0: nih mas.
1: Lihat deh, tumben romantis deh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk. Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh, kan udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Ngeliat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah itu
1: bagian
0: namanya
1: sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi kenapa? Di tempat-tempat tertentu yang membawa keberuntungan.
0: Kenapa?
1: Ya itu emang udah ramalan
0: mbah-mbah. Ada
1: dulu,
0: jawabannya. Ada jawabannya.
1: Apa?
0: Kenapa orang yang punya tai lalat itu orang yang beruntung?
1: Kenapa?
0: Karena untung tai lalat. Coba tai kebo. Waduh. Gede nih.

Singkong, kau suka gehu? Oh ya, pada baik ya. Singkong maning, gehu maning ya. Aku suka singkong. Kau suka gehu? Oh iya, tahu isi ya. Ya wong reang apapun makanannya ya, wong reang sing penting ya anak. Yang penting ada, kita syukuri aja ya apapun itu pagi-pagi kalau memang adanya itu ya. Kalau memang dimasakinnya itu masakin ya. Kayak arane wong ya. Kayak arane wong ya, masakin. Ada kan tusimin ya. Ada enggak tuh yang nama masakin ya. Kalau sudah dimasakkan ya, apapun yang dimasakkan ya, mari kita syukuri hal itu ya. Angger anae nasi kuning, alhamdulillah. Anae nasi uduk, alhamdulillah. Sing penting apa? Sing penting ora kempong ya. Salam senggol-senggol Neng Harta Tati. Neng Harta Tati ngendiku. Ku Dudi, Dudi ya. Salam senggole Neng Harta Tati ya. Ya udah, yang penting udah disenggol tuh ya. Ya wong reng, kita akan lihat dulu nih untuk perakiraan cuaca ya. Apakah ya, tadi sih kalau RT lihat nih di awan, RT jalan ke sini jalan numpak motor ya. Numpak motor menek ya di Prima FM itu sepertinya dipayungi dengan awan. Awannya tidak terlalu gelap ya, namun sepertinya pagi ini tidak terlalu cerah banget. Tidak terlalu cerah sekali ya wong reang, alias mendung ya wong reang. Padahal ya RT wis adus ya. Biasanya kan kemarin-kemarin ya ora adus, ora udan ya. Sekarang udah adus malah mendung ya. Aduh, udah dibukain ya. Oke, oh daerah Bekasi Tambun. Oke, Dedi ya. Dodi ya, mata suwun ya. Yuk kita lihat dulu nih Dodi dan juga wong reang sing ananang radio ya, sing ananang TikTok, sing krungokaken melalui website ya, canggih ya wisana website nih di Prima FM ya. Nah, pokoknya wong reang kita lihat dulu yuk, simak dulu. Oh ternyata ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin ya wong reang. RT sangat terkesima, sangat bersyukur ya, karena dinakien BMKG ya, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dinakien wong reang ya di Hargelis udan ringan. Waduh. Iya, berarti segayung apa sepire udan ringan ya, apa sesemprotan kun ya, parfum ya, serot-serot. Iya, dengan suhu rata-rata di 26 sampai 35 derajat Celcius. Jadi ini berita gembira juga ya wong reang. Namun ya di tempat lainnya ternyata berawan ya. Kul nang Hargelis bae kusing hujan ringan menurut BMKG ya. Di tanggal 1 Oktober 2026 ini ya. Sedangkan wilayah lainnya seperti di Kroyaga, Buswetan, Cikedung, Lalia ini berawan. Bango 2, Widasari, Kertasemaya ini juga berawan. Juntinyuwat, Sliyuk, Jatibarang, Balongan ini berawan juga. Indramayu, Sindang, Cantigiloh bener berawan juga. Arahan, Losarang, Kandang Haur, Bongas, Anjatan pada baik berawan ya. Sedangkan di daerah lainnya seperti di Kedokan Bundar ini cerah. Patrol juga cerah. Kemudian Parangampel, Kerangkeng ini juga cerah wong reang ya. Ya, ini berarti di wilayah Indramayu hanya Hargelis yang ini turun hujan ya, alhamdulillah ya. Walaupun mungkin sedikit ya karena intensitasnya juga ringan ya wong reang, namun ya semoga bisa membuat situasi maning apa ya? Lingkungannya menjadi hijau kembali, sing gersang-gersang dadinya numbuh ya, numbuh maning apa rumput, terus apa maning sing panas-panas wis dadi adem maning ya, kita syukuri ya wong reang. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat ya, kita lihat memang beberapa juga ada yang hujan ringan nih ya, menyeluruh ya, hampir menyeluruh di Sumedang, kemudian di Bogor, kemudian di Cianjur, wong Cianjur, Bandung juga, Garut juga udan ya. Wis mentu udan ya sih ya. Subang tetangganya Indramayu juga hujan ringan. Lalu ada di Purwakarta dan Kerawang, kemudian anak Bekasi. Oh, Bekasi hujan tuh.

Ih, Dodi ya, anak Bekasi udan tuh. Kota Bogor juga udan. Sukabumi udan. Kabeh nih Depok juga, Cimahi juga. Waduh, udan kabeh ya wong reang. Ya, tapi ada beberapa yang cuacanya cerah, yaitu ada di Pangandaran dan juga ada di Cirebon. Nah, Cirebon tetangga kita juga ternyata ini ya, cerah ya. Sedangkan yang lainnya ini berawan ya, di Tasikmalaya berawan, di Indramayu Kota juga berawan, kemudian Ananang ngendimaning Tasikmalaya juga berawan, termasuk di Kota Banjar. Ya alhamdulillah tuh wong reang ya, kabeh nih udah bisa merasakan hujan ya. Di wilayah Jawa Barat setengahnya juga udah hujan ya. Alhamdulillah ya wong reang ya. Karena kalau dikasih panas mulu juga ngeluh ya, dikasih udan baik ngeluh ya, kasih awane panas bengine udan ngeluh maning. Duh, arepe apa aku ya. Iya itu dia ya wong reang ya. Tapi alhamdulillah nih, kalau ngelihat RT nih sekarang sedang menjalankan tugas sebagai RT yang beneran. Yang beneran lagi. Iya, ingin memastikan nih kepada warga-warga sing ananang TikTok ya, men pada sehat bae ya kabeh ya. Sing ananang ngendi nang ngrungokaken sekang radio juga ya. Iya, semoga aja nih wong reang kita semuanya ya tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, itu dia nih, ada peran RT di situ ya. Peran RT sebagai yang memberikan kemaslahatan. Waduh ya. Sing apa? Sing mantau wargae ya RT. Sing ngoi apa nyateti bantuan RT maning ya. Angger ngeluh-ngeluh ya biasanya ke RT ya mongkonan ya. Iya, tinggal kita apa patut ini ya, patut kita berikan jempol nih kepada jasa-jasa ya. Jasa-jasa apa kok, pegawaian ya, pegawaian sing tanpa pamrih ya, RT ya, di lingkungan kita ya. Oke deh, pokoknya kita akan kembali lagi ya setelah sing satu kion, kita akan kembali lagi ya. Jangan lupa nih wong reang untuk request lagu ya, chat-chat di WhatsApp ya di 0853 218 9582, lan juga melebu ya, manjing ngaring kuen TikTok ya di Prima 95,8 FM Indramayu. Kita akan kembali lagi aja menit-menit nangkene bae di Prima 95,8.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

tambah agak siang, tambah agak siang, masih esok ya, tapi masih esok udah pada ramai ya Bang Reng. Biar apa, biar pada anget di sini ya, karena ini cuacanya agak-agak gelap ya Bang Reng. Tapi belum hujan nih Bang Reng di wilayah di Harko ya, Harko Lot ya, di Hargelis ini ya Bang Reng ya. Iya, dan juga nih Anasteta dari Taiwan, ini salam kenal ya dengan RT di sini ya. Oh, mau lanjut kerja ya Mangga ya, Seta matur kesuwun ya. Dan juga ada kabar-kabar juga nih, katanya penggemar April sedang berbahagia ya. April DA ya, Dangdut Academy ini memenangkan Indonesian Dangdut Award atau IDA ya 2026 kategori sosial media darling. Waduh, selamat ya Kanggo Dede April ya, Dede April ya, pemenang di IDA ini ya, di Indonesian Dangdut Award ya 2026 yang disiarkan di televisi ya, televisi, dan diumumkan nih pada tadi malam ya, 30 September 2026 ya. Dan sebelumnya nih untuk di IDA 2024-2025 nih, ini yang menang adalah Abang L. Iya, dan untuk di tahun ini 2026 ini kemenangan April ini sungguh amat dramatis ya, drastis lagi. Sungguh amat dramatis ya Bang Reng. Ya, semoga nih buat pecinta dangdut ya, apalagi penggemar Kuon ya, Dede April ya, ini patut berbangga ya. Ya, dan juga nih Wong Reang ya, ada kabar-kabar juga nih, informasi-informasi yang akan RT berikan ya. Ya, ini adalah dari Rebana Metropolitan Subang yang didorong, yang dipastikan warga ikut menikmati pertumbuhan ekonomi. Ya, rencana pengembangan Rebana Metropolitan membawa peluang sekaligus tantangan bagi Kabupaten Subang. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan pertumbuhan kawasan industri dan investasi harus berjalan bersama dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Investasi diharapkan tidak hanya memperbesar aktivitas industri, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat sekitar. Pemerintah juga menyoroti pentingnya daya beli masyarakat, pengendalian inflasi, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas menuju kawasan industri. Dengan master plan Rebana yang disusun bersama JJICA, pemerintah berharap kebutuhan masing-masing daerah dapat terakomodasi. Ya, bagi Subang pertanyaannya bukan hanya seberapa besar investasi yang masuk, tetapi sejauh mana warga lokal mendapatkan kesempatan kerja dan memanfaatkan dari pertumbuhan ekonomi yang ada. Ya, itu dia Wong Reng. Kabar-kabar ya mengenai adanya proyek ya, proyek ekonomi yang akan juga ya berdampak kepada masyarakat sekitar ya, utamanya yang ada di daerah Subang ya, karena adanya pembangunan Rebana Metropolitan ya. Iya, kalau kita kembali nih Wong Reang ya, apalagi RT sudah memakai kelambi RT nih ya, kelambi RT sing adem. Kelambi RT tuh enak ya, adem ya, nggak gue batik ya, nggak gue proposal ngendingin di gue ya. Ya, karena apa? Karena dari kita, untuk kita, oleh kita ya. Kalau bukan kita sendiri yang membangun desa ya, siapa lagi? Masa RT doang? Iya, boleh dong kasih informasinya untuk Ung Reang nih, dengan adanya RT ya sebagai rukun tetangga ya. Kalau kepanjangannya itu RT rukun tetangga. Nah, ini tugas pentingnya untuk menurut Wong Reang tuh apa Wong Reang ya, pasti dong ya, pasti terbantu dong ya dengan adanya RT ya Wong Reang ya. Dan juga Wong Reang 7.45 nanti kita akan olahraga ya. Iya, kita akan sapa-sapa nanti untuk sahabat yang ada di TikTok ya, Wong Reang ada TikTok. Tapi kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini ya, ada Salamu Sendiri dari Kalia Siska. Selamat mendengarkan.

0: Tumben-tumbenan nih RT, ganteng banget. Kayaknya abis potong rambut ya, Teh?
1: Iya, biasalah.
2: Tumbenan wangi, Teh.
0: Iya, abis beli parfum ya, Teh?
1: Enggak, ini biasa aja, ini rutinitas harian kok.
0: Terus ini juga nih, apa namanya, bajunya juga keren nih, Teh.
1: Wih, ya, ya. Oke, makasih.
0: Jadi kelihatan ganteng sih ya, Im, ya?
2: Iya, tapi modelnya kelihatan tuh, Teh.
0: Biar RT disawer. Nih, Teh, aku punya tebak-tebakan nih, Teh. Ya, apa bedanya orang ganteng sama lemari es?
1: Nah, apa tuh bedanya tuh?
0: Nah, cobalah, RT.
1: Kalau
0: tebak-tebakan mulu kita ya, Im.
2: Iya, masa nangis tebak-tebakan gak pernah ngasih duit.
1: Takut, kalau Pak RT jawab tuh takut.
0: Takut kenapa emang, Teh?
1: Ya, takut bener semua.
0: Im?
2: Kalau orang ganteng biasanya wangi, tapi kalau kulkas biasanya bau daging, bau sayur gitu.
1: Kalau kulkas cool, kalau orang tuh cool.
0: Apa bedanya orang ganteng sama lemari es? Kalau lemari es bisa bikin hati adem, Teh. Nah, kalau orang ganteng bisa bikin hati meleleh.
1: Aduh, jadi kayak enak badan saya ini.
2: Pantes kalau deket RT baunya marahan mulu.

Bisa ke wae. Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. Iya, selamat ulang tahun juga untuk yang di bulan 1 Oktober 2026 ini berulang tahun ya. Mau apa? Mau diucapin oleh RT boleh, sapa jenenge, sapa arae ya. Langsung di sini dibilangin aja nih, nanti RT akan nyanyikan ya selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun, iya selamat sih ulang tahun ya. Iya, salam-salam juga untuk yang baru bergabung dari Kuningan, Eti Rahmawati, salam kenal ya pada-pada ya. Dan juga Lukman 31. Iya, 31 apaan sih Lukman? Lukman anak baikku ya. Iya, dan juga Wong Reang nih, boleh dong kita berbincang-bincang ataupun berbagi cerita ya, berbagi informasi. Kalau memang Wong Reang sekiranya melihat nih sosok RT itu yang bagaimana ya. RT sing nang umah ya, duduk sing kene. Kalau RT yang ini mah kegantengannya ini sudah tidak bisa diragukan ya. Iya, kadang-kadang tapi gantengnya. Iya, Wong Reang, sudah jam sekian ya. Ini dia waktunya untuk kita untuk berolahraga ya. Kalau kita belajar itu namanya olah pikir. Nah, kalau kita masak namanya olah rasa mah makan ya. Kalau kuliner ya, aduh, kuliner itu olah apa ya? Olah-olah, aduh. Mengolah makanan ya, itu dia kalau masak mengolah makanan, olah pikir mengolah makanan. Nah, kalau raga, nah kalau raganya digerak-gerakkan, nah itu namanya olahraga. Ya, saatnya kita olahraga ya Wong Reang dengan lagu untuk di bulan Oktober ini spesial nih untuk Wong Reang. Ini dia, kita akan berolahraga. Yuk, siap-siap. Yuk, semuanya.

0: Wake up, dodon sleep. Iyo, saatnya kita berolahraga ya. Kita seperti biasa kita pemanasan dulu dengan gerak jalan yo. Gerak jalan. Ntar malah ini ya, malah keluar rumah nanti kalau gerak jalan. Kita ya Nina Bobo ya, kita akan jalan di tempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagu newis Melayu bae lagu we ya. Nina Bobo. Iyo kon goyang Nina Bobo.
1: Artinya Bali, duduk dulu udah ngantuk kalau tidak joget.
0: Nah. Kalau enggak gerak ya kita digigit nyamuk ya wong reang, jangan digigit nyamuk. Ayo dan sekarang kita olahraganya. Ya, kita seperti ini karena ini Nina Bobo ya. Jadi kita seperti memegang boneka lalu kita goyang ke kanan dan ke kiri ya, seperti momong ya. Seperti momong. Ayo kita sambil goyang Nina Bobo ya. Sambil momong ya, tangannya di depan dada ya, di atas perut. Lalu kita goyang ke kanan dan kiri. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Nina Bobo. Dan sekarang ya, sekarang kita tangan dibuka ya seperti berdoa, seperti berdoa dan kita sama ya. Kita ayun-ayunkan ke kanan dan ke kiri ya. Ke kanan and kiri. Kanan kiri. Yo, kanan kiri. Ayo terus kanan kiri ya. Posisi seperti berdoa lalu kita miringkan kanan, miring kiri. Miring kanan, miring kiri. 1, 2, ayo Nina Bobo maning. Iya, 3, 4,

kan sambil maju dan mundur ya, sambil Nina Bobo maju mundur. Oke. Coba. Coba. Kok enggak goyang? Coba ini udah goyang. 2 3 4 5 6 7 8 maju mundur ya. Kita melangkah maju mundur 1 2 ya. 3 sambil diayun-ayun dan sekarang sambil berdoa

kanan kiri, kanan kiri. Nah, terus maning, yuk. Coba, satu, dua, tiga. Nah, us ya. Iya, itu dia wong reang ya, gerakannya ini. Gerakannya gerakan Nina Bobo ya, seperti momong dan juga gerakan miring kanan miring kiri ya, posisi tangan berdoa tadi ya. Dengan posisi kuda-kuda ya. Ya alhamdulillah ya, semoga tadi bisa mengeluarkan keringat ya, walaupun baru ini ya, baru mentil lagi. Maksud apa sih namanya? Baru setitik-setitik gitu ya. Iya, mau keluar keringat jadi gak jadi ya. Soalnya kan cuma berapa menit ya. Oke, itu dia Wong Reang. Acara kita di Sebar Senam Sehat Bersama, dengan lagunya tadi asik banget ya. Iya, wake up, don't sleep ya, aja sleep. Iya, jangan tidur jariku ya. Wake up, kon wake up ya. Ya tadi gimana nggak tidur ya, orang lagunya juga apa? Kalau tidur digigit nyamuk katanya tuh ya. Terus bergerak katanya ya. Ya lumayan ya Wong Reang, lumayan, alhamdulillah. Nah, dan kita akan kembali lagi ya Wong Reang, setelah lagu baru kita akan angkat teleponnya di jam 8 nanti ya. Tapi Wong Reang, RT juga punya informasi ya. Informasi mengenai adanya acara BNPPN 10-11 ya, yang akan disiarkan nanti setelah acara Ngopi Say. Ya, karena untuk acaranya ini ya di jam 10 dan juga di jam 11 di hari ini, di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Ya aja ketinggalan Wong Reang, aja ketinggalan, catat tanggalnya ya. Ya kita catat tanggalnya karena acaranya akan ada nih setelah acara Ngopi Say. Ya ini adalah mengenai persoalan lingkungan ya Wong Reang, yang mana lingkungan ini juga harus kita bina ya, harus kita iya lingkungan harus kita perhatikan ya Wong Reang. Ya persoalan lingkungan dan kualitas udara menjadi perhatian masyarakat. Lalu bagaimana kondisi wilayah Tukdana dan apa langkah yang dapat dilakukan? Simak perbincangannya bersama Dynasty SIKOM, bersama Heka Sugoro SIP MSI Camat dari Tukdana, dalam program Breaking News Prima Prime Time News 10-11. Catat tanggalnya 1 Oktober 2026 hari Kamis jam 10 sampai jam 11 dengan host Dynasty SIKOM, dengan tamu kita yaitu Heka Sugoro SIP MSI Camat Tukdana. Jangan lupa kalau mau ngelihat hostnya yang ganteng, bisa lihat di TikTok ya, di Prima 95,8 FM Indramayu, dan bisa didengarkan melalui website kita di primafmindramayu.com. Iya, itu dia Wong Reang. Aja ketinggalan pokoknya setelah acara Ngopi saya Wong Reang. Ya, kita akan kembali lagi ya Wong Reang setelah lagu berikut ini. Tetap nang ngopi saya, kopinya diserbut, semangatnya lanjut.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Teh, ini kan anggota tubuh kita ini punya fungsi masing-masing ya.
2: Anggota boyband apa anggota tubuh?
1: Anggota tubuh
2: ada ya.
1: Termasuk tangan, termasuk kaki. Nah, ini ada kaitannya dengan kaki nih, Teh.
2: Ada kaki.
1: Kita mau tebak-tebakan ya, Teh ya.
2: Oke.
1: Karena kalau aku sama RT ditemukan itu harusnya main tebak-tebakan.
2: Kudue mengkono.
1: Kudunya ya. Nah, nih tebak-tebakannya gini. Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan, Teh? Ayo.
2: Dua sikil oleh sadalan.
1: Ayo.
2: Iso Melayu?
1: Ora.
2: Iki piro jadinya.
1: Ayo.
2: Ada kaki gak bisa jalan. Bukan ular seribu.
1: Ular seribu ngomongin masalah ular seribu. Puyeng dia tuh.
2: Puyeng juga kan.
1: Pakai sepatunya.
2: Sepatunya itu mahal banget ya.
1: Harus kudu seribu sepatunya.
2: Kudu seribu ya.
1: Udah gitu paling lambat kalau masuk sekolah teh ular seribu.
2: Ular seribu paling lambat ya.
1: Lah iya. Kan pakai sepatunya lama seribu. Apa teh? Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan?
2: Pas.
1: Pas ya.
2: Pas.
1: Meja atau kursi?
2: Meja dua sikil ya.
1: Lah iya. Kaki meja.
2: Iya.
1: Kaki betul. Kursi. Gak bisa jalan. Bisanya diangkat.

0: Iya, dan juga ada informasi ya, Wonger yang nih dibacakan lu nih. Ya, karena ada kabar nih, kabar. Ya, ini cukup membuat ST sedih juga ya. Ada ini ya, di Karangsong nih ada apa nih di Karangsong ya? Coba kita lihat dulu nih Wonger ya. Ada kapal karam di muara Karangsong ya, akibat dari pendangkalan dan breakwater rusak ya. Muara Karangsong Indramayu kembali menjadi perhatian setelah sebuah kapal pemancing berukuran kecil karam di kawasan muara akibat dihantam angin timur. Ketua Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin, menyebut insiden kapal karam di kawasan tersebut bukan kali pertama. Menurutnya, sudah sekitar 4 kapal mengalami kejadian serupa. Selain faktor cuaca, nelayan juga menyoroti adanya pendangkalan muara dan kondisi breakwater yang rusak, sehingga gelombang dapat langsung masuk ke kawasan muara. Upaya pengerukan dan pengawalan kapal selama ini dilakukan oleh GNP bersama KPL Mina Sumitra. Sementara itu, Pemkab Indramayu melalui Diskanla sebelumnya telah mengusulkan normalisasi rehabilitasi sehingga pembangunan breakwater kepada pemerintah pusat dapat terlaksana. Tim BBWS Cimanuk Cisanggarung dan tim pusat juga disebut telah melakukan sejumlah survei. Untuk sementara, pemerintah mengerahkan kapal keruk, namun hanya satu unit yang harus melayani sejumlah muara dan TPI di Indramayu. Kondisi ini kembali memunculkan perhatian terhadap keselamatan nelayan dan kapal yang beraktivitas setiap hari di Muara Karangsong. Itu dia Wongreang ya, adanya curahan ya, adanya kabar-kabar yang tentunya
1: pakai yang ini juga.
0: Iya, itu dia ya. Semoga aja nih nelayan-nelayan di muara di Karangsong ya, di Karangsong ini bisa terbantu ya dengan adanya bantuan dari tadi ya, pihak-pihak yang memang membantu ya. Ya, ada GNP dan juga ada KPL Mitra Mina Sumitra ya, dan juga ada pemerintah Kabupaten Indramayu yang mengusulkan normalisasi dan melakukan pengerukan ya, walaupun dengan satu kapal ya, dan walaupun dengan satu unit kapal keruk ya. Kita doakan ya Wongreang agar kondisi ini cepat membaik ya, sehingga kapal ini tidak ada lagi yang karam ya, bisa melaju dengan lancar ya, berlayar dengan lancar dan juga kembali dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin ya. Ya, untuk Wongreang silakan yang ingin bergabung ya di 0853 2189 9582. Ya, dan ini anak apa ku ya? Ya, ada yang ulang tahun enggak nih? Ya, apakah Waganden ya di ulang tahunnya ya? Ya, Waganden ini di 6 Januari 2026. Ya, itu mah bukan Dudu Siki itu mah ya. Itu mah Dudu Siki Waganden ya, maksudnya tuh yang apa ulang tahunnya itu tanggal 1 Oktober. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Mas, berarti ini apa
2: sih? Waalaikumsalam. Merdeka. Ngopi say, kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut. Iya, Nina Bobo. Nina Bobo.

0: Iya. Menculot ya, mencolot ya.
1: Iya, mencolot.
0: Menculat ya, mencolot ya.
1: Kan bayi kan kecil, enteng Pak RT.
0: Enteng.
1: Kalau terlalu kencang nanti mencolot gimana?
0: Iya, makanya. Iya.
1: RT mencolot bahasa apa Mbak RT? Mencolot.
0: Iya, bahasa wong wong kita, iya.
1: Iya. Iya. Bahasa ngapak ya?
0: Iya, bahasa ngapak. Itu kalau bayi RT pengalaman sih. Jadi dia pakai ini ya, pakai dibantalin ya, dibantal, diberi bantalnya ini ya.
1: Iya, tangan biar ya. Biar gampang pakai bantal. Jadinya tuh
0: pakai bantal ya, bisa benar.
1: Apa sih? Kalau kata orang Jawa tuh jelalatan gitu.
0: Nah. Terus
1: jadi pakai bantal kan jadi simple. Iya, ke bawah semua. Paling kalau enggak pakai pempas pipis tembus.
0: Kadang-kadang pakai itu juga, pakai tepaknya tepak apa sih? Teplak apa tepak? Tepak buat makan.
1: Oh, itu terpalnya bayi buat bayi
0: itu. Iya, kadang pakai digotong terpalnya.
1: Semua kan enak kan.
0: Dibedong terus diterpal.
1: Iya, apalagi kalau dibedong enakan banget bawahnya.
0: Iya, kalau tidak dibedong nanti ini ya jadinya tidak lurus ya.
1: Iya.
0: Iya, itu dia ya, emang pengalaman ya, ini perlu ya buat ibu-ibu muda ya, biar nggak sembarangan ya untuk gendong anak.
1: Iya,
0: nggak boleh sembarangan anak, ya. Iya, nggak boleh sembarangan kan ya. Gendongnya.
1: Ya iya, gak boleh banget. Iya. Itu mesti hati-hati. Kan bayi kan tubuhnya masih
0: lunak ya,
1: lemah. Ya iya, masih lemah. Kalau kenapa-napa kan bisa dampaknya nanti kalau udah gede.
0: Oh iya benar. Dulu RT punya anak pertama tuh panik Bu Tuti.
1: Iya panik. Kenapa paniknya?
0: Iya, oresa mentuh. Ya kan suwe banget tuh ya. Terus kalau bidane ditarik ndase kalau bidane.
1: Ya itu alhamdulillah iya. Kalau kepala dulu tuh berarti itu bagus Pak RT,
0: iya, bagus.
1: Gampang. Asal jangan pantat dulu, kaki dulu.
0: Betul.
1: Itu pasti sesar.
0: Nah, ini karena ditarik ndase, jadi ini dawa ndase, ya kan? Oh, itu RT iya, udah.
1: Tapi
0: iya benar.
1: Tapi kalau masih kecil, biarpun kepalanya
0: iya,
1: penyot,
0: itu,
1: biarpun kepalanya panjang, asal nanti kalau kitanya kan rajin Pak RT diuyek-uyek iya. Kalau kata orang Jawa mah.
0: Itu kalau yang ngerti, RT kan masih awam kan, tadinya kan panik. Uh-huh. Anak saya kenapa begini? Ini bidan gimana ini? Katanya kata orang-orang tuh dipakaikan beras ya, bantalnya pakai
1: iya,
0: beras
1: iya.
0: Itu. Tapi
1: belas, iya jadinya.
0: Nah, alhamdulillah kesini ya bener normal bulat.
1: Oh iya, syukur. Itu mau nanya, ngomong-ngomong Pak RT anaknya berapa sih?
0: Telu.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Sudah tiga.
0: Tiga iya bener.
1: Ya syukur lah.
0: Syukur ya.
1: Soalnya Pak RT tuh kayak bujangan loh.
0: Bujangan Pak, jangan.
1: Kirain bujangan.
2: Orang lahiran
0: bareng,
2: masa dulu gimana?
0: Loh tuh, kata Mayudin orang lahiran bareng. Gak bisa dicicil, Bu Tuti. Oh Raisa. Tuh. Nah, Arab di emangnya bisa dipasang copot katanya Mang Yudin tuh. Dirani meja
1: poli. Mang Yudin nimbrung bae Mang Yudin.
0: Mang Yudin tuh langsung ke sini tuh. Melayu.
1: Iya, kalau saya pikir itu Pak RT bujangan, soalnya kan kalau Kang Andri sering bawa istrinya, terus siapa lagi tuh? Itu ada katanya di Jakarta, siapa namanya tuh, siapa dulu lah lupa.
0: Oh Kang Arya.
1: Iya, cuman Pak RT tuh udah orangnya perasaan masih muda.
0: Muda.
1: Jadi kirain bujangan.
0: Bujangan, iya. Nanti kalau ada nanti RT bawa deh ke mie ayam.
1: Iya, Pak RT. Iya, kalau wayanya arisan tuh diperkenalkan. Aduh.
0: Diperkenalkan, iya.
1: Iya, emang tinggalnya di mana istrinya Pak RT?
0: Iya, ini mohon maaf ya, Mong Reang ini bukan.
1: Ya udah.
0: Iya. Jadi ini.
1: Jadi kayak
0: talk show.
1: Kayak sensus ya.
0: Ya, nanti. Ya.

0: Dicicil, dicicil bae ya Bu Tuti ya, karena waktunya soalnya bukannya apa ya.
1: Iya, minta diputarin lagu
0: Pak. Oh, boleh,
1: minta
0: boleh.
1: Iya. Kopi Lambada lah.
0: Kopi Lambada ya. Ini kayaknya nyimak banget ini kayaknya.
1: Salam-salam.
0: Kayak Bu Sukina nyimak aja ya, Bu Mama Indah nyimak.
1: Penasaran.
0: Iya, penasaran ya. Iya, iya. Mengko ya, nanti dicicil ya, enggak apa-apa ya.
1: Iya, oke. Kopi Lambada.
0: Kopi Lambada
1: semuanya aja, terutama buat pendengar Radio Prima semua.
0: Iya, mangga.
1: Itu aja Pak RT, kebanyakan ngobrol saya jadinya ya Allah.
0: Oh, ya Allah, sampai gosong ini. Iya, iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Makasih Pak RT.
0: Pada-pada Bu Tuti merdeka. Iya, terima kasih ya. Gara-gara Nina Bobo ya. Nina Bobo emang enak banget tadi lagu ya. Jadi apa ya? Seger ya. Lumayan jadi seger ya. Tadi udah mau keluar keringat, enggak jadi ya. Dasar Nina Bobo ya. Iya, harus sejam ya. Iya, harusnya mungkin nanti ada nih live. Ini nih nanti RT bikin live deh. Live apa tuh namanya? Live olahraga ya. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka.
2: Ngopi say. Diseruput semangat lanjut.
0: Lanjut ya. Wis kayak keluarga ya kita ya Bu Sukinah ya.
2: Benar.
0: Sehat Pak RT. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Tadi ada Bu Tuti.
2: Emang
0: Nina Boboan.
2: Olahraga, kulina bobo. Kan
0: iya.
2: Kita olahraga, tapi kok kan bobo, Pak RT.
0: Iya, kok bobo. Aduh. Anak baik.
2: Ketemu juga ya, Pak RT.
0: Iya. Enak kan ya? Apa mirip Nina Bobo soalnya kan? Olahraga ya kan?
2: Tapi kayak orang semangat.
0: Orang semangat ini tenggorokannya. Di sini mah dari tadi lompat-lompat. Iya, tenggorokannya yang apa keluar ini ya, ingus gitu ya. Iya, jadi iya mandan-mandan direm. Angger ngomong bae mengko meler. Angger kelepasan ngomongnya. Iya.
2: Ya Pak RT ya.
0: Pakai tisu terus ini juga nih. Ya Allah, Masya Allah. Iya, mengko.
2: Kita bagi bae kayak. Emang iya Pak RT, engkau nih jalur lagu dingin engkau nih butuh Cina ketinggalan lah lagu nih cak kelalen engkau nih apa si Pak RT ya, anak apa aku dengar Pak RT kok?
0: Nangal?
2: Iya si Wisana nu anak apa?
0: Anak iya, aduh apa ya kopi dangdut alap kopi sing anak kopi ya?
2: Sebodo amat lah.
0: Ya Allah, ya Allah. ini dulu si Malakama mau si Malakama kan lama nggak diputer.
2: Ya udah lah si Malakama
0: nah lo
2: ya si Malakama bayar
0: nah lo
2: ya udah ya si Malakama bayar
0: iya si Malakama ya
2: ini kan ini kan bayi ya Pak RT
0: iya
2: emang bayi mah Pak RT ngopenane anak kita tuh
0: kudu
2: dari
0: pinter.
2: Kecil ya tidurnya dibenerin kalau belum sampai 40 hari tuh kalau 40 hari agak susah lagi tuh jadi masih bayi tuh digolang digaleng
0: udah,
2: tidur
0: digolang,
2: jangan dengkleng di padedin Pak RT
0: tuh.
2: Apalagi anak laki ya itu bantal nggak boleh bungkuk tuh
0: bantal nggak boleh bungkuk
2: pas surpas jadi gagah dapetnya tuh dadanya gagah Pak RT enggak ngerempit.
0: Jadi kudue lurus.
2: Lurus ya, tolip pas tuh anak laki-laki tuh. Bantalnya apa jadi apa jangan sampai bengkok tidurnya.
0: Berarti bantalnya aja sing dur-dur.
2: Jangan Pak RT.
0: Aja ya.
2: Jangan ya. Tolip ngikat kaki ini. Jangan sampai di lutut tuh ya, ikatnya jangan keras-keras di lutut. Jadi impur dapatnya empot tuh. Jadi enggak gagah.
0: Jadi ajak kekencengan nguli.
2: Ajak kekencengan di lutut
0: bedong.
2: Aja tuh yang ikatnya di lutut. Jangan tuh di betis tuh ngikatnya di betis ya. Kalau
0: di betis iya iya. Aja nganti di lutut. Ya di lutut di kendor.
2: Kan punya cucu kayak gitu. Ibu Sukina ngurusin cucu kayak gitu.
0: Iya.
2: Jadi kasihan. Jadi kalau udah dewasa nanti badannya kan ada tuh nggak tegak tuh.
0: Iya nggak tegak.
2: Agak apalah namanya agak bungkuk sedikit,
0: bungkuk
2: ada.
0: Sedikit, iya benar.
2: Karena semaunya dia aja bayi. Kita mau menggali nggak boleh tuh. Diatur anak kecil karena masih kecil ya.
0: Iya
2: masih
0: kecil.
2: Belum 40 hari itu. Apa namanya kepala lagi tuh. Kan ada tuh ada suka nengkreng ada orang tuh gitu waktu kecilnya. Jadi harus hati-hati punya anak. Ini, alhamdulillah sih bujukin sama anak laki-lakinya gagah-gagah Pak RT.
0: Waduh, keren.
2: Tanya Pak itu tuh Pak Salim.
0: Iya.
2: Lihatnya juga serem, lihat anak dibujukin sama yang jualan karung tuh.
0: Waduh. Bujukin lah, dititipin salam tuh dari Bunda Emma.
2: Salam. Alhamdulillah, salam kembali. Waalaikumsalam, Bunda Emma, sehat selalu ya.
0: Nah, emang kita udah seperti keluarga ya. Tapi enak ya kalau ada informasi-informasi gini ya dari Bu Sukina ya. Itu juga kebantu ya. Apalagi belum tentu loh orang yang punya anak 2, punya anak 3 belum tentu punya ilmu yang seperti Bu Sukina.
2: Nah, itu batuk biar jangan genong.
0: Di asal
2: kalau tidur tuh lagi tuh pakai beras ya Pak RT.
0: Iya.
2: Jadi biar gepak.
0: Betul.
2: Anak batuk tuh kalau mandi diuyak-uyak.
0: Oh, diuyak-uyak.
2: Apa namanya tuh batuk ini apa sih namanya
0: batuk
2: bahasa Indonesia
0: iya.
2: Nih?
0: Ini kening ya, kening.
2: Iya, kening ya. Jadi diuyak sedikit,
0: seru-seru.
2: Hidung biar jangan ingusan aja kalau gede. Kalau mandiin dipurcing ke atas, jempol tangan 2 urut-urut ke atas.
0: Oh gitu. Iya wis. Akeh banget tip.
2: Susu gak terkurusin sendiri.
0: Waduh, ya matur suwun.
2: Iya, kurusin sendiri. Lagi biar jangan mensret aja anak kecil, biar jangan kadang-kadang kan ada anak tuh suka mensret aja. Tuh kalau mau dimandiin diurutin dulu Pak RT, di kurebin, di paha kita nih. Diurut ke atas ini di belakangnya di balikat nih di kiblat ke sana ke sini terus dilakukan bulutnya biar ke sini diurut ke atas begitu.
0: Berarti itu yang
2: aja.
0: Iya, ternyata ngopeni anak apa merawat ya, merawat bayi.
2: Iya, itu diperhatikan aja tuh anaknya kita tuh yang bontot. Bilangnya kayak gini. Minantu tuh udah suruh mama aja deh. Anjuru Mbak Sukina aja lah, suruh ke sini. Kita ngurusin dulu Pak RT, dapat setengah bulan di sana. Ngurusin dulu emang sayang apalagi anak perempuan. Hidupnya biar rentik tuh kalau mandi diangkat ke atas tuh, angkat kayak gini, pelan-pelan.
0: Apa tuh hidupnya? Hidup tuh apa bulu mata?
2: Bulu mata.
0: Oh iya.
2: Bulu mata.
0: Oh benar-benar itu RT lakuin itu kalau mau mandi atau habis mandi di katas-atasin jadi lentik.
2: Iya, dapat diturut mata nih ke sini, diangkat ke atas. Jadi biar jangan belekan anak-anak tuh.
0: Iya, tapi yang
2: ada ini trailer aja, belek genggam-genggam anak kecil kan ada kayak gitu. Jangan sampai tuh kayak gitu harus rutin.
0: Jangan sampai
2: anak ngurusin bayi itu. Begitu ceritanya.
0: Makasih tipnya Ibu Sukina. Ya, pahalanya mengalir terus ya, ilmunya ya.
2: Iya. Iya, Bu Sukina mah kalau punya anak bayi ya diurusin sendiri.
0: Iya, diurusin. Kalau ini
2: kayak punya apa ya? Kayak punya mainan Pak RT.
0: Aja mainan.
2: Diurusin bayi dulu.
0: Iya, aja mainan, aja pura-pura mainan.
2: Oh enggak, diurusin dulu Pak. Bayi tuh baru tidur, diangkat dulu, diurusin dulu. Mata diurusin, hidungnya ke atas, ininya turut-turut kayak gini. Terus ke mata kayak gini. Alhamdulillah sih punya anak banyak yang gak ada yang belek, kan gak ada yang ini malah molor. Malu kita.
0: Oke, Ibu Sukina. Kalau ngomongin tentang sembako, katanya ayam juga lagi mahal, sedang mahal atau itu juga ya, cabai juga belum turun ya Bu Sukina. Itu gimana
2: belum.
0: Bu Sukina?
2: Belum. Temen gimana itu cabai bunga aja cabai bilang orang sini mah cabai setan 80 tuh Pak RT.
0: 80.000 ya. Itu juga
2: iya, sampai bagi-baginya kayak dari Bu Sukina paling 3.000 tuh dapat seberapa tuh lah. 3.000 enggak boleh, 2.000 maaf, enggak bisa.
0: Dan itu juga harganya beda-beda ya di kota-kota lain juga ya. Itu juga
2: beda-beda
0: ada.
2: Pak RT.
0: Tidak sama walaupun 80.000 ada yang lebih mahal lagi juga ya.
2: Ada.
0: Iya. Itu karena berarti karena cuaca ya, Bu.
2: Apalagi di mana tuh yang pada mati pohon cabai tuh, gitu. Oh, lebih mahal.
0: Oke.
2: Ya udah ngomong-ngomong ya, salam ya. Semuanya aja, Pak.
0: Mangga, mangga. Oke, Bu Sukina.
2: Salam semuanya aja.
0: Salam semua.
2: Karena ngobrol mulu ya,
0: betul,
2: Pak.
0: Betul, betul ya.
2: Kalau punya kalau punya cucu kayak gitu.
0: Ya, okay.
2: Kalau punya anak sendiri mah enggak mungkin udah punya anak.
0: Iya, iya. Nah,
2: cucu besok-besok kalau punya cucu kayak gitu ya.
0: Nah, tip dari Bu Sukina.
2: Anak laki-laki, rata bantalnya, jangan bungkuk ya.
0: Oke, siap.
2: Jangan bungkuk lurus. Ah, kita punya
0: Iya, Bu Sukina. Jalannya uis terusan maning gue ya.
2: Iya. Sehat selalu semua.
0: Iya.
2: Semangat
0: terus.
2: Lanjut semangatnya. Sehat selalu.
0: Ucapannya apa?
2: Sehat selalu PRT.
0: Oke, siap.
2: Kopi pahit di atas meja.
0: Artinya Bu Sukina
2: pamit, ada orang belanja.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, merdeka. Terima kasih untuk Ibu Sukina. Dan juga Wong Reang, selain tipnya dari Ibu Sukina tadi yang sangat berharga ya untuk kita ya, biar jadinya tahu ya Wong Reang. Dan juga saya ingin memberikan tip juga untuk Wong Reang ya. Kalau gatal-gatal, kalau kutu air, segera oleskan Neo Ultrasilin. Gatal-gatal, kutu air, jamur di kulit, panu, kadas, dan kurap, oleskan segera dengan obat yang bermutu Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air. Obat kulit Neo Ultrasilin produksi PT Hanson Pharma. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Aja mundi-mundi di Prima 95,8 FM Radio Halglis, Radio nomor 1 di Indramayu Barat.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayostor Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayostor bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayostor Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

Iya, itu dia Wong Reang, pria idaman ya. Idamannya siapa? Pria idaman. Si Malakama ya. Iya, jadi ingat Bunda Emma soalnya nih. Bunda Emma ingin pria idaman, tapi pria idaman itu biasanya nanti di jam 10 ya, karena itu klasik ya. Itu ada Rita Sugiarto namanya ya. Ya, Wong Reang. Ya, kita akan bacakan dulu nih untuk informasi-informasi lainnya ya, Wong Reang. Ya, ini informasi mengenai adanya lowongan pekerjaan ya. Ada yang namanya Bursa Kerja Online Jawa Barat yang dibuka 1057 lowongan dan dengan 100 posisi untuk penyandang disabilitas ya. Ya, kabar baik bagi pencari kerja di Depok dan juga sekitarnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar bursa kerja online dengan menyediakan 1057 lowongan dari 16 perusahaan. Masyarakat bisa melihat informasi posisi, persyaratan hingga posisi lamaran melalui aplikasi Nyari Gawe. Salah satunya Alfamart yang membuka 600 posisi termasuk 100 posisi yang penyandang disabilitas dengan persyaratan diantaranya berusia minimal 18 tahun dan lulusan SMA atau SMK. Selain itu, PT XL Aksiata membuka 200 posisi. PT Elbara Indonesia menyediakan sejumlah lowongan termasuk sopir dan sopir forklift. Sementara Indomaret membuka 50 posisi bagi untuk warga di wilayah Depok ya. Dan antusiasme pencari kerja juga cukup tinggi dengan ribuan pelamar tercatat mendaftar melalui aplikasi. Dan Pemprov Jawa Barat menyebut bursa kerja merupakan di program yang akan diteruskan dan juga didorong di berbagai daerah sehingga masyarakat dapat mengakses informasi lowongan melalui jalur resmi tanpa harus datang langsung ke perusahaan. Ya, itu dia Wong Reang untuk informasi adanya lowongan pekerjaan ya yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ya dengan membuka lowongan 1057 lowongan dan 100 posisi untuk penyandang disabilitas ya Wong Reang. Ya, tapi jangan lupa ya Wong Reang, RT mengingatkan juga nih untuk Wong Reang jangan sampai ya anak-anak kita yang ingin mendaftar ya atau tetangga-tetangga kita ingin mendaftarkan pekerjaan. Iya, benar ya. Niatnya apik, baik gitu ya dengan segala persyaratan yang harus dipenuhi gitu ya. Iya, KTP lah, CV ya, kurikulum vitae, terus kemudian ijazah segala macam ya. Nggak taunya ya kita dapat informasinya bukan dapat informasi dari sumber yang terpercaya, iya dari yang iklan-iklan yang ada di tembok, iya dari ajakan-ajakan tetangga yang belum tentu juga itu benar PT-nya gitu ya. Harus dicek lagi ya Wong Reang, harus hati-hati ya PT-nya, harus hati-hati PT-nya harus hati-hati. Nah, PT-nya dicek ya apakah benar ya. Atau jangan-jangan nih kita mau melamar kerja malah kita disuruh bayar dulu. Aduh aja ya. Iya, karena ya dulu-dulu sering ya dengan modus-modus mencari kerja ya, membuka lowongan namun ternyata itu bukan ya. Ternyata dia hanya ingin membuat ya para pekerjanya ini mengeluarkan calon pekerjanya ini untuk mengeluarkan uang. Nah, itu dia ya Wong Reang, harus berhati-hati ya untuk Wong Reang. Oke, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, ada Merindu dari Happy Asmara.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Ngapain sih tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Idaman, iya. Kalau bisa dilihat nih, RT memang sedang memakai peci ya. Katanya kalau lelaki tampan itu lelaki yang pandai beribadah ya, menjaga wudhu ya. Iya, ini RT kata dibilang ganteng juga nih. Aduh, biasa aja RT emang. Gak ganteng ini RT emang. Aduh, Assalamualaikum Merdeka.
1: Iya,
0: iya, Merdeka. Ya, ehonya tolong dimerdukan ehonya. Iya, dikecilin boleh.
1: Ya, kalau dimatiin langsung.
0: Waduh, ya, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa, nggak masalah. Lu hilang.
0: Nah, ini udah hilang nih. Ini mati radio nih berarti ya. Waduh, luar biasa.
1: Biasa, bisa di luar.
0: Tapi bisa dihidupin lagi kan?
1: Bisa.
0: Oh.
1: Nanti.
0: Apa? Oh, khusus untuk telepon nanti dimatikan, ntar dinyalakan lagi ya. Oke, apa kabar Dedi Bono?
1: Kabarnya bila baik, sehat.
0: Sehat walafiat ya, sehat selalu.
1: Iya.
0: Ada apa-apa ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Enggak panas ya, Dedi Bono ya?
1: Panas.
0: Oh panas. Oh tadi panas. Mendungnya enggak mendung juga?
1: Mendung tapi tetap panas
0: ya.
1: Sepanas hati kita.
0: Sepanas
1: bara api.
0: Bara api.
1: Bara api. Bagaikan panasnya bara api.
0: Ah, lagunya primen lagunya.
1: Panas bara api membakar kulitku. Luar biasa.
0: Oh, wis ya. Oke. Okay. Dedi Bono nih. Okay. Tadi udah senam ini Nina Bobo.
1: Iya, saya dengar dari sini senam.
0: Iya dengar, maksudnya kun senam. Iya, duduk kerungune. Tadi ikut senam. Senam 5 menit ini. Sebar. Senam sehat bersama.
1: Sebar senam sehat bersama.
0: Iya. Oh, ada miss call ya. Ini ada
1: pelanggaran.
0: Iya, sambil miss call ini juga ada nih Rini Sukmawati dari Cimahi Tengah. Salam, go Dedi Bono. Waduh. Rini Sukmawati. Cimahi. Iya. Oke ya nama Rini ya.
1: Banyak.
0: Iya. Oke apa banyak nih? Rini.
1: Dari ini banyak.
0: Iya. Ada lagunya juga ya?
1: Ada.
0: Coba gimana?
1: Ini tadi gimana ya?
0: Hari ini aku
1: ya, terus
0: dendangkan pada bintang, pada bulan, pada matahari. Ibu Rini, aku dendangkan. Oh, kurang. Aduh, oh Raisa, iya, Tata Isa aja. Iya, Dedi Bono. Tadi udah dengar juga ya, ada apa tip-tip juga dari Bu Sukina tuh. Mengkonon ya, anak tipe ya. Iya. Nah, kalau Dedi Bono, gimana? Ada informasi apa Dedi Bono?
1: Apanya?
0: Situasi apa? Oh nih, kalau enggak di ituan. Aduh, alun-alun.
1: Rame.
0: Ya iya rame, maksudnya anda masih ada rame. Itu
1: mandi.
0: Iya tahu. Ini pasar malam masih ada?
1: Udah.
0: Oh udah bubar pasar malam. Oh
1: udah
0: iya.
1: Bubar dong.
0: Jadi pasar
1: rame.
0: Oh iya belum ya. Berarti baru banget ya. Oh gitu. Iya ya. Ya, semoga nanti bisa di ini lagi ya, diperbaiki lagi ya, perbagus lagi.
1: Tubuh lagi rumput-rumputnya. Rumputnya
0: tuh. Oke, rumputnya ya. Oke. Berarti
1: kampanye
0: alun-alun. Mm-hmm. Berarti kemarin ya, udah dibunuh ya?
1: Iya.
0: Dibongkarnya ya, oke.
1: Okay. Iya, udah. Karena saya ada sebagian yang belum bersih. Masih,
0: oh, sebagian masih belum. Iya. Iya. Oke, Deddy Bono, ada lagu ya, Pak?
1: Lagunya apa ya? Mm-hmm. Lita Sugiarto, ya?
0: Siapa?
1: Lita Sugiarto.
0: Lita Sugiarto, iya. Emang kok jam 10 ya? Lita Sugiarto. Jam 10, Rita. Iya, Bunda Rita mentuai jam 10.
1: Itu yang zaman hati.
0: Udih, suaranya.
1: Iya.
0: Uduh, judulnya apa?
1: Idaman hati dulu.
0: Oh, idaman hati. Iya.
1: Hati. Kemana kah? Kemana engkau pergi?
0: Undi. Apik ya. Ya udah. Berarti lagunya satu jam lagi. Ada bayanganmu ya? Mau? Ada bayanganmu?
1: Bayanganmu lain lagi. Ada lagi.
0: Beda lagi. Aku tak biasa.
1: Aku tak biasa gitu ya.
0: Iya benar. Aku tak biasa. Iya.
1: Tapi kalau saya biasa saja.
0: Kan luar biasa padahal ya.
1: Iya.
0: Aku tak biasa berarti luar biasa. Itu aja ya.
1: Boleh ya, mirip.
0: Mirip kan? Iya, Deddy tak biasa. Nah, pancen wonge luar biasa.
1: Sama
0: kan? Iya, pancen. Cocok berarti. Ya wis ya. Makasih ya Deddy Bono. Iya. Ya, suwun Deddy Bono. Iya. Iya, dikum ya.
1: Iya. Terutama buktinya selalu semangat.
0: Ibu kita ya.
1: Ibu kita ibu prima
0: ya, selalu prima. Luar biasa. Ya. Ya, suun. Deddy Bono. Oke, assalamualaikum. Merdeka. Iya, matur kesuwun Deddy Bono. Iya, emang bener ya. Wis kayak keluarga ya kita semuanya ya. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Ngopi say?
2: Ngopinya diseruput. Semangatnya lanjut ya.
0: Iya benar. Mau wis semangat banget ya aku ngukakan Bu Sukina ya. Sing Siki.
2: Iya. Ibu Sukina. Ibu Sukina udah masuk.
0: Wis manjing.
2: Iya, tadi saya nggak dengar, baru pulang dari olahraga nih, keringatnya masih bercucuran.
0: Masya Allah. Ini ngejim.
2: Iya, pas pulang olahraga. Minumnya air hangat, waduh,
0: tambah
2: keringatnya bercucuran.
0: Iya, karena apa ya? Berarti iya. Kalau minum dingin enggak ya? Enggak keluar lagi.
2: Iya.
0: Keselak ya, aduh.
2: Iya.
0: Anak
2: Mister Bono,
0: Mister Bono.
2: Lagunya apa karena
0: luar biasa. Lagunya aku tak biasa.
2: Ya wis lagune ikut gabung.
0: Oh,
2: Mister Bono ya.
0: Iya, Mister Bono luar biasa.
2: Mister Bono biasa luar.
0: Biasane.
2: Iya. Okay. Lagu ini terbingkis. Buat Teh Isa, khususnya Ibu Sukina. Iya, dan juga
0: siapa?
2: Teh Umpet,
0: iya.
2: Iya, dan juga Ibu Tuti,
0: Bututi.
2: Bunda Emma sing ananing Banjarnegara.
0: Nah,
2: ya.
0: Bunda Emma. Ini Bilini.
2: Iya, Anggo Mama Rini.
0: Mama Rini.
2: Tenang aja nanti disebut. Iya. Ini kan belum giliran.
0: Ini anak loro, anak Bu. Oh. Iya, benar ya, ada Bu Rini, ada Birini ku.
2: Oh, ada Birini, ada Mama Rini.
0: Ada Bu Rini nih di TikTok. Loro-loroan.
2: Orangnya sama.
0: Wonge beda gimana mau sama wonge.
2: Iya. Jadi Mimirini karo Mamarini.
0: Birini karo Burini.
2: Birini karo Burini.
0: Burini.
2: Orkes kalau begitu.
0: Orkes kalau begitu.
2: Dan ditambah Mama Ratmina. Mama Soleha, Mama Odang. Mama Odang ini enggak ada suaranya.
0: Iya.
2: Ada enggak itu?
0: Ana Mama Odang.
2: Saya enggak dengar-dengar. Iya. Gitu loh. Kanggo Bunda Mary, iya. Bunda Mary tak Bunda Merah.
0: Mary, Bunda Mary ya.
2: Bunda Mary, iya. Kanggo semana kita ning wange kor ya.
0: Iya.
2: Lagi mendengarkan. Pagi ini Jesakian ki lagi dengarkan Radio Prima.
0: Iya.
2: Bapak iya. Tanah kelana manjing ning Radio Prima. Jadi kita mah kita orang muat sun manjing ning Radio Prima.
0: Ya. Iya. Men sehat terus ya.
2: Iya.
0: Amin.
2: Semasing sehat.
0: Amin.
2: Apa-apa aja penting mikiri. Mama mangan belajar ya.
0: Iya ora apa-apa.
2: Mangan ana belajarna
0: honor
2: ya.
0: Iya kok iya mengkono.
2: Nyemil bae.
0: Iya betul ya.
2: Kanggo Kang Salim, Kang Wanta, Kang Rian.
0: Kang Rian.
2: Ada dong oleh maning Kang Rian ora ya.
0: Iya benar.
2: Kanggo Kang Pancawala,
0: Pancawala.
2: Kanggo Nang Rastim. Biasanya kemrenceng suarane ku.
0: Iya
2: waras ta.
0: Aku
2: Miminisa, bener Miminisa mah bener gini.
0: Miminisa.
2: Iya, Miminisa kene nek tak tulis ku ana Mimi Oom.
0: Mau Mimi Oom ana.
2: Oh, Mr. Bono
0: tadi
2: Mimi Indah.
0: Mama Indah.
2: Oh, Mama Indah Dudu Mimi.
0: Iya, Dudu iya nih. Ana maning.
2: Oh, Mama Indah, kanggo Bapak Angga.
0: Iya.
2: Bapak Angga karo Mimi iya. Angga.
0: Aduh, anak maning Mimi Angga. Papa Angga. Iya, Papa
2: iya,
0: Angga.
2: Papa
0: oh, Papa Angga karo
2: Mimi nih beli dua Mimi beli sih.
0: Bunda Rita.
2: Oh, Bunda.
0: Iya.
2: Oh, iya. Bunda Rita.
0: Iya.
2: Oh, iya. Berarti saya salah menulis.
0: Saya si
2: ya.
0: Putri ya.
2: Jadi tulisnya Bunda Rita.
0: Ya, ya wis.
2: Ya salam ya, semuanya.
0: Iya salam
2: aja
0: semuanya ya.
2: Dari Waganden.
0: Iya, ya. Iya benar ya. Iya terima kasih Waganden.
2: Di kawasan Sidamulia Bongas. Nah laporan pagi iya. Hari ini saya tadi barusan pulang dari olahraga.
0: Iya
2: kemeringatan
0: ya. Iya benar ya.
2: Teka-teka gini banyu anget di luar negeri keringet.
0: Sekang apa?
2: Oke lagu
0: iya.
2: Gabung banyak karo Mr. Bono.
0: Mr. Bono ya. Iya benar ya.
2: Iya ucapannya paribasa ora ya.
0: Wis ana ya. Apa?
2: Godong semanggen, godong bengok.
0: Artine
2: iya ya pasti sejen ora.
0: Iya pasti sejen pancen.
2: Iya assalamualaikum merdeka.
0: Bisa bae Waganden ya. Terima kasih untuk Waganden ya. Banyak sekali ini sebenarnya yang ingin RT angkat teleponnya ya. Ada Kang Rian, ada Mama Odang langsung tuh ya.

0: Sekarang kan zamannya pakai apa namanya, skincare ya?
1: Ngagetin aja.
0: Itu obat ganteng apa? Kan?
1: Obat ganteng kan? Bener.
0: Ya kan? Sekarang laki-laki tuh banyak yang sudah pake, merawat ya? Diri.
1: RT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
0: Emang enggak bocel-bocel pakai lidah buaya?
1: Waduh, lidah buaya temenan gitu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman. Buaya tanaman, lidah buaya.
0: Buaya. Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang selain yang satu itu pakai skincare.
1: Skincare,
0: ya kan? Iya. Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih, Teh.
1: Boleh.
0: Nah, selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki, ya. Ya, banyak

0: giginya tapi tidak bisa menggigit apa, Teh?
1: Banyak gigi tapi nggak bisa menggigit. Obat skincare.
0: Obat gantengnya lelaki tuh.
1: Obat ganteng laki-laki. Pomade, minyak rambut.
0: Bukan.
1: Aduh,
0: ayo. Ya? Ayo.
1: Nyerahlah.
0: Banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Obat gantengnya laki-laki.
1: Apa itu?
0: Sisir.
1: Kalau
0: dulu sebelum apel ya kan sisir yang kecil modelnya ini gitu.
1: Waduh,
0: dulu.
1: Sisir jari 5 jari sih.

0: Iya, ngopi say. Ya, matur suwun nih ada Birini Compreng ya. Lalu akeh banget ya namanya Rini. Tadi juga ada yang namanya Rini juga ya, tapi bukan di Compreng ya, Anda Maning ya. Ini namanya Rini Sukmawati, itu di Cimahi ya. Waduh, apa kabar nih? Oh, mau bikin ini kali ya? Persatuan Rini-Rini kali ya? PR berarti ya, Persatuan Rini-Rini nih. Ya, untuk pengertian silakan yang ingin bergabung di 0853-2189-9582 ya. Rete, moto apa sih? Moto ini, moto... itu moto ada Kang Rian tuh akeh ya, ada Bunda Emma, ada Burini, ada Birini, ada Kang Ismail mengkonon ya. Assalamualaikum, merdeka.
1: Ngopi say. Semangatnya lanjut
0: ya. Apa kabar Kang Salim?
1: Alhamdulillah sehat PRT.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Gimana PRT sehat?
0: Mandan ya.
1: Diterima iya, mendung
0: pilek-pilek nih soalnya nih. Kalau di sini panas ya. Mendungnya tadi pagi iya. Aja. Sekarang
1: mendung PRT.
0: Oh, di sana mendung ya.
1: Iya.
0: Iya, mudah-mudahan hujan ya biar ini agak-agak
1: mendung. Iya,
0: iya.
1: Tapi masih ada lagu apa versi?
0: Ah, ini ada lagunya Dermaga Biru, Dengarlah Bintang Hatiku. Tuh.
1: Sama dukung aja ya PRT lagunya.
0: Okay, ya. Oke, iya siap.
1: Oh, salam-salaman. Ini waktunya udah mepet ya PRT.
0: Iya.
1: Salam buat Nang Rastim.
0: Oke, Nang Rastim.
1: Buat Mister Bono. Buat yang lagi ngumpul di sini nih Pak, pada nungguin
0: ada
1: anak-anak di sekolah nih Pak.
0: Oh iya, di sana di SDN 01 ya.
1: Ada Mama, iya, ada Mama Ica,
0: Mama Ica. Waduh.
1: Iya. Banyak Pak, pada enggak namanya lupa Pak.
0: Iya. Berapa tahun lagi lulus itu? Nah, pada di Citra.
1: Baru masuk SD GPRT.
0: Oh iya, baru kelas 1
1: baru
0: ya.
1: Masuk SD. Lama nih PRT nongkrong di sekolah
0: ya. Sampai gede sampai gede ya, berarti ada di Citra ya di situ ya. Waduh. Tapi masih ini kebagian MBG nih.
1: Masih PRT masih.
0: Masih ya. Bapaknya enggak bapaknya.
1: Ya.
0: Enggak, bapaknya enggak ya. Anaknya aja berarti ya.
1: Pokoknya bapaknya mah bagian ngabisin aja
0: berarti. Jam berapa sih itu biasanya, jam 10 ya?
1: Iya jam 10.
0: Oh, tapi pulangnya jam berapa? Jam 11 lagi pulangnya.
1: Ini pulang ntar jam 10 Karte.
0: Pulang jam 10 sambil ke bagian MBG dulu gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, mengkonon. Iya.
1: Mengkonon ya berarti. Iya.
0: Ditambahin sambal nggak biasanya kalau dengan oleh Kang Ria apa Kang Salim?
1: Apanya Karte?
0: Iya biar nafsu makan gitu. Oh nih nanti ada MBG tambah kerupuk aja nih gitu, enggak?
1: Enggak, makanannya pada enggak itu enggak ada dimakan Karte.
0: Oh kadang-kadang enggak dimakan kalau yang keras kali apa? Kalau menu-menu
1: masakannya kayak masakan rumah sakit Karte.
0: Oh sehat ya, iya namanya.
1: Iya jadi enggak ada rasanya Karte.
0: Iya. Kadang butuh juga sih yang namanya apa diminimalisir gitu ya untuk garam gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi
1: susu aja nggak ada rasanya Pak.
0: Oh iya susu nggak ada rasanya.
1: Iya.
0: Susu tawar berarti ya, susu tawar. Tapi saat di Mahat Al-Zaitun ya untuk pelajar-pelajarnya tuh. Untuk dulu tuh ya makanannya juga sama tuh kan dia 3 kali sehari tuh dia dikurangi garamnya juga nggak ada, emang bener tawar. Itu juga pernah makan kan, wih tawar nih gitu rasanya. Memang untuk umur pelajar ini nggak boleh kebanyakan garam mecin ya, gitu ya. Iya biar tambah cerdas gitu maksud teh.
1: Iya. Penyedap rasa juga kayaknya nggak dikasih ya Pak RT ya.
0: Iya, mungkin sedikit ya untuk menguatkan sedikit aja. Ya, yang penting anak-anak biar tambah cerdas gitu ya. Tapi kalau kesini-kesini sih RT rasain udah ada rasanya gitu ya.
1: Iya.
0: Udah ada rasanya sedikit ya. Kalau untuk di Mata Zaitun gitu ya, untuk menu-menu makan siang, pagi, malam. Tapi itu menu selalu ada dua loh. Yang menu ininya, proteinnya tuh, yaitu ikan, kalau nggak ikan pasti ayam. Begitu, diseling-seling.
1: Ada ayam ya,
0: iya, ikannya ikan tuna. Iya, kan biasa nang India ya, tuna ketina tanah, itu tina ketina tanah itu mah. Oke deh Kang Salim ya, semoga ya, anak kita tambah cerdas ya.
1: Semuanya aja lah Pak RT ya.
0: Iya iya siap.
1: Mm-mm. Ya buat semuanya aja tadi ya. Wagan dan juga sebenarnya buat Pak RT yang lagi tugas.
0: Amin.
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Assalamualaikum merdeka. Terima kasih untuk Kang Salim dari Citra, semangat terus dari Citranya. Ya itu dia dari Kang Salim ya, matusuwun. Ya, yang sedang nungguin Dede Citra nih. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, ngopi, Mama. Ngopi say. Ket mau. Iya.
2: Lanjut semangat yang kedua
0: kali. Iya, kau diwalik-walik ya. Kopi ya diseruput.
2: Ya, kopinya diseruput.
0: Semangatnya.
2: Lanjut.
0: Lanjut. Iya, Mama Odang ya.
2: Kan
0: apa Gandeng? Iya, Gandeng kok. Nakoni.
2: Cang nih, masuk Pak Gandeng.
0: Iya, Dedi Bono kemari Nakoni.
2: Heeh. Kapan hari ge masuk?
0: Iya, iya. Iya.
2: Enggak rugi RT.
0: Iya, enggak masuk rugi.
2: Iya, itu radionya enggak berhenti-berhenti.
0: Oh iya, soalnya kan nyetel terus ya. Tapi kok enggak masuk gitu
2: sampai
0: ya.
2: Sampai jam 5
0: panas. Ya. Oh ya Allah. Di ini dikompres ntar kalau ini panas banget.
2: Kompres ya.
0: Iya. Iya, katanya anyal.
2: Radio enak banget.
0: Iya, sama itu radionya anyal.
2: Nyar.
0: Oh iya, anyal. Tuku pira sih?
2: Ah, murah.
0: 100.
2: 100 ya.
0: Oh, 100 ya. Berarti sedeng ya.
2: Lumayan lah.
0: Lumayan sih, penting ada suaranya ya.
2: Ya, ada suaranya.
0: Iya.
2: Pakai salon enakan.
0: Wih, iya, enaknya pakai salon tuh seperti Bu Tuti. Iya. Iya.
2: Dikasih anak salonnya.
0: Oh, iya.
2: Enak
0: kan. Iya, Arab son horik ya anaknya ya.
2: Bayar kan.
0: Iya, oke. Ada kabar-kabar apa nih di sana? Masih ini, masih belum hujan.
2: Salam-salamnya ya.
0: Oh, salam-salam.
2: Lagunya apa?
0: Lagunya. Ini ada Dermaga Biru, Dengarlah Bintang Hatiku. Tuh.
2: Ajalah, Pak RT.
0: Apa baik?
2: Ya.
0: Ya oke. Silakan, salam salamnya apa?
2: Salamnya. Bapak Salim lagi sekolah, Bapak Salim.
0: Iya, lagi sekolah, iya.
2: Mang Rastin belum bangun, Pak.
0: Durung ya. Ketane. Ya,
2: keridongan bae.
0: Aduh, keridongan bae nang.
2: Jam 9.
0: Iya.
2: Odang wis rengse dagang.
0: Lah, ku.
2: Iya, lagi tirahat
0: nih. Iya.
2: Mama Ratmina.
0: Heeh.
2: Terus Mama Epi.
3: Senggol-senggol itu.
2: Mama Rati. Mama Aldin. Siapa lagi ya? Teh Isa dari jauh ya Teh Isa, ibunya sayang Teh Isa ke Belgiris Teh Isa, Mama Indah,
3: Uti,
2: dah segitu aja.
0: Wis muka baik.
2: Ibu-ibu saya, Bu yang cantik, Ibu siapa? Bu Sukina.
0: Iya. Bu Sukina.
2: Iya, ibu saya itu yang cantik. Sampai kita lagi lihat, aduh. Ibu saya cantik pisan.
0: Oh iya ya. Iya. Iya benar.
2: Ayo Bu. Aris dagangan.
0: Amin ya.
2: Nah, iya. Itu aja Pak.
0: Ini tahu informasi enggak yang Halo,
4: halo,
0: Pak Modang.
4: Pak Modang.
0: Halo. Oh iya. Tahu informasi nggak yang di Tukdana?
2: Informasi apa sih?
0: Oh ini yang ada ini loh, yang ada apa ku jenengi ya? Sing ana di oh belum tahu ya, berarti ya ada informasi apa ya tentang semburan gas tuh ya, yang harus RT-RT harus dievakuasi itu berapa gas, berapa RT
2: semburan gas mah
0: duduk gas LPG go masak duduk kian ana ada berita mengenai semburan gas tuh iya. Di Tukdana ake gas ya di sini ya di Indramayu ya
2: murah, udah murah sekarang mah.
0: Iya, ini tentang adanya ya, ada semburan gas ini. Semburan gas ini menjadikan ya semburan gas Pertamina itu kan gede ya di Tukdana.
2: Iya.
0: Akhirnya 3 RT dievakuasi nih. Tuh, semoga ini ya warga-warganya selamat semuanya ya, enggak ada yang jadi korban ya karena ini kan jangan gede ya. Iya. Nah ini kejadiannya kapan tuh? Di hari Rabu tuh kemarin jam 11
2: di mana?
0: Di Tukdana.
2: Nah takutin apa RTM?
0: Iya. Nah nanti makanya nanti setelah ini ada tuh namanya BNPPN ya, untuk kita dengerin tuh apa tuh kelanjutannya ya. Mengkono
2: modang dolan anak-anak gas.
0: Iya. Iya, tapi gimana nih? Prihatin nggak, Mama Odang, kalau ada kabar mengenai adanya semburan gas di Tukdana gitu?
2: Takut lah.
0: Takut ya? Oh iya iya iya. Semoga ini ya, selamat KB ya.
2: Selamat.
0: Iya.
2: Selamat. Takut Pak RT.
0: Terus gimana tuh kalau? Misalnya Mama Odang mau nyampein ke pemerintah tuh gimana?
2: Apanya?
0: Kalau mau menyampaikan ke pemerintah tentang adanya peristiwa adanya semburan gas di Tukdana tuh, kira-kira Mama Odang mau ngomong apa ke pemerintah?
2: Ya ngomong apa ya?
0: Biar nggak terjadi jangan lagi. Iya, biar nggak terjadi lagi ya Mama Odang ya. Main KB lancar ya. Oke, matur suwun Mama Odang.
2: Iya.
0: Siap ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Iya, terima kasih untuk Mama Odang ya. Itu dia ya kabar salam-salamnya Mama Odang dan juga tadi ya. Tentang kabar yang ada di Tukdana. Assalamualaikum Merdeka.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Iya.
5: Merdeka.
0: Iya Merdeka wes ya.
5: Deka
0: wes ya. Ini paspor sing urung.
5: Kopi say. Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
0: Kabar baik ya, sehat ya.
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Aduh, tenggorokannya aman ya?
5: Tenggorokan aman karena rajin minum air putih, Pak Rete.
0: Iya. RT nih yang tenggorokannya apa? Dan ingusnya juga bindeng nih.
5: Gampang pengen waras. Dikiliki karo bulu ayam.
0: Nganggo bulu ayam maning ya. Tahu informasi ini nggak yang di Tukdana ini ada gas bocor?
5: Malah kita mah kena gasnya Bu Riri sama Bunda Emma.
0: Hah? Bu Riri? Itu mah gas kuen itu mah. Aduh, iya. Ini rame banget ya. Pada di TikTok-an ya, ada Kang Ismail
5: Bili. Malah kena gasnya Bu Riri.
0: Nah,
5: Emma, abis pada
0: Bunda Emma.
5: Pakai ini boleh deh.
0: Iya.
5: Oh iya, apa oh, ya.
0: Berarti dulu ngerti informasi apa wis ngerti sing ana semburan gas di Tukdana.
5: Sekarang kan di media sosial kan udah pada muncul.
0: Oh iya.
5: Ya kita menurut prihatin aja ya Pak RT ya. Dengan adanya kejadian ini semoga
0: iya.
5: Pemerintah harus waspada.
0: Waspada.
5: Lebih jeli lagi ya.
0: Biar nggak ada kebocoran.
5: Pihak Pertamina juga ya. Harus ada pengontrolan ya, setiap tahun sekali para petugasnya ya. Jadi apa kalau nggak ada pengontrolan yang
0: signifikan.
5: Jadi apa yang dirugikan juga ya rakyat-rakyat juga ya Pak RT.
0: Aja kakek makan bolet makannya. Iya.
5: Pir ini kakek akan makan bolet.
0: Aduh. Iya ya. Oke okay, Kang Rian.
5: Sampai nyemburu sampai kerasa meneh diri. Gara-gara Pak RT bahas gas jadi aduh.
0: Iya pancen ya. Iya nih berarti tahu dari media sosial ya.
5: Iya sekarang berita yang apa yang kiranya butuh buat kuasan masyarakat ya. Di media sosial tuh paling awal keluar ya. Apalagi dengan bencana-bencana Pak RT.
0: Iya bencana
5: Yang penting jangan kayak bencananya Bu Rini aja.
0: Abu Rini maning ya. Abu Rini maning.
5: Oh ya gini pada mau nyaring belut.
0: Nyaring belut.
5: Ya tahu musim panas begini nyaring belut gimana?
0: Ya enggak bisa lah belut. Belut tewis kering lah.
5: Ya sudah itu.
0: Iya makannya. Ya udah Kang Rian, matur suwun ya. Atas okay, ucapan-ucapannya okay, ya. Senggol-senggolannya Bunda Emma, Mama Odang, Birini.
5: Iya buat Mama Odang juga ya. Dan juga buat yang ada di Mekar Jati ada Bunda
0: Kang Kina. Salim,
5: Kang Salim Kina. Juga semangat selalu.
0: Aja gemuyu bae Kang Rian. Aja gemuyu bae Jere Birini. Birini sih ngomong.
5: Hati wong gemuyu ku sehat PT.
0: Sehat ya benar.
5: Sehat
0: walafiat.
5: Sehat segala jalannya. Kantongnya sehat, otaknya sehat, badannya waras.
0: Waras. Nih Mama juga, Mama Pak Ujan juga belum kesini-sini apa nunggu hujan ya nih?
5: Kayaknya sih. Nah,
0: mengkonon.
5: Oh, konon.
0: Iya.
5: Lain di daerah sama Pak Ujan sana kan agak teduh.
0: Teduh ya.
5: Kalau di Gantar kan masya Allah.
0: Iya. Oke. Okay. Kita mau memutarkan
5: ya,
0: lagu.
5: Juga buat Waganen dan juga buat semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Kita terbatas oleh waktu.
0: Oke.
5: Okay. Lagunya kita.
0: Lagunya apa?
5: Aja ya.
0: Dermaga Biru ya.
5: Oke, okay, kita ngebuntutin aja.
0: Ngebuntuti baik.
5: Oke, okay, buat Pak Rete dan yang ada di TikTok semuanya sehat selalu.
0: Sehat ya. Selalu.
5: Kompak selalu. Jangan sampai pada bertengkar ya.
0: Jangan sampai ya. Harus rukun ya.
5: Rukun apa yang dikatakan simbolnya Pak Rete itu harus kita tanamkan.
0: Betul sekali ya.
5: Oke, okay, Pak Rete dari kawasan Kertanegara Kang Rian mengucapkan selamat pagi menjelang siang.
0: Iya.
5: Oke, okay, akhir kalam. Beli bedak di pasar Hargelis.
0: Artinya Kang Rian.
5: Tuku sendal di pasar Anjatan.
0: Ana maning.
5: Tuku sate di pasar Kroya.
0: Wis kakean.
5: Kakean pasar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wabarakatuh. Akeh duit Kang Rian. Ya, terima kasih untuk Kang Rian dan juga Wong Rian semuanya ya. Saya juga mau mengingatkan nih untuk Wong Rian ya, setelah acara kita nih ngopi say ini akan ada acara BNPPN Breaking News PPN 10-11 ya. Kapan warga Tugdana menghirup udara segar ya? Persoalan lingkungan dan kualitas udara menjadi perhatian masyarakat. Lalu bagaimana kondisi wilayah Tugdana dan apa langkah yang dapat dilakukan? Simak perbincangan Dynasty SIKOM bersama Heka Sugoro SIPMSI Camat Tugdana dalam program Breaking News Prima Prime Time News 10-11 ya, Kamis 1 Oktober 2026 jam 10 sampai jam 11 habis setelah acara ngopi saya dengan host yang ganteng Dynasty SI.com ya. Kalau mau dengarkan melalui website bisa di prima.fm.com, atau yang ingin melihat hostnya yang ganteng bisa di TikTok di Prima 95,8 FM Indramayu. Dan Wong Reang, kalau punya pertanyaan, keresahan soal kondisi lingkungan Tuk Dana, sampaikan pendapatmu dan ikuti pembahasannya di Prima FM 95,8 Radio Halbulis, Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Ngopi Say.

0: Kabar gembira.
1: Kabar gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Apa sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Iya, Wongleang semuanya, terima kasih banyak yang telah mendengarkan radio kita ya, di acara kita di Ngopi Say, di Ngopi Say di Prima 95,8 Radio Hargelis, Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Terima kasih untuk Wongleang yang sudah hadir melalui line telepon, ada Kang Salim, Bu Sukina, Mama Odang, Kang Rian, dan juga ada Ibu Tuti dan Wah Ganden ya. Ya, terima kasih juga yang sudah melalui TikTok kita ya. Ada Steta dari Taiwan, lalu ada Official ya Dede April, kemudian Eti Ramawati dari Kuningan, Ki Uyut, Rudy Vivo Blitar, Bunda Emma, kemudian anak Kang Rian, Ismail Atmawi dari Tangerang ya, Birini dan juga Burini dan semua yang ada di TikTok ini. Terima kasih, dan Ete mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang mungkin menyinggung ya, semoga dapat dimaafkan, mohon maaf ya. Dan juga Ete pamit undur diri ya, untuk para petani, para nelayan, semuanya optimis ya, semuanya untuk tetap bersemangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap di Prima FM, Prima 95,8 Radio Hargelis, Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, sampai jumpa.
1: Burung pulang menuju pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say, hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

0: Saatnya Anda menyimak perbincangan narasumber hanya di Prima Prime Time News, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Apa hubungannya coba rambut dengan kecurigaan? Ya, judul lagu tadi yang baru saja Anda simak, Anda dengarkan, sudah pasti Anda sudah sangat familiar dengan lagu ini yang berjudul Rambut. Dan penyanyi adalah Evi Tamala, artis dangdut senior ya, yang saat ini kita belum update lagi kegiatan dari Evi Tamala itu apa. Apakah masih produktif, artinya masih kan beliau juga kalau gak salah sempat mencipta lagu juga. Terus apakah Evi Tamala, Teh Evi Tamala ya, Teh Evi itu masih bernyanyi, recycle lagu kah atau apakah? Sekarang banyak ya lagu di recycle. Evi Tamala itu kalau gak salah Tamala artinya Tasik Malaya. Assalamualaikum, Merdeka. Breaking News Prima Prime Time News 10.11 dengan Dynasty sudah pasti sebagai tuan rumah, host senior, host spesial ya, yang membawakan atau menyajikan bersama Anda ya di ruang siar Anda, tentunya dengan program yang sangat beda. Kalau bicara Ngopi Say, ya kita tahu Ngopi Say itu adalah program yang membuat Anda semangat di pagi hari, baik Anda yang berdagang, baik Anda yang bekerja di perusahaan, atau baik Anda yang ASN atau aparatur sipil negara. Kalau dulu namanya PNS atau pegawai ngeri sekali. Terus juga buat Anda yang masih di rumah, itu ada Ngopi Say itu. Dan tadi sebelum saya adalah RT. Siapa lagi Amri ya? RT yang membawakan dengan gayanya. Dan itu pastinya membuat Anda menjadi semangat atau semakin semangat dengan lagu-lagunya yang menghentak, dengan lagu-lagunya yang bisa menggoyangkan walaupun jempol Anda gitu kan, sambil ditutup itu di bawah meja atau di belakang badan, di belakang bahu Anda, dengan menggoyang-goyangkan jempol. Itu biasanya kalau Anda ketika sedang agak gengsi gitu ya, dengerin lagu dangdut tapi suka, terus jempolnya digoyang pelan-pelan atau dimasukin ke dalam kedua saku celana Anda gitu. Ada tuh orang yang seperti itu. Padahal lagu dangdut itu menurut saya adalah dia bukannya level, bukan, dia bukan menunjukkan satu strata khusus, enggak. Tapi lagu dangdut itu menunjukkan taste ya. Bicara taste ya, bukan lagi level, enggak bisa dikatakan orang yang dengar dangdut tuh levelnya seperti ini, enggak bisa. Tapi ketika bicara lagu, apalagi juga ini lagu dangdut yang diputarkan oleh Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan insya Allah di 28 Oktober lah, tagline dari Radio Prima 95,8 FM, Radio nomor 1 Indramayu Barat akan berubah. Kenapa akan berubah? Ya, radio saat ini sudah sebagai audio ekosistem, lebih khusus Radio Prima. Nah, ketika pembahasan yang tadi saya sampaikan, even Walaupun membahas soal lagu ya, lagu dangdut kayak tadi Evi Tamala dengan judul Rambut yang seingat saya tahun 90-an apa 90-an kalau enggak salah lagu itu dirilis ya, dan itu meledak ya. Banyak orang yang suka, terus mungkin bisa jadi diproduksi berapa ratus ribu keping kopi gitu kan. Kalau zaman dulu kan sebutnya seperti itu. Jadi berapa banyak dikopi kembali, dan itu menjadi sebuah ukuran ya, lagu itu bisa disebut digandrungi, disukai atau viral lah kalau bahasa sekarang. Itu bisa dihitung atau dilihat dari seberapa banyak kopi rekamnya. Nah, hal-hal seperti itu bisa jadi dibahas di BNPPN atau Breaking News Prima Prime Time News. Tapi khusus tanggal 1 Oktober 2026 ini hari awal ya, atau tanggal awal di bulan Oktober 2026, kita akan membahas suatu peristiwa yang harusnya ini tidak pernah terjadi. Kok sepertinya ya, kok sepertinya nih, hak hidup, ketenangan, kenyamanan, keamanan, ya masyarakat itu masih saja lagi-lagi belum diperhatikan. Ya, sampai-sampai dievakuasi. Sedikitnya 3 RT itu dievakuasi dari sumber peristiwa. Nah, ini kan harus menjadi perhatian. Ya, mitigasinya harus ada gitu loh. Terus pencegahannya harus ada. Jelas-jelas informasi yang saya dapat, peristiwa sumber peristiwa tersebut adalah sangat dekat dengan masyarakat lokal. Nah, ini kan juga ada sedang viral juga, tapi kami belum membahas di BNPPN, yaitu tentang pusat data artificial intelligence. Artificial intelligence ini yang akan dibangun di daerah Purwakarta ya. Di daerah Purwakarta itu dekat dengan, lagi-lagi dekat dengan pemukiman warga dan juga dekat dengan Bendung Jatiluhur. Dan informasinya mudah-mudahan benar yang kami dapatkan adalah seperti itu. Tapi alhamdulillah KDM sesuai dengan ucapannya. Ya, KDM komit dengan ucapannya. Melindungi warga, melindungi alam, melindungi ekosistem lingkungan dan lain-lain. Alhamdulillah KDM

0: PS PKI itu sudah dari tahun berapa itu kan? Tapi masih ada clipper-clipper yang seperti ini contohnya, coba saya putarkan ya, saya juga punya dan mungkin Anda juga sudah sudah dapat tahu lewat di media sosial Anda nih. Ini coba saya putarkan ya. Nih saya coba putarkan nih, saya punya nih. Oke. Wait.
1: Kalau sampai jam 6 sore nanti.
0: Wait. Wait.
1: Belum. Saya beri batas waktu sampai jam 6 sore. Kalau sampai jam 6 sore nanti belum juga kembali ke kostrad, berarti kamu dan pasukan sudah berhadapan dengan pasukan saya.
0: Ya, saya ulang ya, dengerin ya dengan seksama. Ini cuplikan film apa nih? Wait.
1: Saya beri batas waktu sampai jam 6 sore. Kalau sampai jam 6 sore nanti belum juga kembali ke kostrad, berarti kamu dan pasukan sudah berhadapan dengan pasukan saya.
0: Nah, buat rekan Prima Tong Reang pastinya tahu betul itu cuplikan film apa. Dan itu juga sempat viral ya, sempat viral atau sempat menjadi kewajiban malah ya buat kita yang lahir tahun atau besar di tahun 80-90 itu sebuah kewajiban untuk menyimak film G30 SPKI yang pastinya ditayangkan itu setiap tanggal 30 September. Oke, saya ucapkan sekali lagi Pancasila menjadi dasar negara dan itu sudah dibuktikan. Ada beberapa kali peristiwa Pancasila tetap berdiri kokoh. Karena apa? Karena bangsa Indonesia sangat mencintai dasar negaranya. Nah, Ben, untuk hari ini narasumber akan kita hubungi ya, tapi sekira 2 menit lagi karena beliau masih ada kegiatan. Ada satu peristiwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 itu sekira pukul 11.15, berarti siang ya. Kemarin itu ada peristiwa semburan gas di sumur BDA 06 PT Pertamina Desa Pagedangan ya. Pagedangan Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu. Nah, kejadian ini berlangsung ketika pihak Pertamina sedang melakukan kegiatan servicing atau penanganan terhadap sumur tersebut. Jadi informasi yang kami dapat adalah pihak Pertamina sedang melakukan penanganan terhadap sumur tersebut atau servicing ya istilahnya. Lalu ada langkah antisipasi yang dilakukan, pengamanan area dan imbauan kepada masyarakat untuk menjauh dari lokasi. Nah, setelah kejadian, pihak keamanan itu sigap gitu, langsung melakukan pengamanan ya, langsung melakukan pengamanan kepada warga, diminta untuk menjauh dari lokasi. Nah, berdasarkan keterangan Camat Tukdana, terdapat sekira 16 sampai 18 rumah dalam radius 100 meter. Ya, radius 100 meter dari lokasi yang menjadi perhatian untuk dievakuasi. Warga sangat berdampak, terutama nih yang berada di RT 01, 02, 07. Dan pemerintah desa kemudian menyiapkan lokasi evakuasi sementara. Nah, evakuasi sementaranya itu dialokasikan di Masjid Jami Desa Pagedangan. Nah, buat Anda yang saat ini terdampak, kami Radio Prima FM mengucapkan turut prihatin, hati-hati dan tetap sehat. Ya, apapun yang Anda rasakan sekarang, kami menghimbau untuk tetap waspada, tetap tenang karena pemerintah sudah mengambil langkah pengamanan yaitu berupa evakuasi. Dan bila ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan kepada pemerintah setempat, saya kira silakan untuk didiskusikan. Pasti nanti pemerintah akan memberikan solusinya. Nah, sementara itu ada proses penanganan terhadap sumur BDA

0: 06. Ini masih dilakukan sampai berita ini diturunkan, ya, sampai berita ini diturunkan masih dilakukan oleh pihak Pertamina. Jadi pihak Pertamina pun bertanggung jawab. Nah, kemudian berdasarkan keterangan pemerintah kecamatan, kondisi semburan itu disebut berangsur membaik. Ya, namun terus dipantau, tetap dilakukan sampai penanganan dinyatakan selesai dan lokasi dipastikan aman. Namun kami pihak media belum mendapatkan informasi tentang apakah penanganan tersebut sudah dinyatakan selesai dan dipastikan aman. Dan kemudian para warga dari RT1, RT2 dan RT7 apakah sudah kembali ke rumah masing-masing dari lokasi sementara, yaitu di Masjid Jami Desa Pagedangan. Nah, sampai dengan laporan kami terakhir itu tidak ditemukan korban jiwa maupun korban luka. Nah, ini kita coba menghubungi narasumber atau tamu spesial saya di hari pertama di bulan Oktober ini, tanggal 1 Oktober bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, yaitu Camat Tukdana, Bapak Heka Sugoro SIP MSI. Assalamualaikum, merdeka Pak.
1: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Sehat Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, sedang di mana ini Pak?
2: 30 PCS Pak.
1: Di kecamatan Pak, di kantor. Kebetulan lagi ada rapat. Gak apa-apa, di sela-sela rapat bisa.
0: Oh gitu, baik Pak. Sebelumnya izin Pak memperkenalkan diri, Bapak namanya siapa, terus sebagai apa di Tukdana. Silakan Pak.
1: Ya, izin. Nama saya Heka Sugoro, sekarang menjabat sebagai Camat Tukdana sudah 1 tahun dari 12 September 2025 dengan sekarang. Itu Pak,
0: Jin. Oh gitu Pak, baik. Pak, bisa diceritakan Pak kejadian kemarin yang tadi saya sudah sampaikan ya di pembukaan atau prolog breaking news Prima Prime Time News hari ini mengenai kejadian Pak, kejadian atau peristiwa yang terjadi di Kecamatan Tukdana Pak. Silakan Pak Camat.
1: Ya, kemarin sekitar pukul 12 terjadi ada kebocoran pipa gas di BT06 di Desa Pagedangan, Pak. Kebetulan di lokasi sumur bor itu sedang ada perbaikan. Ada servis rutin lah dari Pertamina. Jadi bukan sumur bor baru, ada servis rutin dari Pertamina. Entah kenapa infonya ada tekanan yang berlebih sehingga ada gas yang bocor, Pak, seperti itu. Nah, yang terdampak ini kemarin kami sudah dengan Humas Pertamina sudah mengumpulkan para warga. Yang terdampak ada sekitar 3 RT, yaitu RT1, RT2, dan RT7. Nah, untuk penanganannya dari pihak Pertamina itu mengharuskan yang di radius 100 meter dari sumur harus dievakuasi. Istilahnya harus mengosongkan rumahnya. Akhirnya kemarin kami dengan pihak Desa Pagedangan, nah, mengadakan musyawarah dengan warga masyarakat sehingga ditentukanlah titik lokasi evakuasi ini untuk 3 RT di Masjid Pagedangan, Pak, karena mengingat adanya fasilitas air dan lain sebagainya. Nah, sampai dengan semalam itu pihak Pertamina juga menyediakan konsumsi untuk warga yang terdampak. Itu Pak, mungkin.
0: Baik. Pak, dari 3 RT itu RT1, RT2 RT1, RT2 dan RT7, ada berapa kepala keluarga, Pak, dan ada berapa warga di 3 RT tersebut?
1: Ya, itu ada sekitar 276 kakak, warganya sekitar 808 warga masyarakat semuanya.
0: 808 warga ya. Halo Pak.
1: Halo.
0: Iya, 808 warga ya Pak.
1: Ya, 808 warga, Pak.
0: Ya.
1: Itu baru satu desa, Pak. Baru satu desa, dan kami juga selalu menampung keluhan warga, karena tidak menutup kemungkinan di desa sebelahnya juga seperti Sukaperna dan Cangko juga sudah mulai mengeluhkan terkait bau yang menyengat.
0: Oh.
1: Dan sampai dengan saat ini saya terus koordinasi dengan pihak Pertamina sejauh mana proses perbaikan ini. Info di lapangan, suara-suara yang menggelegar itu sudah semakin mengecil dan sedang perbaikan, sedang diupayakan secepatnya, Pak.
0: Oke, Pak, bisa digambarkan nggak, Pak, diilustrasikan kepada kami sesungguhnya peristiwa itu terjadinya seperti apa, dan 100 meternya itu dari sumber peristiwa sampai ke rumah warga itu kosong atau ada semacam pohon atau apa segala macam, Pak, sehingga tadi kan Bapak bilang masih ada komentar dari masyarakat mengenai ada bau yang menyengat, walaupun sumber bunyi itu agak mulai sedikit kecil atau mungkin bahkan sudah tidak ada sama sekali. Bisa diilustrasikan, Pak, kepada kami, Pak, kejadiannya itu seperti apa?
1: Jadi lokasinya itu kan, Pak, jadi kayak di lapang itu, Pak. Di lapang itu kan sebelah jalan kabupaten Uwas Sukaperna Raja Jawat. Nah, yang 100 meter itu sebenarnya mah untuk mengantisipasi, Pak.
0: Oh, baik.
1: Supaya kan itu kan tidak nyalakan api intinya, Pak. Jadi yang 100 meter dari sumur itu hanya 18 rumah. Nah, itu sebenarnya yang diantisipasi agar dikosongkan dulu. Mengantisipasi aja, Pak.
0: Okay.
1: Kali ada ledakan dan lain sebagainya. Nah, menurut dari Humas Pertamina seperti itu.
0: Oke. Ketika kita bicara preventif, Pak. Ya, kita bicara preventif atau mitigasi. Saya sedang membayangkan bahwa di lokasi tersebut itu memang ada sebuah sumur yang sesungguhnya sangat berbahaya. Ya, sesungguhnya sangat berbahaya. Tadi Bapak sudah menyampaikan jarak dari sumur ke warga itu berapa meter, Pak? Atau berapa kilo? Ada?
1: Berapa? Jarak dari sumur yang ke rumah warga yang 100 meter itu yang harus evakuasi sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Informasi dari.
0: Nah, yang jaraknya 100 meter itu dari sumur ke rumah warga ada berapa rumah, Pak?
1: Ada sekitar 18, Pak.
0: 18 rumah. Baik. Nah, Pak, ketika memang ada situasi dan kondisi seperti itu, yang artinya ada perlu semacam preventif. Nah, ketika saat ini terjadi, maka evakuasi itu dilakukan di masjid di Pagedangan, ya, Pak, ya?
1: Betul, Pak.
0: Ya. Antara pihak kecamatan dengan pihak Pertamina, apakah tidak ada koordinasi, ya, sebagai preventifnya? Ya, saya kira ketika itu menunjukkan satu titik bahaya, maka kenapa belum ada preventif semacam aula atau rumah yang memang diperuntukkan untuk evakuasi atau dikumpulkan warga-warga yang berdampak, Pak? Apakah itu sudah dilakukan atau memang tidak pernah dilakukan diskusi itu?
1: Ya, kebetulan saya baru setahun di sini, Pak, ya. Kebetulan
0: baik.
1: Kejadian ini pertama kali yang saya ini kan. Ya, insya Allah hal ini nanti akan kami terus koordinasi agar kedepannya tidak terjadi apabila terjadi. Karena ini juga kan sesuatu hal yang tidak kita inginkan, Pak.
0: Justru itu, Pak.
1: Mereka itu.
0: Betul, justru itu. Ya. Lanjut, Pak.
1: Iya, Pak.
0: Ya, dilanjut, Pak.
1: Ya, yang mungkin nanti akan kami koordinasikan, Pak, dengan pihak Pertamina untuk kedepannya seperti apa. Jadi untuk jarak amannya itu seperti apa? Nah, untuk warga-warga yang dekat dengan sumur ini, apakah direlokasi atau seperti apa? Nanti akan kami koordinasikan dengan pihak Pertamina, Pak.
0: Baik, Pak, itu boleh disampaikan, Pak, apakah ada informasi sebenarnya luasan dari sumur Pertamina dan kantor manajemen Pertamina di Tukdana di Pagedangan itu? Berapa, Pak? Berapa luasannya? Berapa hektar atau berapa ribu meter atau apa?
1: Ya, kalau luasannya kurang pastinya saya belum ini. Cuma ada dua lokasi titik pengeboran, Pak, di Desa Pagedangan itu, Pak. Kebetulan yang terjadi ini di dekat jalan lah, maksudnya dekat perumahan warga. Kalau yang pengeboran satunya di Pegedangan itu mungkin ada 5 hektaran tuh masuk ke dalam, jadi relatif aman lah, tidak dekat dengan warga Pak, pemukiman gitu Pak.
0: Oke. Ya. Pertamina, sumur Pertamina sendiri itu di lokasi itu sudah berapa lama Pak?
1: Lama Pak, mungkin di Pegedangan ini Pak sekitar 10 tahunan ada mungkin Pak.
0: 10 tahun.
1: Bukan sumur bor baru Pak. Bukan baru. Jadi yang sekarang yang kejadian ini bukan sumur yang baru. Ini dalam rangka pemeliharaan. Pertamina ada agenda pemeliharaan, cuman dalam proses pemeliharaan mungkin ada yang bocor atau seperti apa itu.
0: Oke. Tadi Pak Camat sempat menyampaikan bahwa ada yang sempat terhirup gasnya. Itu beracun enggak Pak?
1: Sejauh ini hanya bau menyengat Pak. Kalau untuk beracun sendiri pihak Pertamina belum menyatakan seperti itu. Tapi kalau misalkan ada warga yang mengeluhkan sakit dan lain sebagainya, pihak Pertamina juga sudah menyediakan tim kesehatan. Kita ada di 2 titik lokasi, di titik evakuasi dan di dekat sumur bor itu ada tim pemeriksa kesehatan.
0: Oh, sudah.
1: Kan warga sudah ada.
0: Sudah standby Pak ya?
1: Sudah standby dari semalam Pak.
0: Baik. Pak, izin dari pihak Pertamina dan pemerintah kabupaten yang sudah hadir dan kemudian melihat langsung ke lokasi siapa aja Pak? Bisa disebutkan Pak?
1: Gimana Pak? Gimana?
0: Bapak bisa menyampaikan dari pihak ya. Pertamina ya, baik Pertamina kabupaten, provinsi yang sudah hadir melihat langsung itu siapa saja Pak, dan dari pihak pemerintah ya. Kabupaten apakah Bupati Luki Hakim sudah hadir di lokasi Pak?
1: Izin untuk perwakilan pemerintah kabupaten, mungkin kami sebagai camat Forkopimcam Pak selalu hadir, Pak Danramil, Pak Kapolsek beserta anggota, kemudian dari pihak Pemdes, dari Pertaminanya saya humas dari Pertamina dan teknisi-teknisi sudah hadir semua Pak, dan hari ini ada penambahan juga untuk teknisinya gitu Pak.
0: Oke. Itu. Maksud saya ketika perwakilan selain dari Forkopimda itu, apakah pihak dari kabupaten atau bupati itu sudah hadir melihat langsung, walaupun katakan yang terdampak 3 RT dengan sekira berapa tadi 808 warga. Ini kan tidak bisa disebut sebagai peristiwa kecil atau skup kecil atau skup kecamatan, tapi adalah sebuah kepedulian dari pemerintah kabupaten. Apakah sudah ada Pak? Kalau Forkopimda saya kira ya itu harus hadir Pak.
1: Sementara baru kami Pak sebagai wakil dari pemerintah, dari wakil Pak Bupati, karena ini juga tidak ada korban jiwa dan lain sebagainya, tapi ini sudah kita laporkan Pak.
0: Sudah dilaporkan.
1: Sejauh ini masih aman kita.
0: Ya. Oke, sudah dilaporkan ke ke Pak Bupati. Tanggapannya Pak?
1: Ya kami sebagai perwakilan dari kabupaten harus selalu memantau dan selalu berkoordinasi dengan pihak Pertamina Pak, terutama untuk keamanan warga.
0: Arahannya seperti itu dari Pak Bupati?
1: Ya Pak, siap Pak.
0: Oke.
1: Terus berkoordinasi Pak, berkoordinasi dan berikan pelayanan yang terbaik untuk warga yang terdampak khususnya. Karena sejauh ini kami lihat warga masih, alhamdulillah masih relatif aman Pak. Dan mudah-mudahan perbaikan dengan secepatnya gitu Pak.
0: Oke. Selain arahan berupa bantuan atau apapun itu dari pihak pemerintah, ada Pak?
1: Gimana Pak?
0: Selain arahan dari pemerintah kabupaten, apakah ada bantuan dari pihak?
1: Kami sejauh ini masih, karena pihak Pertamina sudah akan bertanggung jawab Pak. Kami selalu koordinasi dulu dengan pihak Pertamina Pak.
0: Oke. Diskusinya ya. Pak, diskusi Bapak sebagai perwakilan dari kabupaten kepada pihak Pertamina, diskusinya sejauh apa Pak sampai dengan detik ini?
1: Kami kan selalu koordinasi seperti apa nih penanganannya Pak. Kan selalu koordinasi terus baik via telepon maupun ketemu langsung. Malam kita waktu fasilitasi dengan masyarakat juga dengan PK Pertamina kita fasilitasi di Balai Desa Pak, seperti itu. Dan mereka ya siap bertanggung jawab gitu Pak. Oh. Kalau ada kemungkinan yang lebih besar kan seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi Pak, karena ini juga selalu sedang berlangsung terus perbaikannya Pak.
0: Ya. Sudah ada semacam semacam audiensi antara pihak Pertamina dan warga ya Pak?
1: Udah kemarin Pak.
0: Sudah ya?
1: Atas kesepakatan warga, termasuk penentuan letak evakuasinya mau di mana. Kami menyediakan 3 tempat.
0: Oke.
1: Ada di Koperasi Merah Putih, kan? Ada di Balai Desa, ada lagi di Masjid. Nanti kita cari yang paling fasilitasnya paling banyak lah. Karena untuk kan kebutuhan air dan lain sebagainya Pak, seperti itu.
0: Ya.
1: Karena pada kenyataannya semalam juga mereka lebih banyak ke saudaranya Pak. Jadi yang ke evakuasi ini nggak terlalu banyak juga, tapi yang tidak apa-apa kita memberikan pilihan, mangga mau mengungsi ke saudaranya atau mau mengungsi di tempat yang kami sediakan, seperti itu.
0: Ya, saya kira kita harus memahami kenapa ada warga yang memang mengungsi ke tempat saudaranya yang lebih jauh, karena itulah masuk kepada masalah keamanan serta kesehatan. Nah, lalu Pak, di dalam audiensi semalam itu hal krusial apa Pak yang diambil langkah oleh pihak Pertamina yang kemudian koordinasi dengan pihak kecamatan?
1: Ya kami sih kan mewakili warga masyarakat Pak ya, karena ini kan dengan pihak Pertamina memfasilitasi yang diinginkan warga itu seperti apa. Sebenarnya mereka itu menginginkan adanya kompensasi.
0: Oh, kompensasi seperti apa Pak?
1: Kami koordinasikan. Ya, tidak seperti apa, saya juga kurang tahu lah komisi seperti apa.
0: Tapi semalam Bapak hadir kan?
1: Semalam itu hadir.
0: Okay.
1: Karena Pertamina kemarin itu hanya baru menyediakan untuk konsumsi.
0: Okay.
1: Untuk makanan lah, yang tidak bisa memasak di rumah.
0: Okay.
1: Tapi kemungkinan warga yang lain juga kan mungkin ada tuntutan lain. Ya mangga nanti kami koordinasikan dengan pihak Pertamina, Pak. Seperti itu.
0: Oh, seperti itu. Bila katakan yang berdampak dari 18 rumah itu Pak, apakah ada dampak rumah secara fisik atau hanya warga dari 18 atau penghuni dari 18 rumah itu Pak?
1: Tidak, kalau secara fisik tidak ada Pak.
0: Okay.
1: Ini hanya untuk mengantisipasi lah. Jangan sampai rumah yang dekat itu menyalakan api sehingga menimbulkan ledakan atau sebagainya Pak. Itu saja sih sebenarnya Pak. Kalau yang dampak yang lainnya di selain 18 rumah itu kan menghindari adanya gas yang masuk aja Pak.
0: Oke. Okay. Ya, kemudian Pak, berdasar pengalaman saat ini atau peristiwa ini, langkah apa yang akan diambil oleh pihak Forkopimda beserta dengan Pertamina dan kemudian juga ada andil warga di dalamnya, Pak?
1: Ya, langkah yang kita ini kan ya preventif ya, menjaga keamanan, Pak. Istilahnya ya mungkin kalau misalkan dirasa nantinya mungkin nanti setelah kami koordinasi dengan Pertamina kedepannya apakah rumah yang dekat dengan sumur itu harus direlokasi seperti apa, kami juga belum ada ini dari Pertamina Pak, karena sejauh ini baru pertama sih Pak ini yang di situ ya istilahnya mah baru pertama yang ada kejadian seperti ini Pak.
0: Oke. Saat ini sumur yang mengeluarkan gas tersebut apakah sudah padam atau sudah dinyatakan aman oleh pihak Pertamina atau masih menunggu Pak servicing itu?
1: Ini sedang proses pengerjaan Pak. Berangsur-angsur yang tadinya kan ada suara gemuruh yang itu sudah sedikit demi sedikit menghilang Kak, seperti itu. Mungkin karena untuk gasnya karena terbawa angin kan bisa sampai ke desa sebelahnya seperti itu Pak.
0: Maksudnya
1: terus perbaikan itu terus berjalan.
0: Oh.
1: Perbaikan terus berjalan Pak.
0: Ya. Yang Bapak maksud gemuruh itu seperti apa sih Pak?
1: Jadi suara-suara gas yang kencang itu Pak, semalam kan sempat terdengar suaranya kencang sekali. Nah, sekarang berangsur-angsur sudah tidak terdengar gitu Pak. Mungkin dalam proses perbaikan lah seperti itu.
0: Semalam ya? Semalam ya Pak ya?
1: Iya.
0: Padahal kejadian itu sekira pukul 12 atau gimana?
1: Iya. Iya, semalam itu masih terdengar gitu Pak. Begitu kejadian kan langsung diperbaiki nih. Mungkin kan beliau menunggu pihak teknisi Pertamina-nya. Semalam kan sudah datang nih teknisi-teknisi mobil-mobil alat berat juga sudah datang semua ke lokasi Pak.
0: Oke. Baik, Pak Camat, Terima kasih Pak atas informasi
1: sama-sama,
0: bisa disampaikan Pak. Oleh Pak Camat. Ya. Semoga Pak, doa kami Prima FM 95,8 Radio Nomor 1 Indramayu Barat untuk Pak Camat, warga ya selalu dalam keadaan aman, ya sehat,
1: amin.
0: Dan
1: amin.
0: Tidak terpengaruh apapun ya Pak ya, tidak terpengaruh apapun. Dan pihak Pertamina sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, yaitu ingin bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Dan menurut kami yang paling penting adalah ketika segala sesuatu itu sudah ada preventif dan mitigasi dari sumber-sumber yang memang ada potensi untuk terjadinya sebuah peristiwa yang tidak diinginkan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Camat atas waktunya. Salam untuk seluruh warga dan salam untuk staff yang ada di Kecamatan Tukdana. Mudah-mudahan Pak nanti sama-sama. Siang kami Prima FM akan turun ke lokasi, ingin meliput langsung dan ingin melihat langsung situasinya Pak. Mudah-mudahan Pak Camat ada waktu silakan, untuk bisa bertemu dengan kami Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Merdeka. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian rekan Prima Wong Reang, tamu spesial saya di hari ini awal Oktober tanggal 1, yaitu kecamatan atau kepala kecamatan Tukdana, Bapak Heka Sugoro SIP MSI, yang menjelaskan dan menyampaikan serta menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari pihak Prima FM, yaitu tentang peristiwa sumur yang menyemburkan gas dari Pertamina, sumur BDA06 di Tukdana. Dan masih ada satu tamu spesial saya yang sudah nanti akan kami hubungi ya. Ini dari Amuk Sukajati atau Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Sukajati. Dan dapat kami sampaikan ya, nanti kami akan membahas mengenai 1 ton beras bantuan pangan yang sepertinya mendapatkan semacam klarifikasi ya, ada klarifikasi dari dan audiensi kepada pihak terkait. Kami akan mewawancarai ya, kami akan mewawancari Nanang Hairul A sebagai koordinator dari Amuk Sukajati. Kita ngapain ya? Oke. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
3: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM. Dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
4: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
3: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
4: Neo Ultrasilin?
3: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
4: Wah, terima kasih ya.
3: Beli dong, jangan dibawa.
5: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
2: Breaking News Prima Prime Time News semakin disuka, semakin ditunggu ya oleh rekan Prima dan Wong Reang. Alhamdulillah tadi di live TikTok kami hampir mentok di angka 500 TikTokers ya, atau live TikTok. Dan alhamdulillah kami sudah terhubung dengan Kang Nanang sebagai koordinator Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Sukajadi. Assalamualaikum Merdeka, Kang Nanang. Halo, Kang Nanang.
3: Halo.
2: Halo, Kang Nanang. Piye kabare?
3: Halo.
2: Halo, Kang.
3: Ya, ada suara. Oke.
2: Okay. Oke, okay. Kang sehat, Kang?
3: Sehat, alhamdulillah sehat.
2: Aduh, ini sedang di mana, Kang? Sedang kumpul-kumpulkah dengan teman-teman Amuk Sejati?
3: Oh, sementara masih rest di rumah.
2: Oh, masih rest di rumah. Oh, acaranya besok ya, Jumat 2 Oktober ya.
3: Paling nanti siang ada janji sama Pak Camat ya, koordinasi buat kegiatan besok.
2: Oh, iya. Sayang sekali ya Kang ya, padahal hari ini adalah hari kesaktian Pancasila. Tetapi siap. Besoknya Jumat 2 Oktober akan ada audiensi, ya kan? Saya kok tertarik nih dengan diksi Amuk Sukajati ini, namanya keren banget Kang. Bisa dijelaskan Amuk Sukajati itu apa sih?
3: Oh, jadi awalnya sebenarnya mah nama tuh ada dua pilihan, antara gembira dan amuk.
2: Gembira tuh apa?
3: Kemudian ya gembira tuh gerakan bersama apa gitu ya. Hah? Nah, akhirnya saya mikir-mikir nih, kayak lebih cocok amuk nih, karena sesuai dengan momennya nih. Ya, Amuk Sukajati itu kan ya, kalau didefinisikan kan aliansi masyarakat untuk keadilan Sukajati, keadilan sosial gitu. Pas nih sama momennya pas nih ya itu.
2: Okay.
3: Karena kan kalau kita nggak ada wadah kan nggak baik juga kan. Akhirnya kita bikin wadah lah, itu namanya Amuk gitu.
2: Jadi Amuk Sukajati ini baru saja dibentuk seperti itu.
3: Sebenarnya mah secara definitif tuh ya, karena ini kan apa sih ya, organisasi yang berdiri berdasarkan isu kan, daripada kemudian pada bergerak sendiri-sendiri, kemudian ya coba kita himpun lah orang-orang yang punya kepedulian, orang-orang yang peduli terhadap keadilan sosial, kita himpun lah. Nah, baru kita rumuskan namanya apa. Jadi ini tuh secara spontan terbentuk Amuk tuh.
2: Ada berapa orang kan pengurusnya kan?
3: Kalau Amuk kan itu kan organisasi taktis ya,
2: bukan
3: organisasi permanen, bukan.
2: Anggota atau yang berada atau bersamai Amuk Sukajati ini ada berapa orang?
3: Kalau Amuk kan sebenarnya baru 2 hari dibentuk sama saya. Kalau susunan kepengurusan sebenarnya nggak ada, yang penting ada koordinator aja dulu. Koordinatornya kan saya.
2: Oke.
3: Ya, karena ini organisasi taktis, coba saya bikin WhatsApp grup. Nah, kalau enggak di bendung mah per hari ini bisa nyampe 1000 nih.
2: Wah.
3: Saya bendung ada sekitar 100-an lah. Anggota WhatsApp nih ya. Ya, tujuannya dibentuk WhatsApp grup juga ya untuk komunikasi, koordinasi, terus pergerakan-pergerakan bagaimana nih ke depan, terus mengawal kasus ini gimana supaya terang benderang, supaya tidak ada penyelewengan. Akhirnya dibentuklah nih grup WhatsApp nih sebagai kontrol, koreksi dan evaluasi. Barangkali teman-teman yang lain juga punya masukan, punya saran. Jadi kemarin 2 hari yang lalu baru bikin grup.
2: Oke. Kang, ini ada surat yang masuk ke meja redaksi ya. Itu nomornya istimewa, lampirannya 1 ton beras bantuan pangan.
3: Betul.
2: Saya kira betul, yang betul masuk ke kita itu adalah 1 ton beras bantuan pangannya, ternyata hanya surat aja nih, Kang. Dan sifatnya ini sangat penting. Bisa diceritakan, Kang? Ini maksud dari surat ini seperti apa? Silakan.
3: Jadi kan isu terkait penemuan beras 1 ton di tempatnya kan di Desa Horgelis sebenarnya, Mak, kan. Peristiwanya mah di Desa Horgelis itu.
2: Dekat kami ya, dekat Radio Prima ya, Kang ya.
3: Iya, tempatnya mah sebenarnya mah ya di Desa Horgelis.
2: Okay.
3: Cuman ya sudah dipastikan lah, bukan diduga lagi ya. Itu tuh rumahnya Kuwu Sukajati.
2: Oke.
3: Ya, jadi kan di rumah Kuwu Sukajati, di garasi mobil Kuwu Sukajati gitu. Ya. Nah, atas peristiwa inilah ya, ya kemudian masyarakat kan bergejolak nih setelah beritanya muncul di media-media nih.
2: Oke.
3: Nah, daripada kemudian ada serangan-serangan, ada gerakan-gerakan yang kelihatannya apa ya, kurang terkoordinir, akhirnya saya kumpulkan kata saya itu, jangan demo dulu, coba kita audiensi, karena tetap kita harus kondusif, jaga
2: ya,
3: kondusivitas.
2: Sepakat.
3: Saya tuh, ya.
2: Okay.
3: Daripada demo, saya fasilitasi, ayolah kita audiensi dulu, ya mudah-mudahan direspon dengan baik. Ya akhirnya, ya saya bikin surat lah itu, nomor istimewa, ya karena kita kan bukan organisasi definitif kan, cuma
2: okay,
3: organisasi karena ada isu, menanggapi isu ya.
2: Okay.
3: Nomornya istimewa, lampiran 1 ton beras, ya gitu kan. Terus sifatnya, ada sifatnya kan, saya agak lupa tuh, sifatnya apa tuh?
2: Sifatnya itu sangat penting.
3: Ya, sangat penting, sangat penting gitu kan ya. Nah, tiga unsur tadi ya sebenarnya mah hanya gimmick supaya ya gimmick dalam surat menyurat aja supaya kelihatannya menarik gitu kan. Ya buktinya kan sampean tertarik juga kan dengan poin-poin itu kan.
2: Oke. Ya. Ya, dan ditujukan kepada Kuwu Desa Sukajati Kecamatan Haur Gelis, betul ya?
3: Betul.
2: Oke.
3: Okay. Tanpa diwakilkan. Itu di bawahnya nanti ada keterangan tidak boleh diwakilkan.
2: Baik, sudah tegas saya kira isi suratnya Kang ya.
3: Iya, tegas. Ya.
2: Kang, nah, tapi gini.
3: Juga itu ke Polsek. Kan ada tembusannya juga itu kan, di bawahnya ada tembusan kan?
2: Iya, betul. Camat Haur Gelis, Kapolsek serta dan Ramil Haur Gelis. Tembusannya.
3: Langsung ditandatangani oleh saya,
2: ya, betul kan? Iya. Kang, yang menarik saya adalah tadi sampean menceritakan bahwa di ada temuan 1 ton beras bantuan pangan di garasi mobilku Sejati. Nah, ini saya Sukajati. Ini saya masih belum menyimak apa sih yang jadi urgensi atau hal-hal sekrusial apa? Emangnya ada situasi apa sih ketika memang ada mobil yang isinya 1 ton beras. Ini mobilnya mobil apa, Kang?
3: Oke, jadi begini, supaya lebih terskema.
2: Oke.
3: Kan per bulan September kemarin kan ada penyaluran beras bantuan pangan.
2: Per bulan September?
3: Iya.
2: Tahun lalu? Tahun 2025 atau tahun ini?
3: September
2: sekarang. Oke, siap, September. Lanjut.
3: Nah, bulan September itu ada penyaluran bantuan beras pangan. Ya, dan itu rapel kalau nggak salah.
2: Juni, okay.
3: Juli, Agustus, September. Jadi dapatnya 3 karung. Masing-masing karung itu 10 kilo ya, gitu. Mungkin harusnya beras itu disalurkan kepada masyarakat. Mungkin. Ya, mungkin karena faktanya ada timbunan beras di garasi rumah Kuwu. Harusnya beras itu kan haknya rakyat, Pak.
2: Oke.
3: Okay. Harusnya beras itu kan langsung disalurkan ke rakyat. Nah pertanyaannya, kenapa masih ada timbunan? Nah berarti kan ini kan harus dipertanyakan, ini mau dibawa kemana gitu kan, timbunan ini. Dan beras itu juga ada labelnya, beras bantuan pangan gitu.
2: Okay.
3: Nah kenapa ini kemudian menjadi seksi? Ya jelas Pak, bagi masyarakat prasejahtera, 1 liter beras itu adalah sumber kehidupan. Bener gak Pak?
2: Oke. Okay.
3: Nih, bagi masyarakat prasejahtera, 1 liter beras itu adalah nadi kehidupan, sumber kehidupan. Ketika harusnya masyarakat prasejahtera itu mendapatkan alokasi bantuan yang disalurkan melalui desa, ternyata ini dikurangi. Konon katanya dikurangi, harusnya 3 dapatnya 1, ada yang enggak dikasih.
2: Okay. Berarti
3: kan ini kan menciderai keadilan sosial, Pak.
2: Oke. Okay.
3: Menciderai keadilan sosial yang harusnya benar-benar hak warga. Ya, memang ketika dikonversikan 1 ton beras itu tidak lebih dari kurang lebih 10 jutaan. Cuman bukan berarti 10 juta ini hal yang sepele bagi masyarakat, jangankan 10 juta, 50 ribu aja berharga bagi masyarakat. Nah, sehingga ini kan ada dalam tanda kutip bentuk pengkhianatan terhadap keadilan sosial begitu.
2: Oke, okay. Kang, saya coba berimajinasi nih, Kang.
3: Yeah.
2: Akang ada di garasi, ya, di garasi Kuwu Sukajati. Tadi mobilnya apa, Kang? Mobilnya, Kang?
3: Mobilnya itu Carry, jenis Carry, ya. Jenis Carry, Suzuki Carry kalau nggak salah.
2: Suzuki Carry. Bukan, itu Suzuki Carry Lost Bug gitu?
3: Enggak, Suzuki Carry mobil keluarga, bukan Lost Bug.
2: Mobil keluarga. Nah, Kang, sebagai orang awam, bicara satu ton beras itu, apakah cukup dengan Suzuki mobil mobil carry itu? Dan informasi dari mana kalau itu jumlahnya memang 1 ton beras? Dan apakah dari pihak Amuk Sejati, wabil khusus Kang Nanang, itu sudah mendapatkan informasi schedule bahwa beras itu harus didistribusikan kepada masyarakat yang berhak itu pada tanggal berapa gitu, Kang?
3: Oleh, ya. Gini, mungkinkah Suzuki Carry itu muat 1 ton? Dari mana 1 ton benar-benar memang itu 1 ton? Yang mengatakan 1 ton itu bukan saya,
2: okay,
3: tapi kepolisian.
2: Baik.
3: Yang mengatakan 1 ton itu kepolisian. Sehingga ketika berbicara, ah masa iya Carry muat 1 ton? Ya faktanya, ya rilis dari Humas Polres juga ya 1 ton.
2: Polres kan, atau Polsek? Berarti,
3: ya, yang sekarang kan kasusnya diserahkan ke Polres.
2: Baik, oke, silakan lanjut.
3: Jadi untuk 1 ton beras itu, ya faktanya memang di dalam carry itu, ya ada tumpukan karung besar, di dalamnya ada karung-karung kecil berisi 10 kg beras. Setelah dihitung, terkonfirmasi bukan kata saya tapi kata kepolisian jumlahnya 1 ton, kurang lebih 1 ton. Terus mobil carry itu posisinya ditutupi koran, mas, samping-sampingnya ditutupi koran,
2: okay.
3: Ditutupi koran nih, ya mungkin untuk manipulasi, barangkali terlihat dari jauh lah ya, ditutupin koran gitu ya. Itu kaitan dengan volume 1 ton, mobil carry ternyata muat apa enggak, muat. Nah, setelah itu apa lagi tadi tuh, mas?
2: Ya, ketika bicaranya, iya kan?
3: Ya,
2: ya
3: distribusi.
2: Ya, informasi jelas. Distribusinya itu, apakah betul memang sudah lewat tanggal atau gimana?
3: Betul. Beberapa desa, itu fakta nih ya, beberapa desa
2: sudah menerima.
3: Sudah mengembalikan, mas. Beberapa desa itu sudah mengembalikan beras yang tidak sisa, beras sisa yang tidak belum sempat disalurkan. Jadi kan sekarang itu kan ketika ada beras bantuan kemudian disalurkan, ternyata ada yang meninggal atau apa, kan berasnya kan jadi stok kan. Nah, stok ini harus dikembalikan kepada Bulog. Nah, beberapa desa udah pada mengembalikan ke Bulog. Nah, berarti tahapan distribusi sudah selesai. Kan begitu kan,
2: okay.
3: Kalau sudah dikembalikan kan berarti kan tahapan distribusi kan sudah selesai. Karena pastilah ada timing waktunya pendistribusian dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, ketika kemudian yang saya tahu adalah beberapa desa di Kecamatan Gantar itu sudah dikembalikan, terus beberapa desa yang lain juga sudah dikembalikan, ya. Ini malah ditimbun. Saya juga awalnya praduga masih berpikir positif, oh barangkali ini hanya transit, kemudian akan diserahkan ke Bulog. Tapi ini adalah ranah penyidik untuk mengungkap apakah memang benar beras ini hanya ditimbun sementara atau beras ini ya memang sengaja ditimbun. Itu bukan ranah saya untuk menjawab itu, mas. Karena itu ranah penyidik yang bisa menjawab itu, mas.
2: Ya, berarti artinya saat ini situasi ini sudah sampai tahap penyidikan oleh pihak kepolisian, seperti itu?
3: Ya, sudah di Polres.
2: Oke.
3: Kalau tidak salah itu sudah 20 saksi dipanggil, lebih dari 20 saksi dipanggil.
2: Baik.
3: Dan rilis dari humasnya juga sudah keluar kan malam Rabu kemarin.
2: Ya. Baik, Kang Nanang, ketika memang ini sudah masuk atau ditangani oleh pihak berwajib ya, kepolisian, Polres bahkan. Arti dari audiensi besok itu apa dan apa saja yang akan disampaikan kepada KUU Desa Sukajati, Kang?
3: Oke, menarik saya. Karena inilah dasar kenapa diadakan audiensi kan. Nah, betul. Jadi begini, Mas, ya. Penanganan dari pihak kepolisian itu satu hal yang berbeda.
2: Siap.
3: Dan saya apresiasi setinggi-tingginya kepada kepolisian sudah bergerak cepat. Adapun tujuan amuk itu datang beraudiensi tidak ubahnya seperti anak nanya sama orang tua.
2: Oke.
3: Okay. Yeah. Ya. Bapak, ini beratnya siapa? Bukan karena kebencian, bukan karena sayangnya anak sama orang tua. Pak, Bapak, ini beras dari mana? Ini beras buat apa? Ya, mau terus mau dikemanakan? Poin utamanya isinya audiensi, kan di situ saya jelas ya mengklarifikasi sebenarnya itu beras siapa, dari mana, buat apa. Poin utamanya adalah itu bentuk kecintaan, bentuk kesayangan anak kepada orang tua pengen nanya, gitu. Cuman 3 poin itulah intinya mah, begitu. Tujuan nanti amuk besok beraudiensi tuh. Ya tinggal kan sekarang permasalahannya, mudah-mudahan surat amuk direspon dengan baik, kepala desanya bisa hadir, kan gitu kan.
2: Ya, itu Mas. Siap, Kang Nanang. Sejauh ini apakah ada konfirmasi atau keterangan menjawab apa yang teman-teman amuk Sukajati ini inginkan?
3: Ya justru inilah dalam rangka minta keterangan. Kalau jare-jare kan susah.
2: Oke. Okay.
3: Ya. Supaya kita juga mendidik masyarakat bahwa mengedukasi masyarakat bahwa ya dalam menanggapi sebuah isu itu jangan berpatokan pada jare. Kita coba menggunakan cara-cara yang baik supaya hasilnya juga nanti baik, begitu mah.
2: Ya, oke, Kang Nanang, sejauh ini antara KUU Desa Sukajati dengan Kang Nanang secara personal, apakah ada komunikasi bagus?
3: Dengan bahasanya komunikasi bagus ya, ada komunikasi gitu.
2: Kan akhirnya Amuk Sejati dirilis nih Kang. Oke, gimana Kang?
3: Iya, jadi saya koreksi lah.
2: Oke. Okay.
3: Ada bagusnya lah, ada komunikasi aja udah sampai situ.
2: Oke, okay, baik. Oke, okay, jadi aman-aman tidak saja ya Kang ya?
3: Ya tidak ada Mas, tidak ada komunikasi.
2: Oh tidak ada komunikasi,
3: tidak ada komunikasi.
2: Hanya sebagai warga Desa Sukajati saja gitu ya? Ya baik, Kang Nanang. Ada lagi yang disampaikan?
3: Ya begini, paling saya pengen pesan kepada warga-warga Desa Sukajati. Ya kelihatannya ini kan sudah jadi isu nasional nih, karena per malam Rabu kemarin media sosial tuh gede kan gitu kan.
2: Ya.
3: Paling saya menghimbau kepada warga-warga Desa Sukajati, ya mari bersama-sama amuk mengawal kasus ini sampai tuntas. Dan mohon hindari tindakan-tindakan provokatif, kita tetap jaga kondusivitas, ya. Ketika kita berbuat secara elegan, ketika kita berbuat dengan baik, insya Allah hasilnya juga baik. Mungkin itu pesan saya buat warga masyarakat Desa Sukajati. Khusus itu saja.
2: Baik. Ya, kalau katakan ini sebuah harapan terakhir, jawaban seperti apa yang Amuk Sejati sebagai koordinator Kang Nanang inginkan? Terakhir.
3: Jadi saya tidak berekspektasi jawabannya harus bagaimana ya, karena jawaban itu kan tidak bisa dipaksakan.
2: Baik,
3: Mas.
2: Baik.
3: Ya.
2: Siap.
3: Jadi jawabannya seperti apapun saya nggak peduli karena
2: dan akan menerima.
3: Jawaban.
2: Ah? Dan akan menerima.
3: Ya kita sebagai anak mah yang mendengar saja,
2: okay.
3: Gitu kan. Karena menerima atau tidak, saya percaya pada proses hukum yang sedang berjalan. Kalau ini mah di luar konteks hukum, ya mau berbohong mangga, mau jujur mangga, mau curhat bareng sama anaknya juga mangga,
2: okay.
3: Gitu kan ya. Nah, jadi saya tidak mau mematok harus jawaban seperti ini. Kalau saya harus memaksakan jawaban seperti itu kan, ya tidak baik juga saya sebagai anak nih. Kan gitu.
2: Baik. Dan itu bukan wilayahnya Amuk Sejati ya Kang ya.
3: Betul.
2: Oke. Ya. Terima kasih Kang Renang. Salam kenal sekali lagi dari saya dan Nesti, tuan rumah dari Breaking News Prima Prime Time News. Acara ini Senin sampai Kamis, Kang, pukul 10 sampai pukul 11. Siap. Apapun berita tentang lokal kita bahas di Breaking News Prima Prime Time News 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Boleh Kang, silakan bersilaturahmi ke Prima FM nantinya dan berikan informasi selanjutnya. Ke besok akan dilakukan audiensi kepada kuwu Desa Sukajati. Salam untuk teman-teman Amuk Sejati dan warga Desa Sukajati. Terima kasih. Oke, assalamualaikum. Merdeka, Kang.
3: Merdeka. Salam keadilan sosial.
2: Siap. Ya, demikian Wong Reng Rekan Prima. Ada dua narasumber hari ini di awal Oktober. Yang pertama adalah peristiwa tentang sumur yang menyemburkan gas di Pagedangan, ya, Pagedangan Tukdana. Dan selanjutnya atau nomor dua tadi, narasumber saya atau tamu saya adalah Kang Nanang sebagai koordinator Amuk Sejati akan melakukan audiensi besok kepada kuwu Desa Sukajati karena ada temuan 1 ton beras yang disimpan di dalam garasi kuwu Desa Sukajati. Saya Denasti, tuan rumah BNPPN atau Breaking News Prima Prime Time News 11. Sahil produser dan Baim sebagai media sosial. Tetap semangat. Anda menyuarakan, kami mendengar. 95,8 FM Prima akan terus menemani Anda. Dan program selanjutnya adalah Fansura yang akan dibawakan langsung oleh Putri Ayu. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Terima kasih telah menyimak perbincangan kami hanya di Prima Prime Time News. Publik bicara, Prima mendengar. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat siang rekan prima semuanya, Wong Reyang dimanapun berada di siang hari ini. Apa kabarnya nih? Kepriwe kabare? Hari bener ya, sekarang hari Kamis nih. Di hari Kamis di 1 Oktober 2026, hari pertama di bulan Oktober ini. Mudah-mudahan

0: 16 sore. Tentunya yang mau gabung di 0853 2189 9582. Gimana-gimana rekan Prima? Tadi tuh ya, boleh dong cerita-cerita ya, ngobrol-ngobrol di Ventura di siang hari ini. Apa sih tadi yang diomongkan, yang diperbincangkan tadi di acara BNPPN 10-11 Breaking News Prima Prime Time News jam 10 sampai 11 sebelum acara Ventura tuh ya. Ya ada beberapa narasumber tuh tadi ya. Karena tadi Putri Ayu yang pertama tuh kurang menyimak karena kan sedang di jalan ya, sedang naik motor tuh. Nah, boleh dong rekan Prima yang tadi monitor selalu ya, Mama Indah, Ibu Sukina pastinya monitor ya. Boleh dong ceritain ke Putri Ayu apa sih tadi yang diomongin ya oleh rekan Dynasty di BNPPN 10-11 di hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Sehat paripurna selalu untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta keluarga, dan juga yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia Datuk Sir Imam Prawoto juga. Mudah-mudahan sehat paripurna selalu dan lancar aktivitasnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk live di Talk Prima 958 FM Indramayu, nanti Putri Ayu buka ya. Sekarang siap-siap dulu nih. Siap-siap dulu ya. Siap-siap dandan dulu. Terus apa dulu tuh? Make up dulu ya, karena tadi di perjalanan lumayan ya panas, kena debu, terus kena sinar matahari. Jadinya ini aromanya aroma sinar matahari juga nih masuk ruang siaran ya. Nanti disemprot-semprot biar wangi ya kan. Iya ya. Boleh ya, ceritain dong yang tadi monitor di BNPPN 10-11. Ada perbincangan apa sih Ibu? Ibu Sukina, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka Ventura
1: Ning Prima FM, nah. Radio nomor 1 Jakarta Indramayu Barat.
0: Betul.
1: Betul banget.
0: Bener ya. Iya, orang salah ya.
1: Orang salah ya.
0: Ibu, Putri Ayu pentakon.
1: Pentakon apa, Maning?
0: Iya, tadi tuh acara Dynasty di BNPPN 10-11 tuh ngomongin apa sih? Putri tadi kan sedang naik motor.
1: Iya, ngomong masalah kebakaran anak gas, anak ada sumur gas. Masalah beras, cari mikuyak.
0: Nah, sebelumnya Ibu Sukinah udah dengar belum informasi itu?
1: Belum.
0: Belum. Oh, berarti baru dengar nih pas ada BNPPN 10-11 ya?
1: Iya, baru dengar. Tahunnya di radio sangane ge. Kalau jam 1 ada berita tuh seneng. Ada berita di radio ku seneng banget.
0: Oh, iya yang jam 1 ya.
1: Iya.
0: Yang 1 yang di acara Ventura tuh kan ada berita. Oh, seneng ya Ibu ya?
1: Senang banget.
0: Iya sih.
1: Senang banget kita berita. Jadi hiburan dapat. Dengerin ada apa-apa di mana mendi dapat.
0: Nah, iya.
1: Nomor 1 di warga radio Prima Indramayu Barat.
0: Iya.
1: Ibu Sukina panteng terus yo.
0: Panteng terus ya sambil bungkus-bungkus awan-awanku.
1: Iya, belum ngantuk. Nanti lah ngantuknya.
0: Iya.
1: Kalau udah capek banget. Udah beres itu. Kan gula merah dibungkusin 1000-an.
0: Iya. Gula merah 1000.
1: Ada yang 5000, ada yang 2000 kayak gitu. Ya, iya. Harus sabar dan duit neng Putri.

0: Iya.
1: Begitu. Iya tadi tuh dengerin itu masalah beras.
0: Beras, ya.
1: Ya, wong banana.
0: Tapi kalau kalau di Mekarjati aman ya. Kemarin dapatnya 3 karung, 3 karung ya. Dapatnya benar 3 kan ya?
1: Benar, itu Cina mah. Di Mekarjati mah aman-aman.
0: Iya.
1: Aman. Dibawa aja. Kita yang enggak ada yang bawa ya Pak RT. Di Botengna nih Pak RT. Ini keluarga kita nih. Mana nih? Kan Pak RT yang bawa suratnya. Ibu Sukina kan masih di luar. Mana orangnya tuh? Apa? Terima ini ada nih orangnya, iya. Ambil cek dari tadi ambil nih RT.
0: Aman pokoknya mah ya.
1: Aman banget.
0: Kuwu Mekarjati ku arane Bapak Aming ya.
1: Pak Aming.
0: Iya betul. Iya. Iya kan Pak. Iya kan Pak Salim. Kubu Mekarjati Pak Aming ya.
1: Iya Bu, kan Pak Salim. Adik kita tuh mau Bu. Tuh apa mau kah? Berasana numpuk kah? Kubu apa kan?
0: Kubu suka.
1: Iya, Mekarjati.
0: Iya.
1: Pak Salim, kita nelpon Pak Salim. Adik Kubu suka suka desa suka jati kuningan. Ari busukin aja. Pun sih mama siapa di sana yang nggak dapet tuh. Oh itu barangnya maka suka hati ya, mau nebagian suka hati.
0: Suka jati itu mama Titan ya, ada di suka
1: iya,
0: jati ya.
1: Mama Titan benar. Mama Titan. Suka jati berarti mama. Ari busukin ama nggak tahu kubunya nama suka jatinya, jadi mama Titan tuh emang di situ iya, berarti kubu suka jati mama Titan.
0: Iya, pokoknya Mekarjati aman ya.
1: Aman.
0: Mudah-mudahan
1: dong
0: juga Bapak Kuwu dan beserta staf-staf perangkat desanya
1: aman,
0: nih ya. Amanah ya.
1: Amanah, bener-bener.
0: Okay.
1: Kita dijemput Pak RT. Sayang Bu Sukina kalau nggak diambil. Bu Sukina, iya deh, boceng ya. Iya. Nanti, gini Pak ya. Nanti kita di sana ya, Bu Sukina deh. Maka di balai desa nanti udah kosong, itu kena jemput siap ya, iya deh siap. Iya aja RT jam 11 ke sini bisa kosong di
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah dibantu RT.
0: Iya.
1: Itu kena madu, ada orang satu kosong akan di rumah.
0: Tapi bayar nggak sih?
1: Nganter.
0: Ibu bayar nggak?
1: Enggak.
0: Per karungnya nggak bayar tuh
1: Enggak.
0: Enggak
1: bayar
0: ya.
1: Bayar aja tuh. Nyolongin ke TP.
0: Gak ditarikin tuh sekarungnya 10.000 gitu enggak ya?
1: Enggak gue nanggung tuh sampai rumah gue enggak bayar.
0: Iya oke.
1: Pak RT-nya juga bilang jangan. Kayak gitu. Ini PRT dikasih ya. Jangan. Ya udah makasih banget ke PRT. Semoga
0: gitu
1: sehat selalu, semangat. Gitu bilang RT. Cuma doa.
0: Iya. Oke.
1: Mau ke PRT-nya. Ini juga udah kasihan sama Bu Sukina katanya. Ya udah syukur.
0: Oke. Ayo.
1: Gitu.
0: Ibu sambil bungkus-bungkus gula
1: iya,
0: merah, bungkus-bungkus tumbar, merica. Ayo, lagu apa? Aja godong
1: Aduh.
0: Lompong baik.
1: Enggak.
0: Godong lompongnya entek dimasak terus ya.
1: Kan baiklah. Apa ya? Aku lagu nih teman sih ya. Udahlah, rayung sore. Jangan. Kelak manjing longan, baik ah.
0: Iwak pelak manjing longan.
1: Iya. Lawak kurang diputer-puter.
0: Iya.
1: Ya, nanti pun bayar. Kelak manjing longan bayar.
0: Siap.
1: Ya deh, terima kasih Neng Putri. Aduh, siapa maning? Sing batu maning langoran yang Putri.
0: Iya.
1: Dengan senang lagu-lagu kok ya.
0: Sing paling ayu dewek ya. Ayo mangga.
1: Salame. Bapak Salim masih rock radio.
0: Masih
1: salam Bapak Salim, sehat selalu. Nang Rasim. Nang sehat tenang, engko mancing nang, naik nang.
0: Karaoke nang, nanti karaoke nang.
1: Nah, itu dia tuh. Nanti karaoke deh. Bono Eho. Kakak Bono Eho beli mau kenakan ho anu no di rock naik tuh. Gua Kang Rian, Kang Siman, Kang Salman, gua Uyut, Ang Wa'id, Notarum Karnokas Miraya Gedi.
0: Okay.
1: Mama Titan. Mm-hmm. Mama Titan aman beli.
0: Iya, Mama Titan yuk.
1: Ayo, Mama Titan. Anggo Tenani. Anggo Bunda Mary. Anggo Kang Rojaya. Aja ketinggalan. Tindak Tuan Maut. Papa Angga karo Bunda Rita. Sehat selalu ya, Papa Angga karo Bunda Rita.
0: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Anggo Ibu Suci. Mama Odang ada gemuyi Ibu Sukina dan Mama Odang. Ayo dia baru naik Mama Odang. Ibu Sukina ngerok dan Mama Odang, Mama Odang. Iya. Naik. Enggak, Mama Baujan lagi cocokan di Mama Baujan. Enggak, Mama Indah. Karo Bapak Amir ya gede. Sehat-sehat ya. Semangat sama Indah. Sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin, iyalah. Kan Prima semuanya sehat. Dan Isa Aginda, kok masih menggeleng di radio ya. Ayo, naik. Semangat. Sehat selalu, Kak Isa.
0: Oke.
1: Ini Rasmina, Mama Rasmina. Ini Epi, Mama Rati. Sehat selalu ya. Ayo, semangat. Anggo Kang Ibeng. Kang Ibeng nanti yola kana bana-bana gini kombe na apa mana nih coketan nih. Sehat selalu Kang Ibeng, ayo semangat.
0: Iya.
1: Iya, Angga. Nok bintang unyu-unyu. Sapa kasih ngado Kak Bunda. Sapa Emma. Bunda Emma. Sehat selalu ya Bunda. Kasih Bunda banget. Salam terus bahkan Ibu Sukuna sama anjing.
0: Asik.
1: Wah, Eng, Wak. Sehat selalu ya, Wak. Anggo sepedang dasir, Wak. Anggo wong rekobot, karekobot. Itu kan sabrang bawang gini.
0: Oh, kokong bram ya?
1: Anggo capur. Anggo
0: kata,
1: ya orang kata. Oh, gaden, gak gaden.
0: Iya, tuh.
1: Iya orang ya.
0: Orang
1: Ganden ayo Ganden semangat Ganden karo capur. Anggo Papa Lebe, Mama Aldi, Ibu Billy. Anggo Mang Wanta Mang. Iya Mang, sehat selalu ya Mang. Semangat Mang. Anggo Mimi Iit karo Kang Kumis Gedeng. Karo wong sing dhewe semu radem. Papa masak ayam pamungkas. Heeh. Ketinggalan Kang Ege. Tinggal mata ku. Enggak ada tidur. Kang Ege. Ayo semangat Kang Ege. Sehat selalu. Karo Sondol-dol. Karo Mama Mega. Iya mah jangan tuh dingin tuh diam ro tenang tuh diam. Kelak manjing longan. Ya udah. Eneng Putri.
0: Nggih.
1: Saya Eneng Putri dulu. Semoga waras sehat, bekas mulia, panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin, amin, ya Allah.
1: Ya Rabbal
0: Alamin. Ucapannya apa, Ibu?
1: Kopi pahit, kopinya bubuk.
0: Cakap.
1: Ini kena pamit lagi sibuk.
0: Asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Aduh, ya. Pokoknya mah keren ya, Ibu Sukina. Rekam Prima, Wong Reang, semuanya monitor terus Radio Prima FM. Sampai bisa cerita tuh ya, tadi apa yang didengarkan, ada acara apa di Prima FM ya. Iya, makasih ya, udah berbagi ceritanya ya, wis bagi-bagi info ya, Ibu Sukinah ya. Ning Vensura, Vens ketemu di udara. Ning di, ning kene kini Prima FM pasti nih. Waganden, nanti teleponnya bisa ya. Tapi Putri pengen ini nih dulu ya. Belanja iwak tuh, iwak pelak manjing longan. Apa sih sing arane iwak pelak? Rekam Prima.

0: dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Budgot Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Sekarang kan zamannya pakai apa namanya, skincare ya?
1: Ngagetin aja.
0: Itu obat, iya, ganteng apa? Kan?
1: Obat ganteng bener.
0: Iya kan? Sekarang laki-laki tuh banyak yang sudah pake, merawat ya? Diri.
1: RT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
0: Emang enggak bocel-bocel pakai lidah
1: buaya?
0: Waduh,
1: lidah buaya temenan gitu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman. Buaya tanaman, lidah buaya.
0: Buaya. Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang selain yang satu itu pakai skincare.
1: Skincare.
0: Ya kan? Iya. Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih, Teh.
1: Boleh.
0: Nah, selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki ya banyak giginya tapi tidak bisa menggigit, apa, Teh?
1: Banyak gigi tapi enggak bisa menggigit. Obat skincare.
0: Obat gantengnya lelaki tuh.
1: Obat ganteng laki-laki. Pomade, minyak rambut.
0: Bukan.
1: Aduh,
0: ayo. Ya? Ayo.
1: Nyerahlah.
0: Banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Obat gantengnya laki-laki.
1: Apa itu?
0: Sisir.
1: Sisir.
0: Kalau dulu sebelum apel ya kan, sisir yang kecil modelnya ini gitu.
1: Waduh,
0: dulu.
1: Sisir jari 5 jari sih. Aduh.

0: bilangin Dueni, tapi kok terlambat ya? Terlambat Dueni, judul lagunya dari Nessa Natajaya. Aduh, awan-awanku Putri Ayu diajakin senam ya, ayo senam. Kiki di Bojonegoro Jawa Timur ya, ngajakin senam Putri Ayu ku awan-awan ya, kepriben senamnya mau esuk ya. Ana wong Tanjung Kait Pantura sing ana Tangerang hadir ya. Request lagune Sepayung Loroan jarene payungan karo Ayang Bebe. Ayang Embebe. Tapi belum ada status. Aduh, kayaknya enggak enak deh kalau enggak ada status loh wong Tanjung Kait sana. Arjuna ya, selamat siang juga. Nanti Putri Ayu Senggol yang ada di TikTok Prima ya. Mau telepon dulu ah, mau nerima telepon di sana ada siapa sih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans dure.
1: Ning kene.
0: Ning ngendi?
1: Ning dina ora ya.
0: Lah iya ya. Loh, kok pada ini ya? Kena apa? Apanya tuh waganden.
1: Apanya ya?
0: Apanya tuh? Yang biasa diucapin waganden ya. Langsung menyebar.
1: Virusnya waganden.
0: Aduh, ya. Iya. Tapi udah virus-virus cinta ya.
1: Aja.
0: Kang Rian gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Oh iya, arep takon disit ah.
1: Apa sih ya?
0: Iya, pada bae sing takon mang Ibu Sukinah ku. Tadi kan
1: ngapriin sih.
0: Masalah tadi tuh yang di BNPPN 10-11 ngrungokaken ora?
1: Ngononnya.
0: Monitor ora. Yo, Kang Rian, apa sih tadi ngomongin apa aja tuh di breaking
1: nomor
0: news?
1: Nomor 1. Ngomongaken tentang kebocoran gas Pertamina.
0: Sing keloro ngomongin
1: sing keloro biasa.
0: Apa tuh?
1: Kebutuhan masyarakat yang butuh per 3 bulan.
0: Nah, Neng suka apa tadi tuh Mama Titan juga. Iya, Mama Titan juga nonton sambil komentar juga. Iya, Mbak Putri sedang viral gitu. Tapi kalau ya. Kertanegara aman. Aki Metal dapat enggak sih?
1: Aki Metal kayak mah enggak dapat dia mah. Terus mah udah mencukupi
0: ya. Oh iya, desilnya desil 12 ya. Desil rolas. Melebihi.
1: Jadi Aki Metal mah mengkenen ya. Bisian cukup kanggo orang mampu baik.
0: Iya. Yeah.
1: Melas. Pemani kang anak ya ke. Pengen numpur beras ke kangelan.
0: Iya.
1: Kita kan wis kecukupannya alhamdulillah wis kanggo kang durung pernah kecukupan. Ambil merata. Kang wis duwe ku aja pe padan jaluk kah mawas kiri konon.
0: Oh gitu. Iya. Sawai wis amba ya. Ya. Umay wis api.
1: Undangan ning pembagian beras. Yang ngoyok mangkat. Aturan medipain tanggae.
0: Tetep bae mangkat. Karena
1: ya. Lumayan nih kan tergakin di orang nuli tuku.
0: Engkau bisa. Iya, engkau bisa didol ya juga ya.
1: Lumayan. Mau tuku sambal terasi.
0: Aduh, oke, Kertanegara pasti ini aman ya. Kuwu Kertanegara disenggol dong, Bapak Kuwu Kertanegara.
1: Iya, Bapakku Kertanegara mah bangka sahabat karibku.
0: Siapa? Arane
1: Haji Mulyana.
0: Oke, Bapak Haji Mulyana Kuwu Kertanegara, sugeng siang Bapak. Mudah-mudahan nih ya. Ya
1: sama ibunya mudah-mudahan monitor ya.
0: Monitor
1: di semua kesibukan ya, memantau warganya.
0: Mantau warganya.
1: Jangan lupa hiburannya klik aja Radio Prima FM. Yang semakin mencerang.
0: Asik.
1: Daya penyiar.
0: Iya toh.
1: Ora ya.
0: Ya ayo nonton TikTok Prima biar tahu penyiarnya mencerang apa ora. Iya. Oke, okay. Rian. Tadi ada yang request lagu Sepayung Loroan.
1: Nah, Mbak Putri. Angger Ibu Supina kan doyane godong lompok. Sesuai godongnya ku metuk tae. Nah, bulannya ku nyaluk getah lompong.
0: Getah
1: Iya, getah lompong hampir pada gatel.
0: Kok ngapa sih getah lompong?
1: Iya, kanggo pengobat nambah stres.
0: Ah, gitu ya.
1: Nah, iya. Ora ya.
0: Oke, oke, getah lompong dicari dulu ya. Kanggo sapa kok?
1: Getah lompongnya kanggo wagandian ya.
0: Penyanyine sapa penyanyine?
1: Ya sapa bae lah penyanyi mah yang penting lagu getah lompong.
0: Lah, Putri kan sedang kuis juga siapa penyanyinya lah. Request tapi orang ngerti siapa sing nyanyi. Ayo.
1: Lalen
0: ya wis lah maklum ya faktor ya. Faktor ya. Faktor ya.
1: Kopi ya.
0: Faktor nih. Oke. Okay.
1: Kalau di order jangan dicari faktor lah.
0: Oke. Okay.
1: Yang penting faktor duit.
0: Adek ya, adek ya. Oke. Okay. Kanggo sinten salame, ku sing nang TikTok bae wis akeh banget.
1: Sapa ku neku?
0: Wah, kepo lah nama Mama Titan. Ana wong tangkil, ana AR audio, wong endi AR audio, ana wong Bali menyapa. Wih. Ana wong Tanjung Kait, ana wong Palembang. Wih, pokoknya mah yang kok disenggolin KB ya sing nang TikTok ya.
1: Iya, disenggoli KB sampai pada ngedublak.
0: Iya.
1: Terus kanggo Ibu Suki. Wah, gantian ya wis ora ya. Terus juga Uyut ya.
0: Iya.
1: Sudah ngomong aja pengenan ora enak.
0: Oh. Nanti kena ini pajak.
1: Terus buat Pemindah sama Pak Amir.
0: Oke.
1: Okay. Juga nang Rastinnya juga ya, ada yang di kawasan Sukatani Laban. Terus juga yang punya sayang tentunya ya.
0: Asik,
1: ada
0: Teisa
1: di sana. Semangat apa semoga sehat selalu ya. Berehat juga sambil mendengarkan lagu pantura-panturaan dari Prima FM.
0: Okay.
1: Terus juga buat Emi Miratmina sama Mama Ratminanya juga
0: asik
1: ya.
0: Asik.
1: Mama Tuti juga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mama Indah sama Pak Amin juga semoga Pak Aminnya diberi kesembuhan ya.
0: Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Ya segala penyakitnya supaya bisa berceria bersama kita lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Terus juga yang punya tikungan maut. Ada Bapak Angga,
0: okay.
1: Sama Bunda Rita Sugiarto.
0: Wih.
1: Terus juga ada juga
0: sama
1: Kang Ibeng, yang ada di Cipedang, dan juga buat Cahpurnya. Tak lupa juga buat saudara kita, Kang Salimnya juga. Semoga sehat selalu. Juga yang ada di TikTok ada Bunda Emanya juga. Juga ada Mimi Birinnya juga. Terus yang ada di kawasan Sukra siapa ya?
0: Sukra. Iya, siapa tuh?
1: Ayah Bambang Pamukasnya juga. Terus juga ada Kang Wantannya juga. Terus ada lagi Kang Aman yang kawasan Kota Negara. Juga ada lagi yang punya pangkas rambut. Kang Condol. Terus ada lagi, aduh banyak ya,
0: Putri.
1: Yang di kawasan Mekarjati.
0: Ini yang dari Demak langsung komentar, panjang amat Kang.
1: Ya panjang soalnya rekan fan Prima ini. Gak ketampung ini kalau kita di masukin di agenda Primbon.
0: Anggo sekabehane lah ya.
1: Aku suka buat Pemaldi juga apa lebih dan buat semuanya aja ya. Dan juga buat yang ada di TikTok ya. Kompak selalu, sehat selalu. Salam dari Kang Rian ya. Semoga diberi keberkahan.
0: Iya.
1: Jangan lupa Getah Lompong.
0: Getah Lompong. Iya. Iya, Getah Lompong.
1: Iya.
0: Asik.
1: Beli serabi di pasar Kosambi.
0: Cakep.
1: Beli kemenyan di pasar Kroya.
0: Cakep.
1: Lampon lurabi aja lokan pala pilih. Bakal kakean pala pilih gue kejeblosin pinggir kali.
0: Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sekelurahan Jerene ya. Itu mah satu kelurahan ya. Kawardi Saputra wonten Demak nggih sampun hadir. Anna Jamur Tiram, selamat siang. You yang lainnya nanti ya di sesi jam selanjutnya. Pokoknya mah ya. Apa tuh? Dawa ya, masih panjang perjumpaan kita di Ventura Wales. Kita mau di udara nih, kene kini Radio Prima FM. Kang Dasmo juga selamat siang Kang. Ayo ah, kita sepayung loroan di sit ya. Soalnya anak panas. Nah, nesing habis gerimis-gerimis ya payungan.

0: ana godonge, ana getae ya. Asaipu, udah Putri aja jawab ya. Nomornya berapa Kak Ayu? Untuk telepon interaktifnya 0853 2189 9582. Coba dicek nih. Cek ya, ini yang sudah masuk di ujung telepon sana, di nomor Prima FM. Ada siapa? Halo, hai.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Venstura. Hei, durung. Urin di Geboyu. Engko jam 3 sore. Siki mak esi Venstura. Ning Prima FM ka. Iya ka. Mamati tante. Mamati tante ngasih lope-lope kenang Rastim.
1: Los pedembangan lagi libur dingin.
0: Nah, apa suaranya urung pulih?
1: Suaranya masih belaratan, masih tapi belarat mana-mana.
0: Waduh.
1: Jadi libur dingin.
0: Iya, yeah. Putri Ayu duet dengan siapa dong sore ini?
1: Prima FM ada artis lonang, ada artis wadun.
0: Tenang, nanti kalau ada yang minta duet, Putri Ayu panggilin artis yang dari jauh ya.
1: Nah, itu.
0: Aduh. Nah, habis nginum apa baik sih? Wedang jahe, wis.
1: Wedang jahe ini turun di kublok kena, ini bisuk dinaik.
0: Terus kencur.
1: Kencur turun di pepres.
0: Wih. Terus?
1: Sedang jeruknya turun di pepres.
0: Kok suara teleponnya narasin kok rada ini ya?
1: Rada apa kok?
0: Kurang stabil. Coba. Nah. Seimbangkan
1: ya,
0: ini suaranya.
1: Ya, ada sih, okay. Lumayan menemar.
0: Oh, iya. Wedang anget, wedang anget, wedang jahe.
1: Nah, wedang anget mana, wonten.
0: Nonton.
1: Jadi berdendangnya karaokeane.
0: Yo.
1: Tadi laki-laki yang penyanyi-penyanyi sejene.
0: Oke.
1: Dina pakai medin kemis.
0: Nah iya.
1: Apin sepinten gini.
0: Oh iya. Sasi 10.
1: 10.
0: Wis bulan Oktober loh nang.
1: Oktober mas.
0: Nah iya, wis tanggal siji loh.
1: Aduh, ya wis tanggal Oktober maning bae.
0: Nooh.
1: Bulan 10, bulan 11, 12 tahun baru.
0: Cepet banget ya.
1: Iya, alhamdulillah. Wis nginjak-nginjak bulan 10. Jadi ya wis jalani maning orang.
0: Iya.
1: Bulan tang harus kita lewati.
0: Nah.
1: Lagu nih.
0: Apa lagu nih?
1: Sehubungan lagi rasanya pahit. Jadi pahit tepare.
0: Pahit tepare, ora sepahit kehidupan nek pastine ya.
1: Nah,
0: iku kan oh, cuman Okay. Kanggo sapa?
1: Kanggo Ibu Sukina. Kanggo mau ke Kang Ria di mancing kah.
0: Oh, Ibu Sukina Ria.
1: Ya. Waganden kamanting durung.
0: Waganden wis nelpon tapi belum Putri Ayu terima teleponnya. Iya.
1: Kanggo Mama Billy Mama Aldin Ibu Sukina.
0: Iya.
1: Kanggo Mimi Sabina Mama Sultan. Kanggo Mama Indah. Ratmina Mama Ratmina Bang Salim.
0: Oke.
1: Kanggo sing pada dua radio anyar.
0: Lah.
1: Nah, rombongan ini nang rasin kita. Kayak gini Lili Kenung, Mimenok Mega. Dan Mimenok Rina. Ini Mama Setia.
0: Iya.
1: Kanggo Mimenok Jesse. Sampai pada detik dorong radio.
0: Wah, mantap.

0: betul dia lumayan yang batur hari gelelengan.
1: Iya.
0: Batur hari tambah sepi. Di cataweli, di kempori.
1: Kanggo kabeh bae anak Mang Wanta juga nang.
0: Mang Wanta mang, sing suka tani dalam suka tani masih kelingan mang.
1: Ayo numpak sepeda ya.
0: Sepeda kanggo Mang Wanta. Beri.
1: Iya.
0: Pribasane mung kenen kene
1: pribasane apa sih cakep. Eh belum.
0: Wayang Arjuna wayang Gatot Kaca.
1: Cakep.
0: Beri Trupati anake Pancawala.
1: Cakep.
0: Apa karena perubahan cuaca? Jaran penyakit ini lagi meraja lela.
1: Tetap jaga-jaga kesehatan ya.
0: Hati-hati kudu dijaga.
1: Iya, iya.
0: Karena waktu pilih kita obatnya apa?
1: Obatnya apa sih tambahannya apa?
0: Harta konjen rekan-rekan prima.
1: Ih, cakep. Obatnya apa? Aku
0: mau lagunya apa itu pare.
1: Oi, mangan pare, baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rastim wonten Bukit Sukatani Laban sana. Oke oke ya. Yang sudah follow akun Tita Prima FM, hai Yatin Prianto. Waduh, Mang Iyoi yang sudah gabung juga, Papa Sega Aprilisa. Halo, assalamualaikum. Sing dua sida mulia, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning kene iki.
1: Ning endi?
2: Prima FM.
1: Iya, oke.
2: Gimana kabarnya Mbak Putri? Waduh, hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga nih Wak Ganden?
2: Alhamdulillah. Dengan izin Allah masih diparingi sehat.
1: Oke. Alhamdulillah. Oke oke. Sida mulia anak kabar apa?
2: Sida mulia untuk sementara belum ada kabar. Kabarnya masih jauh. Konon katanya iya. Tanggal 15 diadakan apa unjungan.
1: Tanggal 15 ya.
2: Tanggal 15 ene unjungan Mbak Putri.
1: Oke, nah, sida mulia hari apa tuh?
2: Ibune ono sandiwara. Oh iya iya. Oke oke. Kuda Depok arane Baladika.
1: Oh ya oke. Wagandan. Okay. Arep takonku Putri Ayu.
2: Takon bae.
1: Baganden, Waganden ini monitor acara sebelum Ventura jam 10 sampai jam 11.
2: Itu jam 10.11 itu saya dengar tadi informasi masalah kebocoran Pertamina. Itu yang saya dengar itu aja. Dan juga dengar masalah Ibu Sukina itu masalah apa Raskin?
1: Bantuan pangan.
2: Ah, beras. Itu bansos itu. Ya alhamdulillah itu saya di sini belum.
1: Belum?
2: Belum apa duluan saya tuh kemarin itu. Mungkin duluan kali. Iya, benar dapatnya 3 karung.
1: 3 karung. Waganen dapat.
2: Dapat. Dan memang sebenarnya itu yang seperti kita itu yang selan gitu. Jadi sos itu bantuan apa sosial itu untuk masyarakat sing paling melarat ya. Jadi sebenarnya itu tanpa ada pungutan biaya apapun, walaupun RT, walaupun apa, itu masing-masing daerah ya lain-lain. Memang ada iya yang begitu, ada juga yang di ituin juga.

0: cuman ya saksanya berapa gitu kita ngasih
1: diminta,
0: sama Pak RT.
1: Dimintakan uang?
0: Enggak sih, cuman kita niat aja, kitanya niat gitu. Ngasih sama Pak RT berapa gitu aja. Cuman kalau yang namanya itu yang palang merah itu, apa tuh namanya tuh, yang palang merah tuh diminta 5.000. Iya. Itu 5.000, cuman saya waktu itu karena saya punya duitnya 4.000, saya bilang, "Pak, ini Anda 4.000 gimana?" Ya udah enggak apa-apa ya, wis ada orang apa-apa more ya.
1: Oh, iya.
0: Kita nih Anda 4.000 ya.
1: Yo, konon.
0: Cuman itu mah enggak minta, kalau di RT saya emang enggak minta, cuman kitanya pas kebetulan ada, sama juga kita kan sedekah juga gitu sama Pak RT, niat ikhlas, yang penting ikhlas, walaupun ngasihnya banyak, yang penting ikhlas. Gitu.
1: Okay.
0: Ya namanya kita dapat dari desa 3 karung itu kan kepake lama, berapa bulan tuh ya, kita patut syukur lah, ngasih uang istilahnya 10.000 5.000 kan wajar kan Mbak Putri begitu. Okay. Cuman dia nggak minta, cuman kitanya yang niat, itu yang niat. Kalau yang nggak niat, kalau nggak ada uang ya nggak ngasih, nggak apa-apa. Itu itu yang baik tuh begitu. Dari desa itu, karena saya juga dulu pernah jadi masuk di birokrasi gitu. Cuman kalau saya orangnya fair, orangnya tuh terbuka, orangnya tuh jujur lah gitu. Maka dari itu, karena yang kerja di birokrasi itu jarang, Mbak, yang itu, yang jujur, yang lempeng itu jarang. Makanya saya kekuatan cuma 3 bulan. 3 bulan udah saya serahkan jabatan saya, udah kita masih mending kita kerja di orang tani aja. Oh, jadi bebas gitu dari urusan dari masyarakat. Gitu. Karena ya nggak usah di itulah. Mungkin Mbak Putri tahu.
1: Iya.
0: Gitu. Hanya itu aja untuk informasinya. Dan juga itu Pertamina, kasihan tuh nanti pertanggungjawabannya dari pihak Pertamina. Karena itu kan kalau sudah kena sumur bor itu kan mungkin nggak mungkin lagi, pasti kan ada dampaknya gitu. Jadi ya seharusnya dari pemerintah kabupaten ya segeralah gitulah, masyarakat tuh di itu kan di mana gitu. Oke, begitu aja Mbak Putri untuk sementara.
1: Terima kasih ya.
0: Dan juga nah ini permintaan Putrin lagunya, kita lagunya Kirim Doa aja.
1: Kirim doa buat?
0: Iya. Nanti sore kalau ada waktu jam 3 nanti kita duet sama Mbak Putri, kirim doa aja deh.
1: Aduh.
0: Iya kan? Itu kan yang biasa duetnya kan lagi begitu tuh suaranya. Jadi makanya suaranya tuh Nang Rasti jangan terlalu cempreng, itu mengeluarkan energi yang selalu inilah. Jadi seperti Baganden aja begini ngomongnya, jangan sampai akhirnya kan gitu.
1: Iya, makasih Baganden.
0: Oke, begitu aja Mbak Putri.
1: Oke, siap.
0: Ucapannya apa? Assalamualaikum, merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, rega prima semuanya, wong reang segabean nih. Putri Ayu hanya terima telepon 2 terlebih dahulu ya. Nanti terima telepon kembali di 0853-2189-9582. Soalnya kan anak lagu sing arep diputer. Assalamualaikum Mbak, absen siang ya. Ini dari Mbah Mahfud Kuda. Iya, waalaikumsalam. Asepul aja ngantuk-ngantuk, Asepul. Bentar lagi kita dengerin lagu Wong Ganteng. Wong Ganteng, Sapa Arane. Wah, sing request lagu Mama Titan ya. Mama Titan siap, Mama Titan masih nih nonton radionya. Ayo, yang sedang nonton radio di TikTok Prima 958 FM Indramayu. Ya. Jangan lupa di follow akun TikToknya. Yang sedang mendengarkan di radio analog di rumah juga, selamat siang. Sambil apa nih? Sambil setrika-setrika baju. Wah, pastinya udah kering ya. Tapi nih ya, memang sih kalau baru aja olahraga tadi pagi ya. Ibu Tuti olahraga gak senam tadi pagi? Wah, nah biasanya kan ya pakai kaos kaki tuh, pakai kaos kaki. Jangan lupa ya, setelah berolahraga, setelah senam itu kaos kakinya langsung dicuci, jangan dipakai lagi. Besoknya udah ganti lagi, soalnya nanti bisa ada gatal-gatal atau kutu air ya kan. Nah, kalau ada gatal-gatal atau kutu air, segera oleskan aja ya Nea Ultrasilin. Gatal-gatal, kutu air, jamur di kulit, panu, kades, dan kurap, oleskan segera dengan obat yang bermutu, yaitu Nea Ultrasilin. Nea Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan juga kutu air. Obat kulit Nea Ultrasilin, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke, sing lagi nungguin lagu Wong Ganteng ya, Sapa Arane. Pas ini rekan Primas Kabiane ganteng-ganteng kabeh ya kan. Spesial untuk Mama Titan yang request lagu ini, dikaretin dua ya. Atau pinggirannya di sobek tuh kertasnya. Sapa Arane Wong Ganteng, biar gak ngantuk nih, soalnya ada yang bilang ngantuk. Ayo.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Nih, Bang, masih suka nonton film Superman enggak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong?
1: Tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih, ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di influenza tipe A tadi, untuk tahap inap itu kenaikannya kurang lebih 21% bulan September ini.
3: Awalnya tujuannya sebetulnya baik, mau mengingatkan kepada junior, namun karena mungkin tindakannya tidak terukur, itu yang mengakibatkan mungkin di sini sekarang.
4: Jabar Now edisi Kamis 1 Oktober diantaranya mengenai dugaan perundungan di Sman 3 Tasikmalaya, polisi usut 7 siswa senior, puluhan warga kota Bandung positif terinfeksi flu babi, kasus influenza di Rumah Sakit Kuningan meningkat. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Upaya pencarian terhadap dua nelayan yang hilang di perairan pelabuhan Pamukan, Desa Sindangkerta, Cipatujah, Tasikmalaya, kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan mengerahkan penambahan strategi penyisiran meski harus berhadapan dengan gelombang tinggi. Musibah bermula saat perahu Pahala Kencana yang membawa tiga nelayan terbalik usai dihantam gelombang tinggi pada Selasa malam. Satu nelayan bernama Budi Andriana berhasil berenang menyelamatkan diri ke pantai. Namun dua rekannya, Ending dan Weli, tersapu arus deras dan hilang di perairan selatan Jawa. Upaya penyisiran yang dimulai sejak Rabu kemarin berulang kali terkendala cuaca ekstrem. Kasat Polairut Polres Tasikmalaya AKP Dian Susila Setia mengonfirmasi tingginya gelombang sempat memaksa petugas menarik dua kapal penyisir dan menyisakan satu armada untuk bersiaga jarak dekat demi keselamatan tim evakuasi. Komandan Tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, Kamis jam 9 pagi kepada PRSSNI menyatakan, memasuki hari kedua pencarian, Tim SAR membagi kekuatan menjadi dua unit tugas atau SRU. SRU pertama melakukan penyisiran darat di sepanjang pantai dan tebing Cipatujah, sementara SRU kedua menerjang perairan terbuka.
5: Pencarian sampai hari kedua ini masih nihil, dan untuk pagi hari ini pencarian dibagi menjadi dua SRU. SRU satu penyisiran pantai, untuk SRU dua penyisiran laut.
4: Petugas imbau para nelayan di sekitar perairan Tasikmalaya Selatan untuk waspada gelombang tinggi dan segera melapor jika menemukan tanda-tanda keberadaan kedua korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota saat ini sedang mendalami kasus dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 10 berinisial MA di Sman 3 Kota Tasikmalaya.
6: Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan resmi dan memeriksa sejumlah saksi. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihak kepolisian bergerak cepat dengan melibatkan UPTD serta berkomunikasi intensif bersama pemerintah daerah termasuk wali kota dan wakil wali kota guna memastikan pengawalan kasus ini berjalan optimal.
7: Kita sudah terima laporan ya, kita juga sudah lakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk koordinasi dengan pihak sekolah dan pihak dinas terkait UPTD dan UPPA sedang melakukan komunikasi pertemuan dengan wali kota dan ibu wakil kaitan dengan apa yang menjadi mungkin direncanakan kaitan dengan program ke depan terkait penanganan siswa sekolah. Semua tim sendiri mungkin merupakan tradisi di sekolah tersebut. Jadi yang menjadi korban itu adalah korban anak kelas 10, kelas 12. Awalnya tujuannya sebetulnya baik, mau mengingatkan kepada juniornya melakukan kesalahan. Namun, karena mungkin tindakannya tidak terukur.
6: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi mengidentifikasi 7 pelajar senior kelas 12 sebagai terduga pelaku. Kejadian ini disinyalir dipicu tradisi senioritas di mana korban diduga ditampar secara bergiliran di sebuah warung kopi tak jauh dari sekolah pada Kamis 24 September lalu. Menanggapi insiden itu, pihak SMAN 3 Kota Tasikmalaya telah memberi sanksi skorsing selama 1 minggu kepada 6 siswa yang terlibat terhitung sejak 29 September hingga 5 Oktober mendatang. Selain sanksi disiplin, pihak sekolah juga memperketat pemantauan di area luar sekolah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
4: Masih terkait perundungan di sekolah, jagat media sosial dihebohkan dengan dugaan aksi perundungan atau bullying yang menimpa seorang siswa kelas 7 sekolah menengah pertama SMP Alexandria Islamic School Rawalumbu, Kota Bekasi. Korban berinisial KZ mengalami luka parah hingga pecah pembuluh darah di bagian mata, benjolan di kepala, serta memar di dada.
8: Peristiwa yang diduga terjadi di kamar asrama sekolah dan viral usai diunggah oleh akun Instagram @zani25 yang merupakan ibu korban. Korban disebut terlibat insiden dengan teman satu kelasnya berinisial PAH. Menanggapi kabar viral tersebut, Deputi 2 Alexandria Islamic School Didik RD Wibowo membenarkan adanya insiden fisik antara kedua siswanya di area asrama. Namun pihak sekolah menampik tuduhan bahwa kejadian itu merupakan bentuk perundungan atau bullying.
9: Kami akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut. Infonya sih tadi pengawas sudah diminta untuk mencari informasi awal ke sekolah. Ya nanti kita lihat dulu seperti apa permasalahannya, kemudian fakta-fakta di lapangannya seperti apa. Nah nanti kita kaji terlebih dahulu seperti apa permasalahan yang memang terjadi di lapangan.
8: Menurut Didik, insiden tersebut dipicu oleh kesalahpahaman antar siswa yang berujung perkelahian di dalam kamar asrama. Didik menambahkan pihak sekolah langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif, begitu mengetahui kejadian tersebut. Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Wijayanti, mengatakan instansinya telah menerjunkan tim khusus untuk mengusut dan mendalami kronologi kejadian di lapangan.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebanyak 65 orang warga kota Bandung terkonfirmasi positif terinfeksi flu babi atau influenza A berdasarkan hasil tes usap atau swab. Saat ini puluhan pasien yang terpapar masih menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit di kota Bandung.
10: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani, mengatakan bahwa angka 65 kasus yang terdata belum tentu mencerminkan total kasus secara keseluruhan di masyarakat. Pasalnya, jumlah kasus di lapangan diperkirakan bisa lebih tinggi karena banyak warga bergejala yang enggan menjalani tes usap. Lebih lanjut, Vini meminta masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Virus influenza A ini memiliki tingkat penularan yang tinggi serta berpotensi menimbulkan gejala lebih berat dibandingkan flu biasa seperti demam tinggi, sakit kepala, pegal-pegal hingga lemas.
11: Influenza tipe A itu sama seperti COVID sekarang, orang malas diperiksa. Kalau nggak parah-parah banget mah pasti nggak mau diperiksa. Nah kalau yang dilaporkan baru masuk ke kami itu kan yang mau diperiksa, karena pemeriksaan yang lumayan cukup mahal juga ya. Jadi yang sudah masuk ke kami itu sementara di daftar itu sekitar 65 kasus yang diperiksa swabnya. Ya kan karena orang malas ya, diambil swabnya udah nggak mau, penting mah tunggu aja minta obat aja, kebanyakan seperti itu. Jadi memang kalau secara yang diperiksa itu masuk ke kami ada 65 kasus di Kota Bandung.
10: Menyikapi puluhan warga kota Bandung yang positif terinfeksi flu babi atau influenza A, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Pemkot Bandung bersama fasilitas kesehatan akan lebih meningkatkan lagi kewaspadaannya. Selain itu, Farhan juga meminta kepada para orang tua untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap anak-anaknya. Jika anak-anak terserang flu dengan gejala yang signifikan, disarankan supaya segera dibawa ke fasilitas kesehatan.
12: Maka kami akan sangat waspada terhadap super flu ini bersama-sama dengan semua fasilitas kesehatan agar kembali menghidupkan kewaspadaan seperti kita menghadapi kewaspadaan COVID. Level warga, apabila mengalami sakit flu, jangan anggap remeh. Kalau anak-anak mengalami flu, sebaiknya tidak sekolah dulu, pastikan ke dokter dulu karena gejalanya terlihat persis kayak COVID.
4: Sejumlah rumah sakit di Kabupaten Kuningan mengalami lonjakan pasien dengan gejala influenza dalam satu bulan terakhir. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak rumah sakit menyiapkan ruang tambahan agar pasien tetap terlayani.
13: Di Rumah Sakit Umum 45 Kabupaten Kuningan, jumlah pasien rawat inap mengalami peningkatan. Pasien yang menjalani perawatan mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, dan nyeri otot. Rata-rata pasien yang datang merupakan anak-anak hingga remaja. Jumlah pasien meningkat 21% pada September dengan gejala suspek influenza tipe A.
2: Bahwasanya untuk kasus-kasus suspek influenza tipe A ini lonjakannya cukup tinggi. Dan dilihat dari tadi kunjungan dari instalasi gawat darurat, gawat jalan, maupun yang rawat inap. Untuk kasus influenza tipe A tadi, untuk rawat inap itu kenaikannya kurang lebih 21% bulan September ini. Kemudian untuk di instalasi gawat darurat itu kunjungannya kurang lebih 62%. Kemudian untuk kunjungan rawat jalan itu kurang lebih 40%.
13: Pihak rumah sakit belum dapat memastikan pasien terjangkit influenza tipe A karena diperlukan pemeriksaan laboratorium. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak rumah sakit menyiapkan ruangan tambahan agar pelayanan tetap berjalan. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat mengalami batuk dan pilek.
4: Penertiban puluhan kios di kawasan Pasar Cisarua menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata Puncak oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam penertiban, petugas Satpol PP membongkar 79 bangunan yang dinilai melanggar aturan. Penataan kawasan Cisarua selain untuk mengurai kemacetan, juga karena sejumlah bangunan menutup saluran irigasi.
14: Penataan dilakukan untuk mengurai kemacetan sekaligus menata kawasan wisata Puncak. Penertiban puluhan kios di kawasan Pasar Cisarua menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata Puncak oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam penertiban tersebut, petugas Satpol PP membongkar 79 bangunan yang dinilai melanggar aturan. Penataan kawasan Cisarua juga menindaklanjuti arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto. Selain itu, untuk mengurai kemacetan, penertiban dilakukan karena sejumlah bangunan menutup saluran irigasi yang dinilai dapat meningkatkan potensi banjir.
15: Jadi ada beberapa titik, mulai dari Cisarua kebetulan. Cisarua, salah satu titik kita terlibat hari ini. Tujuannya apa? Pertama, mengembalikan fungsi. Yang kita bongkar hari ini, sekarang, sesungguhnya ini kan ya bagian dari Cisarua itu ruang terbuka hijaunya sakit. Jadi kita kembalikan lagi,
14: lokasi yang sudah ditertibkan oleh petugas Satpol PP nantinya akan ditata kembali oleh pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk rencana pembangunan ruang terbuka hijau.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Sembilan lima koma delapan yang

Wis jodoh bakal tetap jadi siji jerene mah ya. Sebulan maning ning tanggal telu jerene arep apa tuh? Ning tanggal telu jerene arep apa tuh? Ketemu ya. Aduh.

0: Putri terima teleponnya. Sekarang boleh 0853 2189 9582. Asepul, tadi sudah nanya ini nama teleponnya. Hayo yang di TikTok juga boleh, yang di TikTok Prima 958 FM Indramayu juga boleh gabung untuk teleponnya. Wah, Kiki nih hitam-hitam ya. Hitam tapi baik hati, asik. Hitam-hitam kereta api, biar hitam banyak yang nanti ya kan. Assalamualaikum, ini ada Bunda Emma. Waalaikumsalam ya. Bunda Emma di mana, Bunda? Di Banjarnegara ya, Bun ya. Oke, pokoknya mah ya salam kenal untuk semuanya nih yang baru gabung ya. Jangan lupa follow akun TikTok Prima FM. Bisa dengarkan Radio Prima 958 FM juga di streamingnya di primafmindramayu.com. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat. Halo, selamat siang. Dengan putus ya. Oke, dicoba kembali ya. Kenapa sudah diterima langsung putus? Hanya halo, halo. Bapak Najwa di Citra Binong Subang juga assalamualaikum. Orang Citra Binong Subang hadir ya. Waalaikumsalam juga Dudi yang juga sudah hadir. Terima kasih. Pokoknya Mahya ditunggu Ning Prima FM. Bagi rekan Prima semuanya Wong Reyang yang ingin bersilaturahmi juga boleh, dan yang ingin telepon juga boleh banget. Yang request lagu Tanggul Kali Belanakan Asepul ditunggu ya, ditunggu. Nah, siang-siang gini rekan Prima semuanya apa sih ya aktivitasnya ya yang dilakukan? Ada yang nyetrika, terus ada yang apa nih, masak jam segini. Memang ada yang masak 1:30. Siapa tahu ya, baru sempet gitu. Dan sekarang tanggal 1 Oktober 2026, bertepatan dengan hari apa rekan Prima semuanya selain hari Kamis ya? Memperingati hari apa nih, ada yang tahu nggak? Tadi sih sudah disenggol-senggol ya pas acara BNPPN 10-11. Hari ini di 1 Oktober 2026 ya, memperingati juga hari kesaktian Pancasila. Wah, berarti yang ada di kantor-kantor tadi pagi pada apel ya, pada upacara gak sih? Di kantor desa, kantor kecamatan, kantor kabupaten, atau sekolah-sekolah, apakah tadi pagi upacara bendera ya? Karena hari kesaktian Pancasila 2026. Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Merdeka, Venus Dura. Nah, iya, ini enggak putus nih teleponnya ya. Tadi kenapa ya?
2: Tadi bukan Tete Isa kok tadi mah.
0: Iya, bukan ya. Iya.
2: Siapa sih?
0: Belum kenalan soalnya.
2: Orang baru ya.
0: Iya, kayaknya mah ya.
2: Iya.
0: Kata Isa sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Oke, suara gimana? Oke.
2: Suara
0: Teh Isa.
2: Agak serak.
0: Oh, serak juga.
2: Kurang tidur.
0: Oh.
2: Makin susu terus.
0: Oh iya ya. Tidurnya jam berapa tuh?
2: Ya, orang melekan mah tidurnya kadang-kadang jam 1 juga belum tidur.
0: Iya ya.
2: Kalau banyak orang apalagi.
0: Iya, betul. Iya. Apalagi.
2: Begitu gak itunya bayinya nggak rewel?
0: Oh, nggak rewel, tidur terus bayinya.
2: Enggak.
0: Aduh, kalau nangis terus repot juga ya.
2: Kalau nangis terus kan biasanya.

0: kalau bayi sok nangis terus ya. Kalau itunya belum cuplak tuh. Ini mah enggak, anteng teh.
1: Anteng, berarti belum puputan ya, belum 7 hari ya?
0: Belum.
1: Oi.
0: Belum.
1: Iya. Namanya udah disiapin jenenge Arane.
0: Udah dong.
1: Udah, tapi nunggu 7 hari ya?
0: Ya belum cuplak itunya.
1: Oh iya. Wis disiapin Arane siapa?
0: Ya Arane udah.
1: Kan lahiran yang bulan September ya?
0: Iya.
1: September berarti yang ada sep-sepnya.
0: Iya,
1: namanya berarti ada yang ada unsur sepnya, Septi, Sabto, terus September sih.
0: Ini mah enggak.
1: Oh enggak.
0: Ya menurut dalangnya aja Jumat. Iya. Regi.
1: Oh gitu.
0: Wardani,
1: Jumat.
0: Setia Gani.
1: Wih, ada dawa temen ya.
0: Iya.
1: Tuh katanya nih kalau laki-laki Septian. Nah.
0: Iya. Kalau mau diaranin itu sama saya, berarti itu udah bikin bapaknya.
1: Gitu, Septiani, iya. Septian ya.
0: Kalau istri kalau perempuan mas Septiani ya.
1: Iya.
0: Kalau cowok mas Septiadi.
1: Septiadi Sabto juga ya.
0: Iya. Sabtono.
1: Pokoknya yang ada sepnya deh.
0: Iya.
1: Iya kan. Iya. Oke, Taisa sehat-sehat ya, Taisa ya. Tetap jaga kesehatan nih meskipun sedang nungguin cucu ya. Oke.
0: Lagunya Tete.
1: Apa itu?
0: Lagunya.
1: Lagu nih.
0: Oh, Nambang Dawa aja deh ah.
1: Nambang Dawa.
0: Iya.
1: Sabar Repol berarti ya. Nambang Dawa ku ya, isi lagunya tentang
0: ya tentang Nambang Dawa.
1: Tentang Nambang Dawa ya wis.
0: Kata-katanya juga udah kayak gitu. Dipegat orang, katunggun orang. Iya, di Nambang Dawa namanya.
1: Iya.
0: Apa arti ini wong rumah tangga?
1: Iya.
0: Dipegat beli.
1: Iya.
0: Ketunggun beli.
1: Oh iya, yang ada Diana Sastra, ada Ini Damini, ada Tia
0: Ini Damini.
1: Ini ya, Damini. Oke. Iya. Siap.
0: Salamnya Teh.
1: Kanggo.
0: Buat Bapak Salim sayang. Buat ibuku sayang Ibu Sukina.
1: Oke.
0: Buat Mimi Ratina sayang. Mimi Samina sayang. Buat Mama Indahku sayang, buat Bapak Amirnya juga, buat Bapak Angga, buat Bunda Ritanya juga, buat Mini Epi, buat Mama Ratmina, buat Mama Odang sayang. Diantos sama daun hirisnya ma.
1: Siapin tuh.
0: Sore disiapin ma.
1: Siapin sawerannya ya.
0: Sawerannya ma, daun hiris ma sore.
1: Daun hiris nanti sore ya Tessa.
0: Walaupun
1: ya.
0: Suaranya agak-agak tergetengin aja nyanyi ma.
1: Oke.
0: Buat Kang Rian, buat Maganden sayang. Buat Mama Faujan, Mama Ara, Ibu Billy, Mama Pepinya juga. Pokoknya dari A sampai Z semuanya rekan prima disayang semuanya.
1: Sayang semuanya.
0: Buat.
1: Aku sayang ibu. Oke.
0: Buat Bunda Emma ya, disayang juga. Mama Mega sayang.
1: Ngasih.
0: Iya. Spesialnya buat Teh Putri sayang.
1: Asik, terima kasih.
0: Iya, ucapannya Teteh.
1: Ucapan nih, apa Teh?
0: Assalamualaikum, merdeka.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Besok pasti.
1: Makasih Taisa Jerene mah Kang Rian nih langsung komentarnya ya. Isi lagu Nambang Dawa itu ya. Dikasih nafkah lahir batin enggak, dicerai enggak. Itu isinya ya dari lagu Nambang Dawa dari liriknya. Gitu ya. Oke. Dan hari ini yang sedang berulang tahun juga selamat ulang tahun karena bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila. Dan bersama Pancasila kita perkuat persatuan dan kesatuan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Oke ya. Dan jangan kemana-mana rekan Prima. Nanti Putri Ayu kembali lagi di Aventura. Bens ketemu di udara. Ningen Radio Prima 958 FM Indramayu pasti nih ya. Hayo ah bener ora sih isi lagunya itu Nambang Dawa seperti itu ya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Wijaya Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Wijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Wijaya Electronics, rajanya kredit elektronik.

0: Piala Dunia jagoannya siapa teh?
1: Portugal.
0: Ya kan udah pulang.
1: Ya, tapi kan katanya jagoan ya. Jagoan saya udah pulang berarti.
0: Iya.
1: Eh, tebak-tebakan yuk.
0: Tebak-tebakan apa? Soal pemainnya?
1: Iya, si Ronaldo, si Bang Dodo.
0: Bang Dodo.
1: Iya, Bang Dodo.
0: Emang kenapa sama Ronaldo?
1: Ternyata itu Bang Dodo ini ada yang ditakuti. Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo, tahu enggak?
0: Sungainya ditakuti oleh Ronaldo.
1: Betul. Ditakut banget kalau lewat itu. Aduh, lewat sungai itu. Aduh, saya enggak mau ah katanya.
0: Ini sungai dalam negeri apa luar negeri?
1: Dalam negeri aja. Keluar negeri enggak ada ongkos.
0: Ah, sungai ini, Sungai Cimanuk kali. Ah. Kalau lewatin situ takut dipatok-patok.
1: Hampir tapi enggak benar.
0: Cimanuk kan.
1: Hampir tapi enggak benar.
0: Salah dong.
1: Iya, enggak tahu. Mau tahu jawabannya?
0: Nah, iyalah.
1: Sungai Messi.
0: Sungai Messi.
1: Iya, ada Sungai Messi, enggak mau Ronaldo.
0: Itu Sungai Messi.

0: Wah, ternyata ya, meskipun cuma nyawang potone, wih, senenge ya. Senenge beli kejagan Jerene mah ya. Ula pucuk judul lagune. Requestnya Papa Seika Aprilisa. Ada tuh tadi ada Tanggul Kali Belanakan juga. Wah, spesial katanya ya buat yang ada di Pasar Bugel nih dari Asepul. Yang request lagu Tanggul Kali Belanakan. Yang ada di Indramayu Kota. Ya, yang di Imkot sana ada Budi Wayudi. Nah, ternyata di Indramayu Kota belum hujan nih, Mbak. Masih panas. Oh, masih panas ya. Yang ada di Indramayu Kota sana. Hai. Ada yang masih request lagu Keder Balike. Keder ya Balike ya. Orang anggo apa sih? Kompas ya. Sampai Keder Balike. Salam kenal semuanya ya, yang ada di Jember juga, di Tulung Agung, ada Nur Fitri yang mau gabung di teleponnya juga boleh. Sekarang sudah dibuka kembali di 0853 2189 9582. Dan Koko Giovanni juga ya, selamat siang. John Lambang Store, yang coba cek Putri Ayu yang gabung di Grup Ventura, semuanya selamat siang nih. Putri Ayu cek dulu di 0853 2189 9582. Ada Bapak Pur, ada Bapak Salim juga. Dah, yang ada di Bekasi juga hadir nih. Bekasi hadir. Ada John Lambang Store ya, yang ada di Bekasi sana. Gimana Bekasi? Bekasi udah hujan belum di Bekasi? Apa masih panas-panas nih untuk Bekasi? Boleh dong info-infonya ya. Boleh info-infonya, mau telepon boleh, mau komen di TikTok Prima boleh. Mendung teh. Uy. Kirim video juga boleh ya. Oke, Jogja panas. Bayu Tour Travel yang ada di Jogja panas ya. Kalau di Mandi Rancan panas apa mendung nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ventura.
0: Ning kene iki lemes temen ya.
1: Prima FM. Radionya Wong Haur Gelis.
0: Radionya Indramayu Barat.
1: Nomor 1. Yes.
0: Yes. Pokok kemah ya. Wah, Cianjur jarene Cianjur Selatan masih panas. Nah, Mandi Rancan panas juga nih. Mimi.
1: Rada redup-redup setiap.
0: Redup-redup, nah. Tapi hatinya orang redup kan ya?
1: Enggak lah, hatinya Mimi Epi mah terlalu bahagia.
0: Asik. Iya.
1: Pokoknya mah judulnya terlalu bahagia.
0: Terlalu bahagia.
1: Iya. Aja mikir udan baik, Neng lah. Apa jare Gusti Allah baik udan ya,
0: Srok.
1: Beli dipayem enggak apa-apa.
0: Terus ditadangin ya, ditadangin karo ember ya.
1: Iya. Bareng mimpi mbak usum udan ku neng ngenes. Beli bisa metu.
0: Iya.
1: Dalane jeblok.
0: Kan
1: sawah dalane dalan iya. Sawah. Jadi itu becek banget ka. Melor bisa merdeka.
0: Aduh, iya.
1: Judulnya terlalu bahagia, baiklah.
0: Oke, judul.
1: Lihat srok.
0: Judul lagu maksudnya?
1: Iya.
0: Oh, iya. Oke, ini.
1: Terlalu bahagia. Beritaro sampai.
0: Iya, bentar nih, dibenerin dulu nih teleponnya ya.
1: Kenapa sih teh?
0: Iya, di sini. Ya kabelnya nih.
1: Iya kayak mana gresek-gresek kayak gitu.
0: Iya. Terlalu
1: salam neng ya.
0: Yang enggak sapa Mi.
1: Anggo Mimi Ratmina, Mimi Ratmina muncul durung sih.
0: Ih, Mimi Ratmina ini sedang gantung-gantungin tuh yang cantelan-cantelan tuh renteng-rentengan kayaknya mah ya.
1: lagi ngitungin cantela.
0: Iya, sing direnteng-renteng tuh.
1: Iya, sing direnteng-renteng.
0: Terus digun
1: sampo, nah, anak kopi.
0: Terus kok diguntingi ya, habis direnteng-renteng iya. Diguntingi.
1: Iya, karepe dewek ya neng.
0: Iya, Mi. Kanggo sapa, Mi?
1: Salam-salam ke Mimi Ratmina. Yeah. Bareng Mama Ratmina juga. Ibu Sukina. Ibu Samina, Ibu Sukina, Ibu Samina, Ibu Sukina, Pak Salim, Ibu Tuti, Anggo, Pak Gopur, Ibu Rini, Kang Wanta, jarene uane rata ya neng?
0: Iya jarene ya.
1: Jarene tapi neng putri sudah lama suruh.
0: Turun.
1: Anggo Kang Rian,
0: Mimi ora ya. Mimi Epi ana sing pengen disenggol kus.
1: Sapa?
0: Jaya Dewata.
1: Bangun dikune Jaya Dewata.
0: Tanjung Kait Pantura, Tanjung Kait.
1: Oke, Pak Cawel ya, Kang ya, Dewa. Cawel. Dewa siapa?
0: Jaya Dewata.
1: Jaya Dewata. Nah, salam kenal Mimi Epi ya. Sing di rumah paling mewah.
0: Mewah pol.
1: Kang Rian ngece Mimi Epi beli disenggol mau ku ya. Ya ora kaya ya.
0: Ya Mi.
1: Kang Rian. Nanggo Bunda Mary bareng Bapak Haji Alinya. Mama Yuni bareng Papa Yuninya, Kang Rojaya sing duwe orga. Anggonok Nani bareng Kang Paninya. Anggonang Rastim sing lagi sakit gorokan, moga-moga sehat ya, Nang.
0: Iya, Nang. Enggak
1: bisa karaokean maning.
0: Nah, iya duet manis.
1: Melasi yakin. Anggo Mama Indah sayang, Mister Bono, Mama Lina. Anggo Uyut, Mama Nenek, Asetola, Nasna, siapa kan? Nune Babe, anu.
0: Siapa?
1: Soleha.
0: Soleha. Soleha Babe Makdor.
1: Iya, Babe Makdor. Babe Makdor malah kerja panas-panas dan melasi.
0: Iya, golet.
1: Anggo Mama Titan bareng Dede Sakanya, Kang Ibeng bareng Mama Sakanya. Anggo Bapak Trisno Singgulengko. Anggo Bunda Yunia Sari, Mimi Rati, Mama Odang, Mama Ara, Teisa, yang punya sayang segudang, Ibu Aja Supriyatin, Papa bareng Bunda Ritanya, Anggo Mama Mega, Wakisut, Ibu Billy, Anggo Ayah Pamungkas, Nok Bintang Unyu-Unyu, Cak Pur, Mama Aldin. Pokoknya semua aja yang belum kesapa.
0: Iya Mi, Mimi Epi. Ada salam kenal nih dari Budi Wahyudi.
1: Budi Wahyudi.
0: Yang dimana, ada di Indramayu Kota.
1: Indramayu Kota, salam kenal ya Bud. Mimi Epi Bud.
0: Terus
1: nini Bud, Mimi Epi. Ya Neng, nini Neng. Salam kenal.
0: Iya.
1: Semoga pada saat semua dan radio semuanya pada gering lah. Spesialnya Neng.
0: Spesialnya kanggo siapa Mi?
1: Anggone Putri, moga sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Waras, berkas, beras, sering keramas.
0: Amin. Ya
1: ampun Neng, durung anak udan mah.
0: Iya.
1: Iya. Ya Mi. Ya untung Neng Putri mah nganggo jilbab ya. Jadi beli sering keramas. Super spesialnya.
0: Spesialnya kanggo.
1: Anggo bapak tua sing anak ning irinya.
0: Asik.
1: Ucapane Neng.
0: Ucapane apa Mi?
1: Kopi pahit rasane asem.
0: Asik.
1: Mimi Epi pamit wis pengen merem.
0: Iyalah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yes.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yes ya buat Mimi Epi pasti nih. Oke. Masih di Fans Dura, fans ketemu di udara. Ning endi? Ning Radio Prima 958 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Nanti Putri kembali ya di sesi jam selanjutnya. Jangan kemana-mana rekan Prima. Tetap setia selalu pastinya. Nanti ada lagu Terlalu Bahagia miliknya Dian Anik juga yang spesial dibingkiskan ya untuk Mimi Epi.
2: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
3: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.

0: Ah, ugal-ugalan mah ya, jangan atuh ya. Jangan aja ugal-ugalan. Ku judul lagune ugal-ugalan, request lagune Kang Budi Wayudi yang ada di Indramayu kota sana. Tangerang hadir juga ya, bengkel lasi dan teknik. Selamat sore. Ya, ini udah jelang sore nih, bengkel lasi dan teknik di Tangerang. Yang sedang dalam perjalanan juga jangan sampai ugal-ugalan ya rekan prima. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan. Lalu saat ingin melintasi perlintasan kereta api ya, nah saat palang pintunya sedang menutup tuh, berarti kereta mau lewat ya. Tunggu aja dulu, jangan sampai menerabas palang pintu perlintasan kereta demi keselamatan. Nah, keselamatan di jalan itu tanggung jawab bersama ya kan. Nah, tetap sabar, sabar menanti meskipun panas-panas, lama, debu, tapi tetap ya, harus sabar dong. Iya enggak? Ini yang dekat stasiun coba kita tanya ya. Dekat stasiun kereta dan pasar Hargelis. Oke, halo, assalamualaikum. Fans Dura. Ini ngendi? Lah, iya betul. Mister Bono. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, sehat ya. Oke. Gimana untuk dari pagi sampai jelang sore ini aktivitasnya lancar?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Dagangannya laris manis tuh, yang digantung-gantung tuh, yang dibungkus-bungkus plastik, sewuan, rongewuan.
1: Dari mana ini? Ini dibungkus-bungkus digantung ini. Gantung-gantung ini ya.
0: Iya. Laris ya. Pokoknya lancar deh, lancar deh usahanya, mudah-mudahan lancar aktivitasnya juga. Dan sehat selalu. Jaga-jaga ya, kesehatan.
1: Iya, insya Allah amin.
0: Oke, Mr. Bono. Ada tadi lagunya ugal-ugalan nih. Jarene ya. Pulang ya. Pergi ugal-ugalan. Mambu apa tuh Jarene? Begitu pulang mambu minuman ya.
1: Iya.
0: Jangan ya, minuman keras miras.
1: Iya. Bahaya
0: itu. Iya. Oke, Mr. Bono.
1: Iya.
0: Biar makin semangat nih. Pengen dengerin lagu apa?
1: Biar apa ya?
0: Anak. Apa?
1: Siapa?
0: Unyu-unyu.
1: Ya,
0: banyak sih di sini ya, terlalu sayang. Ada pengen dueni, kalau banyak banget soalnya.
1: Terlalu sayang.
0: Iya, terlalu sayang nih.
1: Iya, terlalu
0: seseorang.
1: Iya.
0: Mantap. Oke. Bu Sukina nih, terlalu sayang Mr. Bono nih.
1: Iya.
0: Iya. Oke.
1: Oke.
0: Buat siapa nih terlalu sayangnya boleh?
1: Buat Bu Sukina, buat Nang Rating. Iya. Sing happy ya tadi ya.
0: Oh iya, sing duwe omah mewah ku.
1: Iya, pecawah. Mirat Mina yang punya mobil pahit, Mirat Mina.
0: Iya.
1: Betuti, Mary. Apa lagi? Yakin, karokan masih kalau karokan aja.
0: Iya.
1: Yakin. sama Aldi. Pada waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Abili, ini kendaraan. Tuh kendaraan.
0: Iya ya.
1: Motor mobil depan, belakang kereta, kereta lewat.
0: Belakang kereta, depan jalan motor mobil. Full deh pokoknya mah ya, full musik, full suara kendaraan. Oke.
1: Merati, sekali. Lagi Wanta yang Wanya Rata.
0: Oh iya, tadi Mang Wanta pengen gabung telepon ya Mang Wanta ya.
1: Wanta ke Wanya Rata. Kami ikan, Mama ikan.
0: Ini
1: Baswala. Kecil, abadi kecil. Bangga.
0: Oke.
1: Tondol, Pondasmo. Yang unyu, yang unyu gak ada keberdap. Yang unyu ada Isha buat tuh belakang kereta lewat tuh belakang kereta depan mau gitu
0: iya
1: Wagaden Wagaden ya ya iya Wagaden ya iya oke buat kamu main saja
0: terus
1: lagi pembicaraan
0: Aki matur suwun
1: tunggu lagunya
0: Waalaikumsalam. Merdeka.

0: kabarnya kepriwe, kabare kepripun? Aduh, mawanten.
1: Kabar ana biasa bae, Putri.
0: Biasa
1: ya, watuk ora mari-mari.
0: Oh, watuk juga mawanta, urung mari-mari.
1: Watuk selawan, Putri.
0: Iya.
1: Cuma ora obat-obat ke, temen ngono biasanya. Jon mang wanta sing awet cilik urung pernah kena watuk. Sebab mang wanta masih ji ora doyan rokok, ora-ora udud. Orang ngopi,
0: no smoking ya.
1: Sot apa alok-alok ning batur kaya iku waduh sing pada ora mari-mari, kula sing kena.
0: Oh iya. Aduh, mawon tak.
1: Tapi nek kok obat kula senajan iku tangga apotek ga.
0: Iya.
1: Mudane main takon mari dewek.
0: Iya, mari dewek ya. Mawon tak di pari di pai mawar abangku.
1: Nisata, nama apa? Nisata.
0: Jaya Dewata.
1: Aduh, matur kesuwun kan Jaya Dewata. Jaya Dewata ku duwong Bali, dia anak dewa-dewane ku.
0: Tutup, wong Pantura Tanjung Kait.
1: Aduh, salam kenal matur kesuwun kan Jaya, kan Jaya kan Dewa. Mawar-mawar merah, aduh. Kulaku nembek, tekan sejek-jek sing awit cilik. Sampai tua. Sampai wane rata bawa.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Masih diparingi waras
0: masih diparingi pa. Betul.
1: Alhamdulillah ketemu maning. Gabung maning karo prima.
0: Iya.
1: Senajan mangong tak sinawit cilik seneng ning radio durung pernah sebenarnya ngepen-ngepen makanan iki.
0: Iya.
1: Iya Mbak Putri.
0: Mawanta
1: ku seneng ning radio. Orang sekolah. Ku karena bis sekolah. Kula aku pengen ngarti nek ku ngrokna radio cuman radione sing aku ku ngrokaken radio masalah politik, malah masalah hukum. Seneng ya. Hari mengkene pas ketemu sama Mawanta sing cilik durung pernah. Mulane kan Mawanta mas seneng Pro 3 biasae. Gampang RRI-nya tenang sendiri kan boten.
0: Iya.
1: Anu boten kecaan pa program anu kabeh sing mlebet anu
0: Mang Wanta kan ana program acara ning Prima ku BNTPE. Jam 10 sampai jam 11.
1: Iya. Dan senang.
0: Iya.
1: Ya misale sing menyangkut kadang hal-hal sing anak bermasalah karo masyarakat karo pemimpin pemimpinan misalnya pejabat pian atau apa itu. Senang kulaku.
0: Terus
1: biasanya aku kulaku perdio hukum pengen masakan mamora FM kawaran Mbak Putri.
0: Iya, terus sekarang nih setiap jam 1 siang ya dari hari Senin sampai kalau enggak Kamis sampai Jumat tuh ada berita juga. Di jam 1
1: iya.
0: Jabar Now
1: PRSI
0: PRSNI itu ya.
1: Pada ada sing saban wilayah Mbak Putri ya.
0: Iya.
1: paling orang-orangnya kan rungu-rungu misalnya.
0: Iya, betul.
1: Ada kejadian mungkin berita mungkin. Ya, nambah-nambah wawasan lah.
0: Iya.
1: Kayak kula sing bongor sekolah orang.
0: Nambah informasi ya. Oke, matur suwun ya.
1: Salam,
0: boleh.
1: Lagu matur serah ngono melu bono ya
0: kata. Siap.
1: Utamine mah kula mah ya. Absen. Pengen moli-moli ngora. Apa nang kula sing sering di calling. Kuning rekan Prima kabeh sing wis kenal ngora. Sing urung kenal ya salam kenal bae karo Mang Wan.
0: Oke.
1: Sing Cilandak.
0: Nah.
1: Salam ya kangge Mbak Putri ya. Sing pertami kangge Ibu Prima. Ibu Supi. Sing gawe semangat ngrekan Prima kangge.
0: Lah iya.
1: Semangat terus Ibu Supina. Sing sehat-sehat ya Bu. Supaya semangat bae kanggo ngajak-ngajak wong-wong Prima kambil semangat kangge Mama Aldi, Mama Billy, Bapak Lebe, kangge Bapak Salim, kangge Bu Samina, kangge Ben, Mama Saka.

0: nang Rastim, nang Gagawaras ya nang ya. Mm-hmm. Mang wantane lagi orang wes-wes nang yeah. Lagi ditagih ben wong nang pada sewot ku. Mang wantane muni goes bae. Tak lebih belum setia, kang Mister Bono, sing BBM Loson, kang Rian sarang Aki Metale, kang Aman bareng kang Piman, kang Bapak Uyut, Nok Bintang, sing Dwi Cirebon, sing Dwi Anonos wong wilayah bagian Subang, Bapak Najwa, bagian Putil Subang, kang Ibu Tuti, kang Ibu Tuti alias Mama Sinten kana. Mama Nisa. Aduh, lalen. Mama Nisa, Mama Indah sareng Bapak Amir. Sing sehat-sehat ya Bapak Amir. Yeah. Mama Ojan yang bagi sepuluh kuning. Okay. Mama Paujan Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Epi ingkang ngate. Yes. Mm-mm. Sing biar rumah mewah. Mepen di sawah, Mimi Rati, Mas Ondol singgah pangkas rambut, Mama Pebi, Mama Sara, Mama Dora, Mama Titan, Mama Soleha, Umi Santi, Sarang Uda, Cak Pur, Kang Ejes, singgah Teh Isa, Wakisut Kang Rojaya, ingkang gadai organ, Teh Isa, singgah Teh Isa, yang Kang Dasmo, Bunda Haja Meri, Bapak Haji Ali. Aja Supriyatin, Bapak Di Erma, Kang Pancawala, Bunda Yunia Sari, sarang Mama Mending, Kang Gadai Sumedang, Ayah Pamungkas, Kang Gadai Sumuradeng, Mimip, Kang Kumis, Kang Gadai Sukra Tegal Taman, Kang Mama Lina Burini, Burini Nekeding, Kang Gadai Compreng, Teh Nunung, Teh Romla, Sate Papa Amba, sehingga deh Bunda Rita, Kang Gopar, Papa Mama Yuni, Bunda Haja Weni, Kang Asep Roland, Mas Peri, Kang Ramli, Ahai Bintang, Agus Suryana, Kang Pani, Sareng Mimi Nani, Bunda Emma, Intang Kadei,
1: apaku?
0: Banjar Negara, Teh Upat, Ingang Adi Majalengka, Mama Mega, Kang Dek, Mister Ganden. Mister Ganden, Mister Ganden, spesial. Mbak Putri sing lagi tugas.
1: Okay.
0: Matur kesuwun.
1: Sami-sami.
0: Waktunya Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Anak mangwanta ya di Cilandak. Wih. Ya harga prima semuanya wong reyang mawanta tuh suka loh dengerin informasi-informasi yang ada di Radio Prima 95,8 FM Indramayu, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Apalagi ada acara di jam 10 sampai 11 tuh BNPPN 10-11. Pastinya mawanta monitor selalu ya mang. Ada. Oke. Dan di Fansura, fans ketemu di udara ning kene iki masih bareng Putri Ayu. Selamat siang buat para petani. Ya Putri Ayu ingin menyapa nih di siang jelang sore ini buat para petani. Semangat selalu nih para petani dan juga nelayannya. Nah, terus petani milenialnya nih, ada petani-petani muda yang ada di mana? Petani-petani muda loh yang ada di Mata Zaitun ya, di Mata Zaitun Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian, para pelajar Madrasah Aliyah Esra Kulikuler Pertanian dan juga perkapalan juga, selamat siang. Tetap semangat semuanya. Dan semua ya aktivitas akademika ya yang ada di Malta Zaitun juga sama beraktivitas di sore hari ini. Selamat siang juga Muhtar 721 yang sudah gabung di Tetap Prima. Terlalu sayang judul lagune ya. Mister Bono terlalu sayang nih. Dengan siapa Mister? Pastinya rekan Prima Wong Reang terlalu sayang juga nih. Sayang dengan Radio Prima 95,8 FM Indramayu ya kan? Muhammad Isa, selamat siang yang ada di Malaysia. Pasti sayang juga dengan Radio Prima nih. Jauh-jauh dari Malaysia,

0: dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: kesehatan ya Teh ya.
1: Betul banget benar.
0: Iya. Mm-hmm. Apalagi di musim-musim yang seperti ini nih Teh ya.
1: Baru mau nyanyi tadi loh.
0: Emang?
1: Padang Wulan, Mas. Waduh.
0: Itu Padang Rembulan.
1: Oh, bukan Padang si ini ya, si Dempuan ya.
0: Bukan. Bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih, Teh.
1: Enggak meriang kan?
0: Hah?
1: Enggak meriang bawaannya ya.
0: Maksudnya merindukan kasih sayang.
1: Merindukan nasi Padang.
0: Aduh. Apa Teh? Tebak ada Teh.
1: Ada bulan. Bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah, ini bisa bunyi.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Entar
0: dulu. Bulan apa ya?
1: Nah, kalau lewat suka bunyi. Ada bulan. Jarang kemana-mana sih.
0: Oh gitu?
1: Ada.
0: Ini kaitannya sama sakit enggak?
1: Oh iya, sama sakit.
0: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
1: Iya, bukan datang bulan ya.
0: Bukan.
1: Sakit
0: bukan
1: juga
0: kan?
1: Sih.
0: Bukan. Oke.
1: Bukan.
0: Apaan tuh, Teh? Bulan yang bisa apa namanya? Bunyi.
1: Itu wiu-wiu. Ambulan.
0: Ambulan.
1: Ambulan.
0: Oh iya betul.
1: Aku gak pernah nyanyi sih. Ambilkan bulan.
0: Masih ngomongin masalah masalah bulan.
1: Mm-mm.
0: Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya, Teh.
1: Ada.
0: Kalau pertanyaannya gini nih, Teh nih.
1: Ada nyanyinya itu.
0: Apaan?
1: Bulan tok ada bulan segede batok.
0: Nih, kenapa ya? Kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih, Teh?
1: Selalu sedih ya bulan di kalender ya?
0: Kenapa ya, Teh?
1: Ya karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya benar ya, benar.
0: Karena di kalender ya kan yang ada bulannya itu banyak tanggal merah, Teh.
1: Oh merah.
0: Nah, iya, kalau banyak tanggal merah kan gajinya kurang.
1: Iya benar, aduh.
0: Dipotong uang makannya sama transportnya, Teh.
1: Iya benar. Awas pinjol ya.

Jalannya pengen ketemu Kakang Jerene ya. Jaluk ping pitu. Ya, request spesial dari yang ada di Kandang Haur. Kandang Haur, selamat sore. Ada Nyai Gandok ya. Nyai Gandok, selamat sore Nyai. Aduh Nyai. Katanya tuh tadi Nyai Gandok info ya. Wah, di tempat Nyai Gandok nih di sore hari ini ada namanya Depok lewat ya. Jadinya lumayan suaranya berisik ya tadi ya. Hai, Depok nih lewat. Oh iya, kalau ada kuda Depok atau singa Depok nih yang lewat ya. Wih, suaranya wah menggelegar banget nih rekan Prima semuanya. Kalau lewat Radio Prima juga ya. Wah, terus biasanya bikin macet ya kan? Bikin macet. Nah, tapi itu salah satu kesenian daerah ya yang ada di Indramayu. Nah, Cirebon, terus Subang juga ada kan singa Depok ya? Ada juga pastinya. Nah, ini salah satu kesenian daerah. Nah, biasanya kalau ada yang hajatan ya kan nanggap itu. Nanggap ya. Benar enggak sih namanya nanggap kalau bahasa Indramayu apa itu? Kalau hajatan tapi hiburannya itu bahasanya nanggap bukan sih? Kalau bahasa sini Mama Indah. Mama Indah nanti karaoke ya Ma ya. Jangan lupa nanti karaoke di jam 15 sampai 16 sore. Mama Indah, Papa Amir sehat, Papa Amir. Mudah-mudahan sehat semuanya. Itong Pan Basta juga yang hadir di live TikTok Prima. Fajar ya, salam buat Bang Arya Jerene ya. Request lagunya Klambi Abang. Tapi Fatur yang ada di Lampung sana request lagunya Juragan Empang. Oke lah ya, sing duwe Empang nih. Wah, pastinya dong, banyak ikannya ya. Begitu pula nih di Mata Zaitun rekan Prima semuanya. Mata Zaitun ya, ada pertanian terpadu di Mata Zaitun. Pertaniannya ada, perikanannya ada, peternakannya ada tuh. Pertanian, perikanan, peternakannya ada juga. Wah, lengkap pokoknya mah ya. Selain untuk area pertanian, peternakan, perikanan, juga untuk area pendidikannya, dari asramanya ada gedung pembelajarannya ada, sarana olahraganya juga ya berstandar internasional rekan Prima semuanya. Ah, yang hobi bola nih ya, ada lapangan Palagan Agung juga di sana. Aduh, pokoknya mah keren ya. Kita harus bangga loh berada di Indramayu ini karena ada salah satu pesantren yaitu Mahat Az-Zaitun ya. Sistem pendidikannya berasrama, terus sistem pendidikannya satu pipa mulai dari Tunas PAUD ada. Dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah juga ada. Sampai perguruan tinggi yaitu ada Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Oke, Putri pamit ya di acara Fansura di hari ini Kamis, hari pertama di bulan Oktober. Mudah-mudahan hari ini juga mengawali kebaikan-kebaikan dan juga mengawali segala keberuntungan-keberuntungan di hari-hari selanjutnya. 1 Oktober 2026 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Dan Putri Ayu pamit. Terima kasih semua yang hadir di Fansura baik di TikTok Prima FM maupun yang teleponnya yang belum bisa masuk, nanti masuk di karaoke, jangan khawatir. Satu jam ke depan ada karaoke, berdendang karaoke di udara di Geboyu. Oke, Putri pamit di Fansura. Dan jangan kemana-mana rekan Prima semuanya, tetap setia selalu ya di Prima 958 FM Indramayu, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi kita

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yuk lanjut lagi ya, masih barengan Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran pastinya ya. Asik. Iya, soalnya laka sapa-sapa dewekan sih. Di acara selanjutnya setelah Vensura sudah berlalu, lalu kita lanjut lagi ya di berdendang karaoke di udara di Geboyu. Nah, sampai jam 4 sore atau 16 sore ini, hari pertama di bulan Oktober 2026, 1 Oktober 2026, hari Kamis yang pastinya manis, semanis rekan prima semuanya, semanis juga hidupnya ya. Semanis apa tuh cerita-ceritanya? Tapi ini semanis juga suaranya enggak sih? Ayo yang ingin berkaraoke, berdendang di sore hari ini di nomornya 0853-2189-9582. Jarannya Nyai Gandok di kandang haur, orang bisa nyanyi. Ayo-ayo yang bisa nyanyi ya, masuk ke di karaoke di sore hari ini. Yang pastinya juga masih di monitor selalu ya oleh rekan prima semuanya Woreang melalui radio analog, juga yang melalui streamingnya di primafmindramayu.com, melalui TikTok Prima di prima958fmindramayu. Nah, pastinya dong, iya. Iya gak sih? Ini sebagai artis pertama ya di berdendang karaoke sore hari ini. Manis juga gak sih suaranya? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
1: di
0: Geboy. Bentar-bentar, ini benerin dulu ya kabelnya. Oke, dengan siapa ini?
1: Dal Pasedu.
0: Wah, Dal Pasedu ya. Oke, Dal Pasedu di mana? Ini ada yang kan ya, ada yang belum kenal nih. Kalau yang dengerin di TikTok tuh, di mana Dal Pasedu?
1: Dari
0: Haurgelis. Oke. Okay.
1: Cuman posisi sekarang lagi di Bunihayu gitu.
0: Posisi di
1: Bunihayu.
0: Bunihayu. Oke. Okay. Ini berdendang apa nih sore hari ini, Kang?
1: Wadon penghibur.
0: Wih. Waduh.
1: Yanto S.
0: Iya, oke. Okay. Kita cari dulu. Ayo ah, rekan prima semuanya ya.
1: Selamat sore buat yang ada di TikTok ya semuanya. Salam jumpa, walaupun lewat udara. Ada wadon penghibur untuk anda semua.
0: Oke, okay. Yang sedang dengerin juga nih, Bu Sukina pastinya, memang indah juga ya.
1: Ya, semuanya lagi berkontennya.
0: Iya, salam di radio yang baru pada beli tuh Narasim juga ya.
1: Narasim beli radio baru.
0: Ya iya. Mama Odang, radionya pada anyar-anyar kabe.
1: Hebat. Kapan dia beli saya
0: ya. Dari Jundilaga.
1: Yanto S. Wadon penghibur.
0: Iya. Tarling karaoke wadon penghibur.
1: Iya.
0: Kan? Yanto S.
1: Oke. Bapak Angga.
0: Oke. Ini
1: bila kalau ada di Prima berarti yang perdana nih.
0: Iya, soalnya ini wadon penghibur Yanto S sepertinya anak suarane ki.
1: Biasanya ada perokoknya ada sih.
0: Coba cari.
1: Coba diklik aja dulu.
0: Iya sudah. Anak suarane ini kayaknya. Soalnya nggak ada tulisannya karaoke.
1: Kalau nggak di RL. kalaupun ada DRL aja.
0: Apa tuh?
1: DRL.
0: Nih. Coba nih, ada suaranya nih. Ada anak vokale.

0: Oke, bentar ya. Ini lumayan panjang juga intronya ya.
1: SML.
0: Nih.
2: Kita wis ngerti kan?
3: Oke, ada pokoknya ya.
0: Ada tuh. Ya,
3: bentar sebentar, diganti aja, diganti.
0: Yang punyanya ada.
3: Ada yang punya.
0: Iya.
3: Oke. Ganti lah. Siapa takut berkelia ada?
0: Siapa takut?
3: Siapa takut? Yo eh.
0: Bos, ada yang takut?
3: Ada.
0: Ya Roge, siapa takut? Aku tak takut. Yoyo, Kang Yoyo.
3: Yoyo S, siapa takut?
0: Oke, kita cari dulu ya. Anak vokale lagi, Kang?
3: Anak?
0: Iya.
3: Ya wis, beli butuh atuh.
0: Beli butuh. Nanti sambil Putra cari di tempat lain ya.
3: Iya. Tapi juga wadon pengibunji enggak ada kok. Artis enggak ada vokalnya.
0: Nanti dicari dulu yang tempat lain. Beli butuh Yoyo Suwaryo.
3: Iya, udah beli butuh aja.
0: Tapi ini yang versi apa nih, sandiwaraan?
3: Iya.
0: Oke, okay. Yuk, di G-Boy.
3: Di G-Boy.

0: Oh, balen maning ya.
1: Pak Budi. Mohon maaf ya, ada yang punyanya ini datang.
0: Ada yang punyanya?
1: Iya. Terima kasih ya.
0: Iya. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: kasih ya Kang Dasmo yang sudah berdendang karaoke di udara di Geboyu. Halo Bunda Mala yang ada di Muara Angke juga hadir ya. Waalaikumsalam nih. Ayo selanjutnya ada siapa nih? Boleh di ujung telepon sana yang ingin berkaraoke. Halo, selamat sore berdendang karaoke.
1: Selamat sore juga
0: di Geboyu.
1: Merdeka.
0: Merdeka dengan siapa ini suaranya ya?

0: Ya teh upet.
1: Teh upet aja.
0: Iya. Kalau di mana teh upet, kalau di TikTok beda lagi.
1: Beda lagi, iya. Oke.
0: Iya.
1: Teh upet nih. Pokoknya kalau di TikTok gabung beda lagi namanya ya.
0: Iya. Bukan teh upet.
1: Nah, iya. Oke. Apa tuh tadi karaoke-nya?
0: Di simpang jalan.
1: Di simpang jalan itu
0: iya.
1: Karaoke apa? Tarling? Bukan ya?
0: Dangdut.
1: Dangdutan ya?
0: Iya.
1: Yuk kita berdangdut.
0: Yuk kita berdangdut.
1: Dangdut tatatat. Dangdut tatatat.
0: Aye aye.
1: Dangdut.
0: Kang Dasmo.
1: Nah biasanya yang berdangdut juga tuh ini nih Mr. Bono ya.
0: Sama
1: Mr.
0: Bono.
1: Ini Cynthia ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, oke. Coba yang ini kalau kurang cocok ganti. Kalau kurang cocok ganti. Ya, tahu pet yuk.
0: Yuk.

0: Ganti dulu ya. Oke oke. Siap.
1: Yang hari.
0: Kita cari lagi ya. Kalau bukan yang ini, yang mana nih ya? Coba yang ini ya. Yang ini ya?

0: Rendeng karaoke di udara di Gebo You. Tapi nanti, tahan dulu ya. Pokoknya jangan kemana-mana rekan Prima semuanya. Putri temani sampai jam 16 sore. Nah, kalau gerah ya, panas nih. Wah, biasanya kan ini ya, apa tuh ada biang keringat, apalagi tuh kalau atau olahraga atau ke sawah nih para petani juga keringetan kan ya. Terus pulang-pulang ya gatal-gatal tuh ya. Tenang. Halo nih, ada gatal-gatal atau kutu air ya, segera oleskan aja tuh Neo Ultra Silly. Nah, gatal-gatal kutu air jamur di kulit panu kadas kurap, wah, oleskan segera dengan obat yang bermutu yaitu Neo Ultra Silly. Neo Ultra Silly akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air. Obat kulit Neo Ultra Silin ini produk bermutu dari PT Hanson Pharma.
1: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
2: Dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultra Silin.
3: Neo Ultra Silin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultra Silin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultra Silin. Neo Ultra Silin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Trasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Kiki. Masih di berdendang karaoke di udara di Gebo yuk. Wah, jarannya di Jogja sana panas, Mbak. Dari Simini udah 8. Nah, kalau di Cikampek bagaimana, Kang Leon? Panas nggak, Kang Leon, di Cikampek? Boleh dong info-infonya ya, komen-komennya di TikTok Prima. Yuk, langsung aja yuk, Gebo. Selanjutnya, kita panggilkan artis yang sudah ternama nih di Radio Prima ya. Dari Cadas Ngampar. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka, berdendang karaoke
1: di Geboyu.
0: Di Geboyu. Ah, ini pasti udah siap nih dengan apa? Dengan daun hirisnya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Katanya Mama Odang pengen dinyanyiin daun hiris, Teteh.
0: Mama Odang monitor, Ma.
1: Ayo, Ma, daun hirisnya, Ma.
0: Ini nih. Siap.
1: Buat Mama Indah. Buat Ibu Kusayang, Ibu Sukina.
0: Sini
1: buat
0: lagi.
1: Mini Saminahnya juga. Buat Bapak Sariu Sayang juga.
0: Oke.
1: Buat Pak Ganden, Mang Wantan, Kang Rian, Mr.
0: Asik.
1: Bono. Buat Nang Rasim sayang, enggak waras, Nang.
0: Iya. Aduh, jadinya enggak duet manis nih ya.
1: Iya.
0: Nah nih, Mang Wanta jarene, ayo kita duet kandas. Terus Kang Rian, ayo kita duet cuma kamu, katanya.
1: Ayo tinggal pilih mau sama siapa duetnya.
0: Yuk, adik Gebo, yuk. Asik.
1: Ayo, Gebo.

0: ื่อน iya coba
1: kanggo
0: sapa ki
1: iya kanggo motor mandi bawa uih sayang
0: ai
1: pada ditembusan enggak ada masang meter ngagade
0: oh gitu ya
1: iya diteangan wae sampai katong tolokan-tolokan tolokan abdi neangan kota pendak-pendak.
0: Oke. Okay.
1: Oh, di sana kelas sayang ke dia pami abo sama mama enggal nah di sana ke dia urang silaturahmi.
0: Iya.
1: Gitu ya abu mak. Jadi di sana kelas ke dasa enggal-enggal nah. Artos mak atau saya lagi di kampung kuro oge. Itu ya sama teh putrinya. Kamu kasadayana.
0: Iya Tessa.
1: Kamu ke mama odang sayang. Kanggo kakang Rian hatur nuhun sawerannya. Kanggo ke mama wanta wagan mensas yang Mr. Bono.
0: Iya.
1: Ya kamu ke mama Adi. Kanggo kasadayana. Yang gaken hiburan anak
0: iya
1: katam si kalayan kabingahan
0: asik
1: yuk dikantun
0: iya Tessa
1: spesial putrinya iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka.

0: Kiat Aisa. Terima kasih artis dari Cadas Ngampar sana ya. Selamat sore nih juga untuk Bapakku Balai Raja ya, Bapak Anton Wijaya juga selamat sore ya. Bapakku kalau sore hari ini aktivitasnya apa ya? Nah kalau sore apakah ada di kantor desa tuh ada olahraga atau ada badminton? Oke, masih di berdendang karaoke di udara di Keboyu tentunya ya. Wah ini udah berapa kali nih mencoba masuk ya. Nggak ini nih, nggak putus asa, tetap semangat ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berdendang karaoke.
1: Oke.
0: Mimi, gimana kabarnya Mi?
1: Alhamdulillah sehat barat.
0: Mimi udah mencet nomor Prima FM udah berapa kali Mi?
1: Udah 90
0: kali. Wah, gak patah semangat nih Mimi ya. Itu Mr. Bono juga tuh. Mi ingin berdendang apa Mi sore hari ini Mi?
1: Dangdut, belajar dangdut.
0: Dangdutan?
1: Iya.
0: Mimi Kaji tuh artis dulunya Mi.
1: Artis apaan?
0: Siapa tahu Mimi Kaji dulu artis. Soalnya ini Dinasti pernah nanya nih, kalau Mimi Kaji itu artis apa dulu gitu ya. Soalnya kalau nyanyi tuh bisa gitu ya. Apa Mi tadi dangdutnya?
1: Benci.
0: Benci ya. Mi. Wih. Benci Mansur S.
1: Ya.
0: Oke. Mimi sehat Mi, tapi ya.
1: Sehat, Mbak.
0: Oke. Nadanya cowok ya. Nada
1: yang enggak apa-apa cowok di enggak apa-apa. Ayo kawan, sama untuk Kang.
0: Oke. Kita coba ya.
1: Iya,
0: yang ini ya. Cocok enggak ya? Oke, masih di berdendang karaoke di udara di Geboyu. Masih di Radio Prima 958 FM Indramayu. Yang ini Mi.

0: Jarene Putri Ayu kon takon awang wantak coba takoni Mimi Kajine.
1: Takon terus ya.
0: Mimi Kajiku dulunya sinden. Iya tuh. Tahu tuh jarene sinden. Sinden genjering.
1: Jangan nanya aja
0: sinden. Ada. Sinden sintren.
1: Jadi keluarga aja.
0: Oh iya iya. Oke Mimi Kaji, suun Mi.
1: Jadi sama janjinya jadi sinden tuh. Biarpun pisahnya aja juga nggak boleh.
0: Oh gitu.
1: Jadi tak ada sama aja kan. Jadi ayo kita lagi deh.
0: Asik.
1: Makasih
0: Mi. Iya Mi. Iya Mimi. Sama-sama. Sama-sama Mi. Sama-sama. Heeh.
1: 95 kema daratan, 5 eko, 2 kaya di pindahan oya, jalan lampu yang kembang kuning, dan tadi sinar balik,
0: kemamalik
1: taruh radio primanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah Mbak Putri Ayu sayang, Mbak Putri Ayu sayang, Mbak Putri Ayu sayang, Mbak Putri Ayu sayang, Mbak Putri Ayu sayang, mang, gemes.
0: Oke, terima kasih Mimi. Pokoknya mah ya seru nih ya yang berkaraoke di sore hari ini. Ya masih stay, ya masih join di TikTok Prima. Ih, Kang Sondol kemana tuh ya? Kang Sondol sibuk apa Kang Sondol? Anak Kiruswilah juga yang baru gabung ya. Selamat sore Kiruswilah. Ayo masih satu penelpon lagi nih dibuka ya. Masih ada waktu di 0853 nih nomornya 0853-21-89-9582. Ayo coba lagi. Yang dari tadi yang mencoba masuk. Ih, Abah Adek Kutil ternyata monitor ya Abah ya. Oke, Putri Ayu, Abah Adek Kutil nih monitor. Oke, Mama Indah Sinta. Oh, kepala Mama Indah lagi migrain Teh Putri. Jadi enggak karaoke dulu. Iya ya, oke Mama Indah. Mudah-mudahan cepat sehat kembali ya Mama Indah ya. Migrainnya. Oke, Putri Ayu, Abah Adek Kutil hadir. Oke, siap monitor ya Abah ya. Sehat selalu nih Abah Adek. Oke, yang sedang sibuk-sibuk nih motongin kain ya. Jarennya Mang Wanta sedang motongin kain. Wah, motongin kain. Wih, sibuk-sibuk biasanya Mama Aldin juga ya. Motong-motong ini nih bahan kain ya untuk dijahit ya. Ya, mudah-mudahan juga lancar semuanya nih urusannya, rekan Prima semuanya kerjaannya juga lancar pokoknya Maya semuanya. Dan jangan lupa rekan Prima semuanya tetap standby ya, jangan kemana-mana, masih ada acara lagi nih setelah berdendang karaoke di udara ya. Itu ada lagu-lagu dangdut lama, dangdut klasik atau dangdut lawas di musik sore. Wah, pokoknya mah ya, yang suka dangdut-dangdut lama, dangdut klasiknya, wah bisa dengerin nih. Di streamingnya juga di Prima FM indramayu.com. Jangan lupa streamingnya di Prima FM indramayu.com. Gampang banget kok, tinggal diklik aja ya. Oke, okay. Terima kasih semuanya rekan Prima karena waktunya Putri Ayu pamit undur diri ya. Maaf banget nih Mr. Bono sudah waktunya udah mepet banget. Belum bisa gabung karaoke di sore hari ini. Terima kasih semuanya di hari Kamis 1 Oktober 2026. Putri Ayu pamit di sore hari ini. Sampai jumpa lagi dengan Putri Ayu besok pagi di Ngopi Say pukul 7 sampai 10 pagi. Jangan lupa besok juga agenda senam sehat bersama rekan Prima FM setiap hari Jumat pagi. Yang sudah rutin yaitu ada senam sehat bersama rekan Prima di halaman parkir radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Putri Ayu pamit, terima kasih semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Yang monitor selalu juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, rekan Prima.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang selalu menemani rekan Prima di setiap hari dengan cerita yang penuh makna. Pernah gak sih kita merasa hidup ini penuh? Waktu habis, tenaga terkuras, tapi hati rasanya tetap kosong. Bisa jadi bukan karena hidup kita kurang ruang, melainkan karena kita salah menata isinya. Ada sebuah kisah sederhana tentang sebuah toples kosong. Toples itu melambangkan hidup kita. Suatu hari toples itu diisi dengan batu-batu besar. Batu-batu ini adalah simbol dari hal-hal paling penting dalam hidup. Keluarga, kesehatan, mimpi dan juga nilai hidup yang sering kita abaikan. Padahal justru itulah fondasi kita berdiri. Saat batu-batu besar itu dimasukkan lebih dulu, toples memang terlihat penuh. Namun ternyata masih ada ruang di sela-selanya. Kemudian dimasukkanlah kerikil-kerikil kecil. Kerikil ini melambangkan hal-hal yang penting, tetapi bukan yang paling utama, seperti pekerjaan, rumah, pencapaian, dan hal-hal yang sering kita banggakan. Kerikil itu masuk dengan rapi karena batu-batu utama sudah berada di tempatnya. Toples kini tampak semakin penuh, namun ternyata masih ada ruang tersisa. Lalu dituanglah pasir. Pasir melambangkan hal-hal kecil yang sering menyita waktu kita tanpa terasa, seperti terlalu lama bermain ponsel, menonton tanpa batas waktu, atau liburan yang dipaksakan. Butiran pasir itu masuk ke celah terkecil hingga hampir memenuhi seluruh toples. Disinilah pelajaran penting. Jika pasir dimasukkan lebih dulu, tak akan ada tempat untuk kerikil. Dan jika kerikil dimasukkan sebelum batu besar, batu-batu penting itu tak akan pernah muat. Di sini artinya jelas ya rekan Prima. Jika kita mengisi hidup lebih dulu dengan hal-hal remeh, maka hal-hal paling penting hanya akan menjadi sisa atau bahkan tidak kebagian tempat sama sekali. Namun kisah ini belum selesai. Terakhir, ke dalam toples yang tampak sudah penuh, dituangkanlah secangkir kopi. Anehnya kopi itu masih bisa meresap, mengisi ruang-ruang kecil yang tak terlihat sebelumnya. Kopi itu melambangkan satu hal sederhana yang membuat hidup terasa lebih hangat. Waktu tenang untuk diri sendiri, bersyukur, berdoa, atau momen kecil yang memberi makna. Pesannya sederhana nih rekan Prima. Seberapapun penuh hidup kita, selalu ada ruang untuk hal yang benar-benar berarti. Asal kita tidak sibuk memenuhi hidup dengan hal-hal yang sebenarnya receh. Mulailah menata hidup dari yang paling penting, bukan dari yang paling ramai. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima.

rekan Prima. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama Citicorp, menaungi TransTV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi, keterbatasan bukan akhir. Justru di sanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

Selamat sore rekan Prima semuanya. Selamat sore juga untuk orang yang ada di Indramayu dan sekitarnya. Hai, gimana nih kabarnya di hari Kamis ini? Alhamdulillah ya, kita ternyata udah ketemu lagi di bulan Oktober. Nggak kerasa nih rekan Prima. Baru juga kemarin bulan September, ternyata kita udah ganti ganti bulan lagi ya. September boleh berakhir, tapi Oktober semoga bernya itu apa? Berduit, beruang gitu ya. Amin. Ya Allah, amin, amin, amin. Tapi gimana nih rekan Prima semuanya di awal Oktober ini ya? Di awal Oktober ini gimana kalian? Apakah udah ada sesuatu yang membuka bulan kalian atau membuka hari gitu ya dengan bahagia, atau bahkan dibuka dengan yang hal-hal yang sedih? Aduh, takut banget lagi dibuka dengan hal-hal yang sedih. Ada traktor lewat. Tiba-tiba banget ada traktor lewat nih rekan Prima. Waduh, gimana rekan Prima? Kalau ada cerita di awal bulan Oktober ini ya, kalian bisa cerita bareng aja sini bareng Disti dan juga Sahil nantinya. Dan jangan lupa, kalau hari Kamis ini kita selalu ada segmen horor. Katanya biasa kalau hari Kamis, kemarin Kamis itu Disti sama Sahil udah spill ya bakalan ditemenin sama siapa, bareng Aki Lengser. Nah, nanti nih Aki Lengser bakalan datang nih rekan Prima semuanya. Jadi ditunggu aja buat kalian yang pengen dengerin cerita dari Aki Lengser ya. Ada cerita apakah di hari ini ya, hari Kamis, untuk menemani Kamis horornya. Aduh, belum apa-apa udah kerasa merindingnya nih saya nih. Oke, sebelum Disti cerita-cerita bareng Aki Lengser ya rekan Prima semuanya, ada lagu pertama nih di MP3 dengan lagu Dewa 19 featuring Firza ya, dengan lagu Cinta. Cocok banget nih buat rekan Prima yang hari Kamisnya ini berbunga-bunga gitu, atau awal bulan Oktobernya penuh dengan keceriaan.

0: berkeluh kesah gitu ya,
1: berhutang.
0: Hey, janganlah ya, ada rumus berhutang itu di hidup kita. Jangan itu, jangan sampai ada rumus berhutang di kehidupan kita ya rekan Berima semuanya. Karena apa? Karena mengingat hutang itu, wah,
1: itu dampaknya luar biasa ya.
0: Dampaknya luar biasa, enggak di kehidupan aja, di kematian juga.
1: Betul. Bukan dunia, akhirat pun ya. Dengerin apa? Siapa namanya? Nyai apa?
0: Aki Lengser.
1: Itu Aki, Aki udah.
2: Iya.
1: Ini luar biasa.
0: Aki Lengser aman kan selama hidup ini?
2: Gak, alhamdulillah aman.
0: Aman, enggak ada yang namanya hutang piutang gitu ya, Ki.
2: Aman
0: ya.
1: Hutang udah dibayar tapi ya semua ya.
2: Udah tadi kemarin dilunas.
1: Alhamdulillah. Oh, Bang Emok, Bang Emok.
0: Jangan bilang Bang Emoknya Aki Lengser.
2: Enggak. Hutang Teh Coyo.
1: Hutang Teh Coyo.
0: Hutang Teh Coyo.
1: Gua Aki Lengser udah tua, udah minimal Teh Coyo.
2: Harus dong.
0: Harus ya. Umur boleh tua, jajanan anak muda gitu ya.
1: Ngeri banget tapi
2: biar tetap jiwanya muda.
0: Jiwanya muda, makan dimsum juga enggak, Ki?
2: Iya, makan.
1: Sushi. Makan ya. Sushi apa sushi?
2: Kalau sushi mau orang Bandung ya.
0: Teh sushi ya. Aduh, Aki Lengser nih rekan Prima, kita udah kedatangan Aki Lengser ya. Nih, Aki Lengser ada cerita apa nih kira-kira di hari ini? Itu kemarin kan cerita dari siapa sih, Aki Lengser?
2: Nah, tentunya itu cerita horor ya, dari teman Aki sendiri yang teman kampus di Purwakarta.
0: Itu kemarin ya.
2: Iya.
0: Kalau hari ini
2: sama kayak gitu.
0: Sama kayak gitu.
2: Iya, ini sama dari satu orang yaitu yang namanya Teh Nada dari Purwakarta.
0: Aduh. Curiga di Purwakarta, apalagi di kampusnya banyak hantu.
1: Betul, kan dia tinggalnya di Purwakarta si Aki. Jauh-jauh kesini
0: iya, cuma buat cerita horor teman-temannya. Dan kerennya Aki masih kuliah. Kan tadi bilang teman kuliahnya.
1: Ini teman kuliah lama atau teman kuliah baru nih, Ki?
2: Teman kuliah baru.
0: Aki
2: gak lulus.
0: Mang Yudin sampe kalah no.
1: Mang Yudin sampe kalah.
0: Aduh.
1: Aki longsor. Aki longsor, Mang.
0: Aduh. Tapi ya, Ki ya. Betul, emang udah semester berapa, Ki?
1: Dari dulu, Ki. Semester berapa nih, Ki?
2: Gak tahu, lupa, Ki juga.
1: Ini nih mahasiswa yang ngalahin umur rektornya nih.
0: Ini abadi banget kayaknya ya mahasiswanya.
2: Rektor juga sampai cium tangan ke Aki.
0: Waduh. Saking suhu dari umur ya. Saking suhu dari umur, bukan dari ilmu. Saking suhu dari ilmu. Jadi sebah.
1: Disembah, dicium-cium si Aki.
0: Aduh, Aki. Oke. Gimana, Ki? Awal bulannya, Ki? Apa namanya, di awal bulannya Aki gimana nih, Ki?
1: Ya, Ki. Ini tanggal 1 Oktober, Ki.
2: Nah, tanggal 1 Oktober itu selamat datang. Nah, karena bulan Sabtu, karena bulan Oktober juga di sini juga ada event, ada event, Kak.
0: Apa itu?
2: Hari Jadi Indramayu.
0: Tunggu.
1: Hari apa?
0: Hari Jadi Indramayu itu tanggal 7 atau tanggal 5 gitu, seingat
1: istri. Si Aki ini.
0: Iya.
1: Aki ini kan pendengarnya kurang.
0: Iya,
1: salah.
0: Benar.
1: Aki yang benar, Ki. Ini bisa digeruduk ini Prima.
2: Bahaya.
0: Iya, jadi Hari Jadi Indramayu itu tanggal di tanggal 7 Oktober. Maklum ya.
1: Di 7 aku dapat info ya. Teman-teman di Indramayu Kota katanya emang lagi ada event, bazar-bazar gitu di Indramayu Kota. Aki, kesana enggak jajan?
2: Nanti insya Allah besok.
0: Besok katanya. Hati-hati Aki ya, jangan sampai nyasar. Tahu kan Aki udah lupa ingatan sedikit-sedikit gitu. Tahu banget, takut banget ya rekan Prima semua. So, gimana sore harinya rekan Prima yang mungkin masih dalam perjalanan pulang gitu ya. Hati-hati di jalan. Atau mungkin buat rekan Prima yang masih standby di meja atau standby di
1: ini, motor,
0: di mobil,
1: di mobil.
0: di tempat kerjaan biasanya, atau di tempat
1: tempat
0: di,
1: makan. Tempat makan, warung-warung kayak entah mie ayam, bakso, nasi ya, padang,
2: warteg.
1: Ah, warteg.
0: Warteg ya, tuh kan. Semangat ya rekan Prima semuanya. Kita lanjutin aja nih buat rekan Prima di sore hari ini lagunya dengan lagu Rosa nih, Aku Bukan Untukmu. Aduh Aki, kenapa Ki? Ada masalah apa sih Ki dengan Aku Bukan Untukmu? Nyainya kemana emang? Nyainya Nini Lengser kemana nih Lengser?

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego.

0: kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo, nama gue Cimer, gue dari Bekasi. Nah, di sini gue mau request lagu Hanya Untukmu by 10to5. Ya, alasannya karena akhir-akhir ini lagi sering dengerin lagu itu. Nah, buat teman-teman dengerin lagunya lewat Prima FM Indramayu.com. Bye-bye.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh, rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Disti.

0: Wah, rekan Prima semuanya, balik lagi nih bareng Disti dan juga Sahil di sore hari ini.
1: Ini kayaknya Akil Langsar lagi rehat bentar.
0: Iya, Akil Langsar rehat bentar. Soalnya tadi pas perjalanan kesini tuh, aduh, kasihan banget, ringkih banget. Nggak tahu nih, kemarin kan bilangnya nggak bawa tongkat. Nah, hari ini nggak tahu apakah bawa tongkat atau enggak.
1: Nah, itu dia. Gimana nih, Ki, Aki?
0: Kayaknya Aki gak bawa tongkat juga deh. Soalnya outfitnya seadanya aja.
1: Ya ini kayak buru-buru. Aki kamu ngejar siaran.
0: Iya, dari Purwakarta ke sini diburu-buru ya Ki.
1: Di Purwakarta Ki?
2: Iya.
0: Nah kan dari Purwakarta.
2: Tadinya mau bawa tongkat. Tapi kayaknya jatuh di Pamanukan.
0: Aduh. Itu jatuh kok di Pamanukan tuh bahaya. Terus gimana nanti pulangnya Aki?
2: Gampang.
0: Gimana sih apa yang mau dipegang buat jalan nanti?
2: Cukup pegangan iman dan takwa.
1: Iman dan takwa.
0: Iya. Cukup pegang iman. Bisa aja nih Aki.
1: Aki emang ini punya
2: apanya tuh?
1: Iman dan takwa.
2: Oh ya punya.
1: Siapa yang mau minum air putih Ki?
0: Iya.
1: Dengan teh-tehan.
2: Enggak, ini sih air putih nih.
0: Nah,
1: mana?
0: Iya.
1: Mana nggak kelihatan?
0: Ada Aki ya, Aki ya. Ya wes lah kalau gitu Aki nanti aja ya kita cerita horornya bareng Aki ya. Sa, rekan Prima, gimana nih hari Kamisnya? Kalian awal bulan seharusnya udah berbahagia ya, udah nggak ada lagi bersedih.
1: Nggak sedih lah, biasanya awal-awal jam segini, tanggal segini kan banyak yang gajian.
0: Iya benar, banyak yang gajian.
1: Tanggal 2 atau tanggal, biasa kan jam kerja ya. Ya Jumat Sabtu, Kamis hari ini, besok, kalau nggak Senin, kalau Selasa.
0: Enggak juga sih, kalau di
1: kalau iya, lewat transfer mah di hari libur kita transfer ya.
0: Langsung transfer tanpa ada meeting, tanpa ada apa pengumuman segala macam, langsung di TF.
1: Oh iya benar-benar. Aku juga pernah ngerasain itu.
0: Iya kan.
1: Di transfer tuh kalau bunyi bank itu seru banget.
0: Iya, jangankan bank, kita suara Brimo, suara Dana aja udah seneng banget.
2: Iya.
0: Ya ya gitu, gitu kan suara Dana.
2: Ternyata itu mah voucher.
0: Voucher yang nggak pernah dipakai.
1: Atau ya, nggak gini, jenuh liburan aja.
2: Itu promosi kan.
0: Itu promosi jadinya. Well, rekan Prima nih yang sore hari ini udah berbahagia, tenang aja, kita bakalan bikin kalian bahagia lagi nih ya dengan lagu-lagunya yang bakalan kita puterin di sore hari ini sampai jam 9 malam nanti. Jadi MPT seperti biasa bakalan nemenin kalian di 4 jam ke depan.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: lagi ke September kemarin gak sih? Boleh gak sih? Boleh. Flashback lah ya. Ini juga belum 24 jam kan?
1: Betul.
0: Baru 18 jam. Belum nyampe. Iya benar, baru 18 jam kita. Di tanggal 1 Oktober. Ya ampun, sorry.
2: Kenapa tuh?
0: Belum dinyalain.
2: Oh iya, astaga, tapi enggak apa-apa lah. Tapi kedengeran kok. Kedengeran
0: dari sini.
2: Kedengeran
0: dari sini ya, bergema ya. Tapi memang kalau misalnya September tuh banyak dari netizen Indonesia yang merasa kayak teman ayah sendiri aja berharap Oktober banyak keajaiban lah.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, karena memang dilihat dari kalender itu hitam semua.
0: Apa?
2: Hitam.
0: Bulan September atau Oktober?
2: Emang iya. Oktober tuh hitam semua. Jadi kita enggak ada merasakan hari libur, tanggal kejepit.
0: Aduh, lagi bener banget September. Gimana Aki?
1: Yang merah cuma minggu.
0: Iya, bener
2: ya. Iya, yang merah cuma minggu.
1: Iya,
0: September, Oktober, November enggak ada tanggal merah. Ada lagi nanti bulan Desember di tanggal merah tanggal 25.
2: Itu ge tahun baru.
0: Natal.
2: Baru
0: 5 hari kemudian Natal. Iya, tahun
2: baru. Biasa ada ini enggak sih? Cuti ya? Cuti tahunan ya? Enggak
0: tahu. Bukan. Itu gimana ya?
2: Kalau yang apa sih? Kadang tuh kalau misalnya akhir tahun pada suka pulang ya?
0: Iya.
2: Pulang.
1: Mudik.
0: Mudik Nataru kan?
2: Mudik Nataru itu ada ya berarti?
0: Ada.
2: Berapa hari sih itu Nataru?
0: Nataru.
2: Sehari ya? Apa 2 hari?
0: Kalau dari tanggal 25. Oh, kalau Nataru 2 hari dong. Tanggal 31 ya? Sama 1.
2: Itu hari
0: tanggal 31 hari Kamis, tanggal 1 hari Jumat. Long weekend banget.
2: Nih,
0: ini
2: Kamis Jumat libur, Sabtu Minggu weekend, Senin Selasa cuti.
0: Seninnya kosong kan, hari Selasa itu Isra Mi'raj.
2: Udah langsung ngambil cuti di hari Senin, terus Isra Mi'raj sampai berapa hari? Sehari ya?
0: Iya.
2: Sehari. Terus lanjut.
0: Sehari di hari Senin kita cutinya kalau gitu ya.
2: Iya.
0: Cutinya hari Senin. Udah sepi deh. Balik-balik
2: tinggal. Gak ada yang siaran.
0: Balik-balik nih mic sama mixer udah dihinggapi laba-laba.
2: Nah, itu dia.
1: Pada sawangan.
0: Sawangan ya. Tapi tahu enggak sih?
2: Kenapa
0: kemarin
2: tuh
0: kan ada yang viral ya di bulan September. Kita sekarang kan di segmen horor. Di bulan September kemarin ada yang viral.
2: Viral?
0: Karnaval di Pekalongan.
2: Karnaval di Pekalongan.
0: Iya, karnaval di Pekalongan itu dia pakai tema ala-ala satanik.
2: Ala-ala satanik.
0: Benar banget.
2: OMG.
0: Ala-ala satanik, bahkan di situ sampai ada korban yang meninggoy.
2: Ya ampun, itu apa jangan-jangan?
0: Apa jangan-jangan?
2: Konspirasi.
0: Konspirasi, benar-benar konspirasi. Karena apa? Karena di karnaval itu yang jadi daya tarik dari netizen Indonesia ada pertumpahan darah sih. Kayak penyembelihan hewan kambing.
2: Oh. Padahal bukan di ini ya, Idul Adha ya?
0: Iya, bukan Idul Adha. Siapa itu? Tiba-tiba ada gemetar dari.
2: Yang ini bukan nih. Yang ini bukan sih? Yang ini ya?
0: Nah iya benar itu.
2: Oh emang ini umum satani, lo liatin aja tuh. Ya Allah.
1: Ya ada ikon-ikon kayak gitunya tuh ya.
0: Iya udah ada ikon-ikon.
2: Kayak gimana? Suaranya berubah?
1: Iya kayak gitu.
2: Gitu.
0: Aku pernah ini datang ke karnaval kayak gitu.
1: Selama ini sih belum.
2: Kalau di sini Ki gimana, di Indramayu Ki? Aki
1: paling yang Aki tahu mah karnaval takbir keliling ya, yang ada di Anjatan tuh. Yang
0: itu
1: setiap Idul Fitri.
2: Itu mah gak cuma di Anjatan.
0: Iya, itu mah seluruh Indonesia. tapi anehnya karnaval ini itu panitia bilangnya sekaligus memperingati Hari Maulid Nabi dan hitanan. Hitanan massal atau hitanan satu orang ini.
2: Satu orang?
0: Iya, satu anak ya lebih tepatnya ya. Anehnya itu kenapa harus ada penyembelihan kambing.
2: Aki kenapa, Ki?
0: Perutnya ditampol.
2: Kaget Ki.
1: Iya kaget kaget.
3: Kenapa Ki?
2: Loh, ini temennya Aki.
3: Kaget ya.
1: Iya.
0: Ini ada saudara kabar.
2: Ini kayak temennya Aki. Mampir temennya Aki.
1: Temen Aki nyusulin.
2: Oh, ya ampun. Jadi saya juga ikutan ini.
0: Gitu. Kemarin makanya rame kan di karnaval Pekalongan kemarin. Tapi kalau misalnya
2: ini jokes Aki yang emang apa ya, gak bisa di gak bisa apa ya namanya tuh, gak basi, semua yeah. Kaget. Gak tau, kita kaget aja kalau kata gitu. Ya Allah Aki, Aki.
0: Iya udah balik lagi ya ke karnaval Pekalongan itu ya.
2: Namain ya Simbang Kulon Naik Karnival.
0: Iya, itu nama grupnya, komunitasnya, komunitasnya. Nah, terus si panitia tuh bilang adanya penyembelihan kambing itu bukan maksud apa-apa, dan bahkan dia sendiri nggak tahu apa-apa dari simbol ini yang dipakai itu apa, terus juga kostum yang dipakai itu artinya apa.
2: Oh, jadi kayak cuman mesen-mesen doang ya?
0: Katanya. Nah, terus pas penyembelihan kambing itu dia bilang gunanya untuk dimakan bareng-bareng setelah acara selesai gitu.
2: Tapi emang sih dari videonya jujur janggal ya. Dari kayak ada apa sih namanya?
0: Muter-muter peti.
2: Terus ada kan ada lambang yang bulat itu ya.
0: Itu pentagram.
2: Oh, pentagram.
0: Pentagram. Terus anehnya lagi si kambing itu disembelih sampai kepalanya putus terus diangkat-angkat. Ingat enggak? Kepala kambing itu khas dari apa kalau di satanik?
2: Apa Ki?
1: Sebagai indinya kan yang dipuja-pujanya itu tuh.
0: Iya, biasanya dipuja-puja. Namanya tau gak sih apa?
1: Apa kak?
0: Ah, yang pernah lihat film horor.
2: Iya. Akhirnya penontonnya film Rumah Irama.
0: Iya. Ani. Ani.
2: Begadang jangan begadang.
0: Itu namanya Baphomet. Baphomet itu kepala kambing. Dan setelah acara selesai besokannya, entah dari ketua panitia atau panitia yang pakai jubah warna hitam itu meninggal.
2: Yang itu juga kan yang karnaval pada pakai baju putih. Panitianya hitam.
0: Panitianya hitam.
2: Hitam kayak.
0: Eh bukan panitianya, ada satu orang. Iya.
2: Tapi
0: semua itu panitia. Nah, mereka itu ada yang jubah putih, ada yang jubah hitam. Nah, yang meninggal ini yang pakai jubah hitam, satu orang yang bawa kepala kambing setelah dibelek.
2: Udah di sini nontonnya sesingaan aja ya.
0: Iya.
2: Apa namanya?
1: Arak-arakan
2: arak singa depo.
0: Kalau balik lagi ke budaya kan lebih baik karnaval itu melestarikan budaya enggak sih?
2: Betul, jangan kayak gitu-gitu ya. Ya Ki, gimana tanggapannya Ki?
1: Ya itu kembali lagi ke
2: cekidot.
1: Ini mempertunjukkan budaya-budaya kita itu seperti apa.
2: Gitu.
0: Iya, benar. Dan anehnya ternyata di kemarin di tanggal 26 atau tanggal tunggu bisa lihat tanggal dulu ya.
2: Tanggal 26.
0: 26 27 ya. 26 27. Sekarang bulan apa sih?
2: Bulan Oktober.
0: Sekarang bulan Oktober. September berarti antara 25 26 atau 26 27 di Jakarta juga habis ada konser.
2: Pesta Pora.
0: Bukan, beda lagi.
2: Oh, beda lagi.
0: Namanya
1: apakah konser NDX?
0: Beda.
2: Bukan.
1: Oh, beda.
2: Nama pesta
0: konsernya itu The Weeknd.
2: Oh, ini ya. Yang pakai rompi itu kan sih?
0: Iya.
2: Yang para... itu kayaknya mah ini cosplay siapa? Yang nunjuk-nunjuk tuh pas ada saat banjir.
0: Iya.
2: Si siapa? Siapa? Ki. Ki, Logi.
1: Farel Bramas.
2: Oh, Farel. Farel ya?
0: Farel.
2: Farel Bramas.
0: Nah, kayaknya nanti kita bakalan ulik itu sebelum kita baca ya benar sebelum Aki menceritakan cerita horor dari rekan kuliahnya katanya.
2: Iya.
0: Duh, mahasiswa abadi banget nih rekan prima. Si Api jadinya Aki.
2: Itu jadi ketularan Aki nih.
0: Aduh, Disti juga ketularan.

0: hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, KTPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: FM Indramayu. Aku Ismi dari Bekasi Utara. Malam ini aku pengen banget deh denger lagu Hati-hati di Jalan dari Tulus. Soalnya lagu ini ngajarin aku untuk melepas seseorang dengan ikhlas. Terus gak ada benci, gak ada dendam. Terus lagu ini juga mengajarkan aku kalau setiap orang itu ada masanya sendiri untuk hadir di kehidupan kita.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: 95,8 Prima FM. Barusan ada lagu dari Four Events dengan Penyangkalan. Betul banget.
1: Penyangkalan itu lagu favorit yang sering banget didengar sama rekan Prima semuanya deh.
0: Yes, benar banget ya. Tapi ada apa namanya isu-isu ya, Four Events bakalan hiatus lagi dari apa namanya, apa kayak gitu, dari performanya, bukan?
1: Performa. Penampilan.
0: Iya, dari penampilan atau ya dari karirnya, dari karirnya. Karena dulu di tahun 2014 katanya Four Events itu juga sempat pernah hiatus. Nah, apakah Four Events lagi-lagi bakal hiatus atau enggak ada dan ya bubar gitu
1: ya
0: aja.
1: Sudah. Menghina dari peradaban.
0: Aduh.
1: Tapi kenangannya masih ada.
0: Kenangannya masih ada karena lagu-lagunya. Karena sih kalau dari video yang beredar di YouTube ya, kayak personil dari Four Events itu kayak ada kehilangan sosok, bukan sosok ya, kayak kehilangan chemistry dari antar personil. Tuh.
1: Ya, kalau udah masalah chemistry ya bisa dilanjut, bisa enggak.
0: Nah, iya, karena
1: tergantung
0: kan ada
1: orang ya.
0: Yes. Tergantung orang.
1: Betul,
0: atau
1: Ki.
0: Gimana, Ki?
2: Iya.
0: Iya.
1: Ya udah, ya.
0: Iya. Kita dapat kopi nih dari Papi Mel.
1: Thank
0: nanti ya kita bakal
1: genjreng-genjrengnya nanti dulu ya.
0: Nanti dulu ya.
1: Cerita kita hari ini horor.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Kalau gitu.
1: Emang sih ya. Kalau misalkan malam Jumat, entah kenapa ya, karena malam Jumat diidentik dengan horor, ya kan? Apakah ada apa malam Jumat Kliwon ya? Apa dari situ? Kenapa nggak malam Minggu horor?
0: Padahal yang paling horor itu katanya Jumat Legi.
1: Jumat
0: atau
1: Legi?
0: Enggak Kamis Legi, malam Jumat Legi daripada
1: Kliwon.
0: Iya, bukan daripada Kliwon.
1: Tapi misalkan kalau, waduh, serem sih kalau misalkan malam-malam terus apalagi buat rekan Prima nih yang apa ya, kegiatannya tuh di malam hari gitu ya. Malam hari kan emang rawan.
0: Malam hari emang rawan, apalagi nih buat kita-kita yang kerjanya sampai malam. Udah gitu bawa kendaraan sendiri. Itu
1: belum
0: ya,
1: ada doi, bawa kendaraan doi sendiri.
0: Nah, kalau di dalam mobil gitu kan sabar-sabar katanya. Kalau di dalam mobil kita masih aman, ditutup sama pintu-pintu dari mobil kan. Tapi kalau naik motor gimana, Aki?
2: Enggak. Karena ada yang lindungin.
0: Ada yang ngelindungi.
1: Melindungi badannya.
2: Udah tua.
0: Udah tua katanya. Nah, tapi kalau naik motor ini nih yang bahaya.
1: Betul. Angin kencang, ya kan? Terus enggak cuma angin sih sebenarnya sih. Kan kita bisa pakai jaket.
0: Iya. Makanya,
1: apa ya? Kalau kita naik motor nih ya, pulang malam terus anginnya kenceng tuh enggak cuman kayak kejahatan-kejahatan, amit-amit ya.
0: Iya.
1: Kejahatan-kejahatan yang emang bersifat fisik gitu ya. Tapi kita juga bisa masuk angin.
0: Bisa masuk angin ya. Tapi emang yang paling ditakutin di Indramayu ini adalah jalannya. Karena
1: betul,
0: banyak jalan di Indramayu ini yang minim penerangan. Gitu. Itu dinamakan kalau sama orang Indramayu
1: jalan tolang. Yang dimana jalan tolang tuh jalan, jalan yang kanan kirinya tuh gak ada perumahan.
0: Iya,
1: perumahan,
0: gak rumah. Ada rumah-rumah.
1: Iya, gak ada rumah-rumah.
0: Terus juga isinya cuma sawah doang.
1: Sawah. Betul. Sawah bener ya?
2: Rumah iya. Tinggi. Ini pohon-pohon tinggi.
0: Pohon-pohon tinggi.
1: Serem juga
0: ya,
1: itu emang.
0: Serem juga ya.
1: Tempat-tempat ya bisa dibilang apa ya? Tempat berkembang biaknya atau tempat sarangnya atau tempat munculnya hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Iya, karena sejujurnya nih Disti pernah pulang ya. Sebenarnya itu kejadiannya di tahun 2019 atau 2022.
1: Bukan
0: ya.
1: 1900 enggak ya.
0: 1900 Disti belum lahir ya.
1: Itu masih Aki.
0: Iya, si Aki itu. Nah, di tahun itu Disti kan kalau misalnya naik kereta dari Jogja sampai sini selalu tengah malam. Entah itu jam 11 atau jam 2 gitu kan. Dan tiba-tiba nih di waktu itu Disti dijemput sama anak rumah yang mana cewek, sama-sama cewek nih. Takut banget loh. Kita bawa koper gede kan. Bawa koper gede, tiba-tiba ada yang muncul dari sawah. Kita naik motor udah kenceng. Takut apa ya gimana, ternyata itu entah kayaknya orang-orang sawah atau emang yang lagi cari
1: kodok.
0: Iya.
1: Kodok.
0: Lagi cari kodok deh kayaknya sih, atau cari berlian.
1: Cari berlian.
0: Cari berlian.
1: Gak mungkin.
0: Gak mungkin ya.
1: Gitu ya. Tapi ya, Iu katanya pernah katanya pulang malam terus kayak apa?
0: Apa?
1: Sempat dikawal.
0: Oh, enggak, itu sih bukan dikawal, oh, lebih tepatnya pas banget ketemu sama Polsek Gantar. Pas banget ketemu sama Polsek Gantar, ketemunya di POM ya kan. Polsek mobil Polsek Gantar itu jalan dari arah Gantar ke Situraja kan itu.
1: Oh, Situraja. Situraja. Arah Gantar, arah Desa Gantar ya.
0: Iya, Situraja pokoknya POM. POM yang ada di Situraja, dia itu beli bensin. Pas Disti lewat, yang lewat duluan tuh Disti. Nah, mobil Polsek Gantar ini setelah selesai dari isi bensin, langsung
1: ya buntutin dari belakang itu ya.
0: Buntutin dari belakang.
1: Ya, ya alhamdulillah ya. Sekarang tuh entah kenapa ya, dari uang raya yang sekabehannya juga kadang suka upload-upload apa ya? Kamtipmas ya.
0: Iya, suka lapor-lapor ya. Gitu. Atau enggak lebih Polsek tepatnya minta bantuan gitu. Oke, buat rekan Prima, itu tadi apa namanya, spill kita atau enggak, opening kita untuk di segmen horor ini.
1: Betul.
0: Dan ini di sini ada topik pembicaraan di live TikTok nih.
1: Apa tuh?
0: Apa yang lebih horor daripada hantu?
1: Nah, coba kalian komen ya di live TikTok kita di Prima 95.8 FM, apa yang lu menyeramkan dari horor? Atau enggak, kalian bisa langsung WhatsApp aja di 0853-2189-9582. Karena nanti kita bakal bahas sama Disti ya, terus sama Sahil dan juga sama Aki Lengser.
0: Iya, ini udah ada komentar nih dari Kaswan yang ada di Taiwan ya, katanya yang lebih serem adalah tiba-tiba di chat assalamualaikum sama temen yang lama dan itu udah lost contact. So, ini ada lagu 2000-an nih buat kalian yang lahirnya tahun 2000-an, pasti tahu dong sama satu lagu ini.

0: Itu dia lagu tahun 2000-an ya, lagu dari Gita Gutawa, Gita Mau Gutawa. Tapi Malu.
1: Coba malu sayang. Malu tapi
0: beda
1: mau.
0: Beda lagi, aku mau tapi malu. Tahu kan saya lagu itu?
1: Tahu dong. Aki gimana Ki? Tahu enggak Ki?
0: Iya, seharusnya Aki tahu nih, kan kelahiran Aki di 70-an malah apa iya. 40-an.
1: Aki ini Aki lahir tahun berapa Ki? 19 berapa?
2: 1944 patang. Soalnya 4-4-4 semua terakhirnya.
1: Pantes begini ya Ki. Keramat nih, angka keramat itu Ki.
0: Angka keramat itu kayaknya kebanyakan 4-4.
1: 1944 bulan 4 tanggal 4.
2: Endingnya 4-4 semua, nomor cantik gitu.
0: Nomor cantik,
1: cantik katanya. Ah, bisa aja.
0: Nomor cantik ya. Tapi emang kalau lagu Gita Gutawa ini sering di-play buat para cewek-cewek yang kelahiran 2000-an awal atau Aceh enggak gen milenial, gen Z awal gitu ya. Itu mereka yang lagi centil-centilnya.
1: Ini emang khusus cewek centil ya. Cegil kalau sekarang
0: cegil
1: ya.
0: Cegil ya. Cewek centil gitu.
1: Sekarang centil tuh kayak apa gitu. Cuman sekarang tuh pada cegil.
0: Iya, cegil.
1: Cegil banget orang ya.
0: Cegil banget gitu ya, cewek gila.
1: Cewek gila yang ada ya yang apa? Ngejar cowoknya tuh wah lebih daripada cowok ngejar cewek.
0: Bukan lagi. Ya, emang Aki pernah dikejar-kejar sama cewek Aki?
2: Pernah.
0: Iya. Terus gimana tuh Ki?
2: Alhamdulillah dimarahin.
0: Siapa yang dimarahin?
2: Itu Akinya dimarahin.
1: Aki makanya yang mending jemuran.
0: Aduh, Aki Rekan Prima itu ya lagu 2000-an. Jadi nanti kita bakalan cerita horor nih, cerita dari temennya Aki Lengser. Yes. Jadi buat kalian jangan kemana-mana. Ada komentar nih dari ke siapa ya, soal ada yang lebih horor daripada apa yang lebih horor daripada hantu. Nih, komentar dari Kiu-kiu katanya gini, Kiu-kiu. Yang lebih horor daripada hantu itu temen yang gak pernah chat tiba-tiba chat pinjem duit. Ternyata banyak aduh. Ya yang komentar kayak gitu ya.
1: Aduh itu kalau misalkan udah banyak banget kayak gitu berarti emang kejadian sering.
0: Sering ya. Jadi
1: tapi enggak. Emang I pernah sih di pas itu.
0: Udah lost contact. Tiba-tiba assalamualaikum, gimana kabarnya?
1: Ayo malah enggak.
0: Apa?
1: Langsung.
0: Ada cepe enggak?
1: Wah itu lebih malah. Buset dah. Bayangin aja. Ayo gimana ya? Ayo kan ya di sini ya. Maksudnya sambil kuliah juga gitu ya. Maksudnya emang dia gak ngeliat SWA yang sedang menatap layar laptop.
0: Makanya aduh. Oke Rekan Prima, nanti kita bakalan balik lagi ya. Tapi sebelum itu Disti mau play dulu nih requestan dari Rekan Prima yang pengen diputerin lagu dari Zivile Hasiteru dan juga Fatin, Aku Memilih Dia. So buat Rekan Prima jangan kemana-mana, stay tune on Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

0: Malam rekan Prima semuanya, kita udah masuk lagi nih di sesi horor. Gimana nih rekan Prima yang ada di rumah atau yang ada di TikTok? Kalau kalian ditanya apa yang lebih horor daripada hantu, Sahil dulu deh. Menurut Sahil apa yang lebih horor daripada hantu?
1: Yang lebih horor daripada hantu adalah notifikasi grup lalu kita di tag.
0: Aduh,
1: itu serem banget.
0: Itu
1: oh my god.
0: Dan itu sampai deg-degannya.
1: Itu adalah ketakutan Gen Z sebenarnya.
0: Benar.
1: Benar kan? Apalagi di tag, terus di tag-nya banyak banget.
0: Apalagi kalau ada kalimat atau kata yang pakai block. Di bold.
1: Di bold
0: hurufnya huruf kapital.
1: Udah. Itu hati kita udah lagu apa sih? Hatiku mulai berdebar. Apa sih? Yang hatiku mulai berdebar.
0: Lagunya siapa itu?
1: Itu lagu Jiji. Hatiku mulai berdebar.
0: Aduh, gak tahu lagi.
1: Ntar nih. Hatiku mulai berdebar.
0: Ini ternyata kita udah ada chat WhatsApp yang masuk ya. Coba kita lihat dulu. Tapi buat rekan Prima nih, tadi ada yang telpon di WhatsApp. Sorry banget belum bisa diangkat karena nanti kita buka line teleponnya di jam 19.50 ya. Ada kata-kata hari ini dari admin Zona Indramayu Barbar. Katanya, ketika kamu menolak untuk berkabar denganku dan aku sudah tidak mencarimu, di situ bentuk aku menghargaimu. Karena jarang sekali orang yang dapat versi peduliku. Udah mulai ada rasa cuek-cueknya gitu ya. Nah, salam-salam buat Kak Salam.
1: Salam-salam buat Kak Salam.
0: Salam-salam buat Kak Salam, Mas Salam dan bapaknya Salam.
1: Ya, bapaknya Salam juga Salam ke Mas Salam.
0: Gak ketinggalan sama ibunya Salam juga.
1: Ya Allah, ini berarti keluarga Salam.
0: Keluarga Salam ya, request Joker ya, cinta sebenarnya kakak-kakak. Oke, ditunggu aja ya.
1: Ada request Yovie Nuno udah belum?
0: Yovie Nuno belum nih.
1: Kita ada request lagu Merindu Lagi.
0: Boleh. Oke, gimana nih Aki?
1: Ayo Aki ya Allah.
0: Kita udah mulai masuk lagi ke cerita horor dari Aki.
2: Oke.
0: Awal Kali, mulanya gimana nih Ki?
2: Awal mulanya itu waktu di pagi hari, si Vira ini yaitu adiknya teman Aki, baru bangun dan turun ke lantai bawah. Karena rumah sedang sepi, Vira duduk di dekat pintu sambil main HP.
0: Enggak
2: lama kemudian Kak, Vira mendengar suara mamanya memanggil kata Vira.
0: Tunggu, pertanyaannya itu kejadiannya di mana?
2: Nah, itu kalau enggak salah kejadiannya di rumahnya sendiri.
0: Di rumahnya sendiri. Oke, terus untuk waktunya sendiri malam, sore atau pagi?
2: Dari keterangan si teman Agi sih pagi ini nih.
0: Pagi. Terus
2: nah, setelah memanggil suara Vira, itu tuh suaranya persis seperti mamanya. Nah, si Vira pun langsung menghampiri ke kamar mamanya. Di sana dia melihat sosok yang memang terlihat seperti mamanya. Bahkan sosok itu memakai daster yang biasa dipakai mamanya.
0: Emang mamanya gak ada di rumah apa gimana Ki?
2: Iya. Nah, Vira sama sekali gak curiga. Sosok tersebut kemudian meminta dibuatkan mie.
1: Mie
2: instan tuh.
0: Saking percayanya kalau itu si ibunya.
1: Iya. Okay. Tadi siapa namanya? Si Dara?
2: Vira.
0: Vira.
2: Si Vira.
0: Laki?
1: Laki? Ayo laki, laki kenapa sih ya Allah? Ya. Ya, ini kayaknya emang butuh.
2: Setelah itu
1: Ki, aman gak ini Ki untuk dilanjut Ki?
0: Karena iya.
1: Laki kenapa sih ini? Ya Allah udah sesek-sesek sekali Ki.
0: Oke, kayaknya Aki rehat dulu gitu okay, ya. Minum dulu ya Aki
1: okay,
0: karena
1: ya.
0: Ini ada requestan lagu nih dari rekan Prima yang ada pengen diputerin Indira terlambat
1: Aki, ya. Lagi selak nafas
0: ya, kita jangan sampai terlambat ya untuk menolong Aki di malam hari.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Panenukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Tadi intro dari Akila yang seraja udah merasa gimana gitu ya, deg-degan, mak ratap, merinding ya. Aki sendiri merasa merinding aja.
1: Iya, merinding banget kak.
0: Merinding banget kan. Coba kalau misalnya Yu sendiri yang ada di rumah tiba-tiba ngelihat orang itu mirip ibu Yu, takut kan ya?
1: Pasti takut lah.
2: Aki takut.
1: Iya.
2: Oh ya ampun Aki,
0: kan Sahil jadi ketularan jadi Aki.
2: Aduh Sahil, astagfirullahaladzim. Aki ya. Gimana Ki lanjutannya Ki?
1: Nah setelah itu, setelah Vira bikin mie, Vira kembali bermain HP. Beberapa waktu kemudian, Vira tuh masuk lagi ke kamarnya untuk mengambil mie. Mie yang baru ini Maya.
0: Oke. Mie yang baru.
2: Tapi Vira ya namanya.
1: Iya. Tapi piring yang tadi berisi mie itu sudah kosong ternyata.
0: Udah kosong.
2: Nah, yang udah mateng.
1: Iya, yang udah dibuatin buat mamanya tuh. Udah kosong.
0: Padahal baru juga dibuatin ya.
1: Iya.
0: Belum juga dimakan sama si Vira.
2: Kayaknya itu mah dimakan sama ibunya.
0: Iya.
2: Aduh, semua ketagih. Aduh, masalahnya.
1: Vira mengira mamanya itu sudah makan mie. Jadi dia mengambil dan mencuci piringnya. Semua itu terasa normal sampai malam hari. Nah, sekitar jam 8 sampai 9 malam, Vira dan Teh Nada sedang membuat mie di dapur. Kemudian si Vira ini bertanya, "Kamu makannya pakai mangkok?" Nah, kemudian Teh Nada menjawabnya, "Enggak, ini buat mama." Nah, kemudian si Vira itu langsung nyeretuk lah perasaan mama makan mie terus. Nah, di situ Trinada langsung bingung. Tadi kapan mama makan mie-nya? Nah, Vira pun jawab, "Tadi pagi aku masakin."
0: Oh, Vira sama Nada ini adik kakak.
1: Iya, adik kakak.
0: Oh, kirain temenan. Nah, terus.
1: Nah, Vira menjawab, "Tadi pagi aku masakin." Saat itu Trinada baru sadar loh. Loh, pagi. Kan mama padahal baru pulang sore.
0: Itu tuh
1: Vira pun langsung terdiam. Mereka baru ingat kalau mama, papa dan adiknya sedang sedang menginap di rumah kakek nenek sejak hari sebelumnya. Mereka baru pulang sekitar jam 5 sore itu tuh.
0: Jam 5 sore padahal kejadiannya pagi hari ya.
1: Nah, artinya pagi itu mama memang belum ada di rumah kan. Tapi si Vira yakin sekali itu melihat mamanya memakai daster, memanggil namanya, meminta dibuatkan mie. Bahkan mie itu benar-benar habis.
0: Akhirnya.
1: Nah, yang lebih aneh lagi, semua pintu saat itu dalam keadaan terkunci kak.
2: Oh, jadi terkunci tuh.
1: Iya, terkunci.
2: Terkunci sendiri.
1: Iya, terkunci, sengaja dikunci itu.
2: Sama ibunya?
1: Enggak, sama kakaknya. Karena di rumah itu cuma ada orang berdua.
0: Iya, si Nada sama si Vira doang kan.
2: Denada, Denada, Nada.
0: Teh Nada.
2: Teh Nada sama si Vira,
1: adiknya.

0: Nah, kemudian Teh Nada memastikan soal mie. Hmm. Mama, mamanya bilang sebelumnya ada 3 dan sekarang tinggal 2. Hmm. Nah, berarti satu mie itu memang benar-benar diambil dan dibuat oleh Vira pagi itu. Sampai sekarang mereka masih nggak tahu siapa yang sebenarnya ada di kamar mama pagi itu. Siapa yang memanggil Vira? Siapa yang meminta dibuatkan mie? Dan yang paling bikin merinding, siapa yang menghabiskan mie tersebut?
1: Nah. Iya lagi, bener banget. Kalau dia Disti ada di posisi itu ya, itu merinding banget sih. Tapi untungnya berdua.
0: Iya, berdua itu.
1: Terus ada cerita lagi nggak? Oke. Itu mereka berdua pasti merinding sih.
0: Iya. Ya karena ampun. Di kejadian waktu juga itu tuh, kakek nenek apa papa sama mamanya itu lagi nginep di rumah nenek dan
1: kakek neneknya
0: itu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Bapak, mama sama adik. Yang ada di situ cuma si Nada sama Vira.
0: Iya.
1: Nah, itu tuh. Tapi saya lihat pernah enggak sih baca teori gitu ya, yang mana ada di teori itu orang makhluk menyerupai orang.
2: Pernah sih kalau misalkan ada
1: tapi saya lupa ada. Waktu itu tuh saya dapet teorinya dari teman bapak
2: saya. Ini hantu kan bisa jin ya.
0: Jin
2: bisa menyerupai manusia.
1: Nah, itu tergantung dia baik atau buruk menampakkan ke kitanya.
2: Betul, karena kakek Sahil ya, itu kadang suka ngelihat hal-hal yang aneh banget. Gitu. Katanya sih, iya benar. Tapi sekarang kakekku udah gak ada semua.
1: Ya sendiri pernah gak kayak ditampakin jin yang menyerupai orang yang dikenal gitu?
2: Oh, kalau itu sih enggak sih, serem banget ya kayaknya. Serem banget ya kayaknya.
1: Serem banget gitu ya.
2: Asli serem banget. Kalau misalkan, kayaknya gak pernah deh. Tapi ada orang yang misal, pernah gak sih dengar cerita kalau ada orang bisa habis kecelakaan ya, di luar gitu ya, terus dia tuh udah meninggal, tapi pulang ke rumah buat pamitan atau buat minta makan di kayak di film-film atau sinetron-sinetron gitu. Pernah gak sih kejadian kayak di cerita di apa, Nadia Omara ya?
1: Nadia Omara ya, benar.
2: Jadi gini Wak, gitu ya?
0: Iya kan?
1: Jadi gini Wak,
2: Angin juga nonton.
0: Iya sama.
2: Iya nonton.
1: Kalau dari Ska ya, dia komentar, tadi aku diliatin kak mukanya, makanya gak jadi lembur, mana malam Jumat hari ini. Nah kan diliatin ternyata yang mirip, antara mirip kakeknya atau mirip ayahnya nih Sky. Karena memang Sky itu ditinggal oleh mereka berdua dengan waktu yang gak jauh. Gitu. Tapi iya sih, kalau ayah sendiri gak pernah ditampakin yang persis banget gitu ya. Cuma ditampakin kalau ada anak kecil lewat. Nah, anak kecil lewat itu siapa? Anak dari nenek Ai. Cuma enggak tahu mukanya kayak mana.
2: Tapi cuma lewat doang ya.
1: Cuma lewat doang dan perawakannya kayak anak kecil gitu kan.
2: Tuyul.
1: Nah, itu.
2: Tapi cek enggak di lemari uangnya hilang enggak?
1: Enggak.
2: Aman ya?
1: Enggak ada. Kalau kata nenek Ai sih ya itu emang anaknya. Karena
2: kata nenek Yu.
1: Kata nenek Ai itu anaknya. Terus sebelum kakek Ai meninggal ya, kakek Ai meninggal.
2: Nenek itu yang juga di Jakarta.
1: Iya, itu. Terus sebelum kakek Ai meninggal, dia itu suka nemenin kakek tidur. Terus kadang kalau misalnya mama lagi, Ai kan manggilnya mama ya, nenek. Nenek lagi nyuci piring, suka ditemenin, diliatin gitu kayak.
2: Sama anak kecil tuh.
1: Iya, sama anak kecil itu. Tapi nggak tahu juga ya itu beneran anaknya yang meninggal dulu waktu kecil atau gimana. So gimana nih rekan Prima semuanya, kalau dengar cerita dari Aki tadi, apakah kalian pernah merasakan hal yang sama? Kalau pernah,
2: kalian komen di 08321
1: 08321 nomornya siapa?
2: Aduh lupa gue.
1: Jadi ketularan Aki.
2: Aduh. 08532189952.
1: Yes, benar banget. Kalau dari pap email katanya gini, terus jawaban yang lebih horor dari hantu apa?
2: Apa tuh?
1: Kalau Disti ya, jawaban yang lebih horor dari hantu adalah ketika awal bulan tapi belum nerima gaji.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser,

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Disti.

0: Senggol bareng Antik nih berkelas.
1: Welcome back to MP3 Senggol Senggol.
0: Dari foto langsung jelas.
2: Senggol Senggol. Kembali lagi di MP3 Senggol Senggol, program terkece, terhits, terkeren di Indramayu.
0: Senggol dong bareng. Senggol. Senggol dikit langsung tewas.
1: Ini ya kayaknya aki-akinya tuh mulai membara darah mudanya, makanya betul, suara aki-akinya hilang.
3: Kadang sering lupa sama usia sendiri.
1: Widih, boleh banget tuh. Tips-tipsnya dong Ki, biar awet muda suaranya juga.
3: Tetap hidup sehat, olahraga setiap pagi.
1: Ah, yang benar.
2: Iya. Yang benar. Aki aja, aduh.
3: Asli.
1: Ah, nggak mungkin. Dari berat badan aja berbanding jauh sama Disti.
2: Dengan omongannya. Aduh, aki, aki, aki.
0: Barang antik nih.
2: Jadi malah sahil. Apakah sahil berjiwa?
3: Iya, sahil sebenarnya lagi menjadi aki-aki.
2: Aduh, aduh.
1: Oke, buat rekan Prima nih yang malam hari ini mau ikutan MP3 Senggol Senggol, mau telpon ke 0853

0: Kabar terbaru nih ya dari Aki Lengser yang sambil nonton nih, sambil nonton bola Indonesia versus Bangladesh ya.
1: Betul.
0: Menit ke-10 ada apa tuh Aki?
2: Menit ke-10 alhamdulillah Indonesia cetak gol dan ini cetak gol kedua. Wow. Di menit ke-19.
3: Gol! Ore!
0: Kuping saya budek. Iya nih ada All Is Well. Telepon via WA bisa kak? Bisa
1: dong.
0: Boleh-boleh ya.
1: Boleh.
0: Langsung telepon aja ya di 0853 2189 9582. Tapi sebelum Disti angkat telepon nih ya di WhatsApp, Disti mau play dulu requestan dari Teteh Nia yang katanya pengen di play lagu dari Dikta ke

0: single bareng Antik nih berkel.
1: Itu dia lagu dari Dikta ya, kesepian, requestan dari Teteh Teta di malam hari ini.
2: Teteh kalau misalkan udah sama MP3 udah pasti nggak bakal kesepian deh.
1: Iya, yes, benar banget. Teteh yang tadinya kerja mungkin ada rasa bosen-bosennya, terhibur dong adanya kita kerja sambil nontonin kita sambil dengerin MP3 juga.
2: Yoi, jadi kan jadi gak kesepian. Terus jadi kita bisa jadi teman cerita. Pokoknya buat wong reyang suka behane nih ya. Kalau mau cerita-cerita apapun dah, kayak aduh jualan hari ini belum banyak yang beli, boleh banget ya buat teman Gen Z tuh kan kadang suka jualan ya. Ya kan jual apa sih namanya online shop atau enggak? Gen Z itu sering banget dia jual makanan yang emang sedang trending aja.
1: Iya, terus jualnya di e-commerce yang ojol-ojol gitu yang itu ya buat rekan Prima semua. Yang biasanya kita nih dari admin Zona Indramayu Barbar tahu enggak sih Sahil?
2: Kenapa itu?
1: Ini akunnya lagi bermasalah, akun ojolnya.
2: Aduh, lagi dibekukan ya.
1: Lagi dibekukan.
2: Jadi kita hari ini no food.
1: Iya.
2: No food
1: nah,
2: kan.
1: Terus, jadi itu dibekukannya entah gara-gara siapa, padahal nih admin Zona Indramayu Barbar order 15 porsi.
2: 15 porsi atau 15 piece?
1: 15 porsi. Nah, entah 15 piece atau porsi, kita hitunglah 15 porsi lah ya. 15 porsi untuk teman-teman kerjanya di bengkel. Tapi tahu enggak? Yang dikirim cuma 10 porsi aja.
2: Aduh.
1: Itu tuh. Terus kirim ke
2: Prima kita
1: di hari Rabu kemarin, hari Rabu atau hari Selasa gitu ya. Katanya ordernya 4 porsi atau 4 piece. Dikirimnya tahu enggak berapa?
2: 2.
1: Benar banget. Aduh. Cuma 2.
2: Oh, jangan-jangan ini ya, yang gorengan itu.
1: Iya. Enggak tahu gorengan
2: karena,
1: atau enggak.
2: Hari Selasa tuh Mbak Putri kan pagi. Itu ada kiriman dua yang itu ya, yang ubi yang biasa lah. Tapi emang ngirimnya tuh biasanya dua pack.
1: Enggak, kalau biasanya itu 4 admin Zona Indramayu Barbar, tapi ini kemarin dikirimnya cuma 2 doang.
2: Tapi nah, dikit sih kemarin tuh.
1: Iya, makanya kenapa? Apakah itu pedagangnya yang nakal atau emang diambil sama si ojol?
2: Aduh, lagi-lagi ya, gila dibantu malah gini. Kadang tuh ya manusia tuh, aduh, susah deh.
1: Gak ada rasa bersyukurnya.
2: Betul.
0: Barang antik nih berkelas.
1: Ki ngapa nih? Iya baik.
2: Jadi lemes Ki. Banget Ki kayaknya.
3: Okay, okay. Semangat.
1: Semangat
2: ya. Semangat.
1: Aduh.
2: Aki suara biasa itu Aki Sahil.
1: Aki Sahil.
2: Iya. Aki Sahil.
1: Aki Sahil.
2: Kan kita biasa punya Aki 2. Ya kan, dari ibu sama ayah. Ini tadi Akinya ibuku.
1: Akinya ibunya.
2: Ya, ini emang Aki Sahil tuh ya suara udah mirip lah sama Sahil lah. Kadang kan dia suka nyemangatin Sahil juga.
1: Biasanya kan kalau yang sama kita tuh Kodam, tapi ini Aki ya.
2: Betul. Karena kan emang suka ini kan, kita tuh kadang suka teleponan sama orang tua buat ngedu kangen. Nah, ini emang Akinya tuh dalam diri.
1: Ya, Akinya gitu. Udah dalam diri.
2: Mana banget. Aduh.
1: Ada lagu Ungu nih, requestan dari Teteh Nia, katanya pengen play dong lagu dari
2: boleh.
1: Ungu. Jadinya di sini untukmu dari Ungu. Oke, spesial nih buat Teteh Nia yang malam hari ini lagi kerja.

0: single bareng Antik nih berkelas.
1: Asik, itu dia requestan lagu dari Teteh Nia ya. Ada lagu Ungu di sini untukmu. Kalau sama kayak MP3 ya, di sini untuk Teteh Nia.
0: Ya, Teteh Nia.
1: Betul banget.
0: Gimana kabarnya? Teteh Nia tuh tahun depan juga pulang kayaknya.
1: Nah, enggak tahu tuh. Karena Teteh Nia kan 4 tahun. Nah, kalau Teteh 2 tahun.
0: Tahu enggak sih?
1: Kenapa?
0: Temen ai. Kemarin ketemu sama teman ai kemarin dan sekarang dia tes LPK di Karawang.
1: Di Karawang.
0: Dia tuh ini loh, kan enggak tahu ya gimana, cuman dia pakai semacam konsep dana talang gitu yang emang ngebantu buat mempermudah pembiayaan atau dana buat ke Jepang gitu. Tapi gak sampai 50 sih.
1: Masa sih? Di Ponorogo aja 50.
0: 50 ya? Ada yang sampai 100 kan?
1: Ada yang sampai 100 tapi lebih, tuh, tergantung apa pekerjaan yang diambil.
0: Nah, tapi ini tuh emang LPK-nya tuh dia udah gede banget loh. Gede banget, saking gedenya tuh semua influencer ke situ ya kan.
1: Oh, ini udah
0: mungkin dia ada sponsornya kali ya. Makanya bisa lebih murah dibandingkan yang lain.
1: Iya benar. Aki Lengser nggak pengen ikut LPK gitu buat pergi ke luar negeri.
0: Iya, Aki. Jadi apa namanya? Apa gitu? ya gimana Ki?
2: Cukup di sini aja.
1: Mengingat matem, umur ya, gitu ya.
2: Iya, mengingat umur karena usia juga sudah tua. Udah gak muda lagi.
0: Karena emang bener Ki harus di sini memajukan desanya.
1: Memajukan desanya iya. Sampai mana majunya?
0: Sampai yang penting maju aja
1: yang
0: dulu.
1: Penting maju ya, aja dulu. Maju aja dulu ya. Info nih, info ternyata Indonesia lawan Bangladesh udah 3-0 di menit ke-33 ya.
0: Nih, sebenarnya Sahil enggak suka bola.
1: Kenapa?
0: Enggak tahu, enggak suka aja. Karena emang dari dulu enggak pernah main bola.
1: Gak pernah main bola.
0: Iya benar ya, serius.
1: Jangan bilang karena dimarahin sama ibu.
0: Enggak.
1: Jangan panas-panasan gitu.
0: Enggak. Kayak emang enggak pernah ikut main bola aja. Ikutnya paling voli.
1: Voli.
0: Enggak tahu kayak bola tuh kayak ngapa aja. Menurut saya karena emang dulu itu
1: buat yang lari-lari
0: gede ya. Badannya gede jadi ngap.
1: Okay.
0: Jadi bola lari-lari. Enggak deh, enggak dulu. Mendingan di tempat aja deh kayak voli gitu kan di tempatnya.
1: Oke, gimana nih rekan Prima? Ada yang mau request lagu by phone gak nih di WhatsApp Prima? Kalau ada masih kita tunggu ya, dalam hitungan 10, 9, 8,
0: 7, 6, 5, 4,
1: aduh,
0: 3, 2,
1: 1,
2: pas banget nih
1: Tetor. Tetor. Pas banget ya, pada senggol-senggol udah selesai ya.
0: Agil yang seru malah ketawa.
1: Oke, terima kasih nih buat rekan Prima yang udah ikutan MP3 senggol-senggol.
0: Maaf banget rekan Prima ini kadang Aki Sahil nih suka berontak nih.
1: Iya, suka berontak, suka ikut-ikutan pas Aki Lengser ngomong. Nah, soalnya tuh Aki Lengser merasa lebih muda, suaranya jadi hilang dia yang suara sesungguhnya.
0: Oke okay, deh, buat Wang Rian semuanya ya. Ini kelas ya?
1: Udah terakhir okay, banget nih.
0: So, buat Wang Rian sekalian nih, tenang aja karena besok masih ada MP3 single-single di jam
1: 19.50 sampai 20 lewat 10.
0: So buat dia MP3 single-single ini ada lagu apa terakhir?
1: Ada lagu Cinta Laura ya, Tulalit.
0: Bukan telolet ya.

0: itu lagu dari Gamaliel Audrey, Cantika ya, Bahagia. Wah, kita harus berbahagia-bahagia.
1: Betul.
0: Nih di awal bulan Oktober dan 3 bulan. Sekarang bulan ke-10 ya?
1: 10.
0: Bulan ke-10 nih.
1: Ayo capek banget, coba.
0: Kenapa?
1: Enggak tahu, ayo capek banget. Mau kayaknya. Ini. Wah, tapi kita harus semangat nih.
0: Iya, benar.
1: Aki nih, semangat,
0: semangat ya Aki ya. Aki mah sambil nonton
1: bola.
0: Jadi semangat. Eh Aki, akhir tahun udah ada rencana mau liburan belum Ki?
2: Belum nih.
0: Aduh.
2: Ada rekomend gak Kak Disti?
0: Ada rekomend gak?
1: Iya. Ada rekomend. Aki tahu kata rekomend nih Aki.
0: Iya, ternyata Aki tahu rekomend.
2: Aki gaul dong.
0: Aki gaul katanya.
1: Apa? Tempat. Ada kafe baru kan?
0: Ada kafe baru.
1: Yang samping rel itu.
0: Samping kan? Gak tahu, belum nyampe ke situ.
2: Belum tahu Kak.
1: Belum tahu kayak. Iya. Rel. Kalau dia sih rel. Terus puter balik.
0: Rel puter balik.
1: Pokoknya ini rel. Ini kan ngelewatin rel dulu nih.
0: Oke. Okay.
1: Terus puter balik nih.
0: Ya
1: kan? Nah, di sebelah kiri kan ada jalan gang kecil ya?
0: Iya.
1: Nah, masuk ke situ lurus terus nanti sebelah kiri.
0: Oh, ya masih jauh.
1: Enggak jauh. Pokoknya lurus, belok kiri tuh ada
0: itu kafe. Apa tuh?
1: Aku enggak tahu nama kafe apa, lupa. Pokoknya dia gak viral sih sebenarnya, belum viral sih.
0: Cuma yuk waktu itu lewat situ terus kayak enggak, ada yang baru gitu.
1: Enggak lewat di TikTok aja. Karena tapi aja. Ini belum rame. Ai posisinya masih berapa like gitu. Saya masih sepi ya 10 lah, kayak waktu 10 apa 100 ya.
0: Oh, baru lewat di FYP aja.
1: Baru lewat FYP aja.
0: Walah. Tuh, tapi ya gak kerasa juga besok udah hari Jumat, Sabtu, Minggu.
1: Yes, betul.
0: Aki gak usah jauh-jauh deh Ki, Sabtu, Minggunya aja nih, udah mau kemana?
2: Pastinya sih full turu.
1: Capek Aki kayaknya.
0: Iya, soalnya mengingat dulu pas zaman muda kebanyakan main.
1: Aki kemana biasa kalau muda Ki?
2: Waktu biasanya muda ini main boxing.
1: Boxing? Ngeri bener.
0: Ngeri bener ya, pantesan aja sekarang pakai tongkat. Itu
1: ini emang babak belur sama begini. Gimana sih Aki nih?
0: Kalau kata Admin Zona Indramayu Barbar nggak tahu timur baratnya, sahil tuh.
1: Kenapa?
0: Nggak tahu timur baratnya, iya. Yang penting belok, nggak tahu itu di timur atau itu barat.
1: Emang kalian tahu? Kita nggak tahu.
0: Nggak timur.
1: Kalau di jalan mah patokannya paling tempat.
0: Iya, patokannya tempat atau nggak jalan.
1: Kalau utara selatan kayak. Masih relevan sih sampai sekarang, cuman mungkin anak zaman sekarang tuh ya belum paham ya inilah arah mata angin lah ya. Apalagi kalau di jalan tuh

0: Di sana ada kok. Oh, itu kiblat, kena kiblat.
1: Timur.
0: Barat, timur. Ini sana kalau enggak salah utara.
2: Sidul, kidul.
0: Barat,
1: tidur. Timur.
0: Barat,
2: kidul.
0: Kidul.
2: Kidul, ya.
1: Saya bingung, aku bingung, kalian bingung, semua bingung.
0: Yang denger juga bingung nih kayaknya.
1: Iya. Kalau Nyi Roro Kidul berarti selatan kan kalau kidul.
3: Iya, di selatan.
1: Di kidul lawannya kidul apa ki?
3: Kulon.
1: Kulon, oh berarti itu selatan utara kulon berarti kan, eretan kulon. Nah, masih dalam pertanyaan nih, lor sama etan ya?
3: Wetan.
1: Iya, wetan, lor sama.
0: Kalau Jawa kan ngetan.
1: Iya, ngetan.
0: Ngetan
1: enggak, kalau ngetan tuh kita dalam perjalanan.
0: Oh, ngetan.
3: Ngetan
0: kan
3: gitu. Kulon.
1: Berarti kulon ngetan gitu. Nah, emang benernya wetan atau enggak etan ya? Etan kulon. Yaudah gitu ya, Herman Prima semuanya. Ada yang buka pintu nih. Kenapa tuh?
0: Salah ya, Mang Jin ya?
4: Lor, kidul, wetan, kulon.
0: Nah, doki.
1: Lor, kidul, wetan, kulon.
4: Aduh, kuca baru netes.
0: Aduh.
1: Kita baru netes semua ya. Lor, karo, kulon. Tuh, pawangnya langsung muncul. Iya, emang pawangnya langsung muncul nih, rekan Prima semua. Jangan kemana-mana ya. Kita masih ada di MP3 nih sampai jam 9 malam. Masih ada waktu 25 menit lagi buat kalian ngobrol-ngobrol bareng kita bertiga.

0: dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Itu dia lagu Gen Z ya, yang hari ini diputar nih ada lagu dari Gea Indrawari dengan Manusia Paling Bahagia.
1: Kita harus menjadi salah satunya sih.
0: Benar.
1: Gak boleh enggak. Karena hidup ini cuma sekali. Gak mungkin gak bahagia.
0: Iya. Aki, gimana Aki? Hari ini udah bahagia belum Aki?
2: Alhamdulillah udah bahagia.
1: Alhamdulillah.
2: Selalu bahagia.
0: Selalu bahagia. Karena iya. Apa tuh Ki?
2: Karena hidup itu harus bahagia, jangan sedih mulu.
0: Mungkin ada aspeknya atau faktornya yang bikin Aki bahagia. Di jalan ketemu cewek cantik.
1: Aduh, Aki, Aki, ingat umur Ki.
0: Ingat umur Ki.
1: Ingat nen nyai di rumah.
0: Nyai di rumah.
2: Ingat, ingat. Nah, tapi kadang hilang.
0: Astaga, si Aki
1: dasar
0: suka
1: pria.
0: Dasar pria. Dasar.
2: Makanya Aki itu sejak semenjak itu gak suka sama si pria.
1: Aduh. Itu wajib Ki.
2: Oh wajib ya.
1: Wajib. Hanya menyayai aja.
0: Iya udah Aki sama menyayai aja. Nih ada komentar dari admin katanya
1: Die with Aki Lenser.
0: Aku manusia galau untuk saat ini. Iya lagi admin. Admin iya, sejujurnya jadi manusia galau gara-gara akun Delif ojolnya itu lagi dibekukan.
1: Lagi dibekukan. Coba dimasukin oven kak.
0: Iya, dimasukin oven nantinya mencair ya.
1: Nah itu dia.
0: Ini ada WhatsApp yang masuk nih dari Kasimi katanya. Selamat malam dek.
1: Halo kakak. Oh my god. Ini
0: kirim
1: halo
0: dong.
1: Dek atau apa gimana nih?
0: Iya. Kirim dong buat semua fans Radio Prima. Salam sehat ya buat Dedisti, Kak Sahil, Aki Lengser gak disebut.
1: Ya, sedih banget. Aduh, aduh.
0: Bentuk kenapa sih kayak begitu?
1: Astagfirullahaladzim, Aki, kaget banget Aki.
0: Selamat tugas, selanjutnya
1: ini tau gak sih? Kayak Bu Dewa. Semua berbuat
2: sembarangan.
1: Coba Ki, Ki, ada sini Ki, Ki, Ki, semua Ki, Ki.
0: Aduh, ini. Oke, rekan Prima, kita bakalan lanjut lagi ke lagu berikutnya ya. Jadi buat kalian jangan kemana-mana, kita masih
1: aduh,
0: di live TikTok Prima 95.8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: selanjutnya.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haur Geulis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haur Geulis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8 FM.

0: apa tuh?
1: Gak mampu ya melupain rekan prima semuanya meskipun kita sudah mau selesai.
0: Iya benar banget, gak mampu nih rekan prima juga kehilangan kita di malam hari ini. Karena tadi ada yang komentar di TikTok, ditambah aja lagi jamnya KMP3.
1: Aduh. Mohon maaf lahiran batin kalau kita
0: ada salah.
1: Ada salah ya. Ya kalau itu ketentuannya ya nanti kita bakal siaran panjang kalau
0: bakalan siaran panjang ya.
1: Kalau memang ada apa ya kebijakan itu ya.
0: Tapi nanti kita bakalan siaran panjang banget tahu pas pergantian tahun baru.
1: Iya, tahun lalu.
0: Coba lihat tanggal berapa?
1: Tahun baru.
0: Hari apa? Iya benar.
1: Tahun baru itu di tanggal 31. Kamis malam Jumat.
0: Itu 31 atau 30?
1: 31.
0: Ya sayang banget gak ada rock session. Coba kalau misalnya rock session ya, wah itu gak berhenti-berhenti itu penyiarnya.
1: Ini
0: ada mulu dari jam 5:30 sampai jam 1 sampai jam 2 kayaknya.
1: Nanti kita tanggal 31 tuh kayaknya ngundang ini deh. Ngundang Forkopimcam, terus kayak ngundang seniman gitu, hadir aja jajan.
0: Iya.
1: Pokoknya syaratnya harusnya apa yang kamu bawa itu yang kita dapat. Apa yang kamu bawa? Jadi kita biar hemat-hemat gitu.
0: Biar hemat-hemat. Jadi kita lebih ke tukeran makanan, guys.
1: Oh iya.
0: Apa kan itu kebersamaan.
1: Sharing.
0: Iya.
1: Enggak, dulu kan kita kan apa sih namanya tuh? Kalau misalkan dulu tuh kita main ya sama temen nih.
0: Tuker kado.
1: Bukan, makan bareng.
0: Makan bareng
1: terus kita bawa makan dari rumah-rumah masing-masing terus makan di satu tempat. Apa sih namanya mukbang bukan? Apa sih?
0: Apa?
1: Kalau makan bareng-bareng tuh.
0: Makan bareng apa?
1: Reungan, saungan.
0: Botram. Kalau di Sunda botram bilangnya.
1: Botram.
2: Kalau di sini brayan.
1: Makan bareng-bareng yuk. Maungan, saungan apa sih?
0: Iya, pokoknya itulah. Bukan ya. Nih kata admin Zona Indramayu Barbar, aku diundang gak nih? Wah, pasti. Kalau admin dong. Zona Indramayu Barbar mau datang ke sini, kita pasti bakalan undang. Kalau versi Jawanya kata Kasavan Marsus itu liwetan. Iya, benar. Versi Jawanya itu liwetan.
2: Oh, ya,
0: ngeliwet benar, ngaliwet juga. Oke, rekan prima semuanya, terima kasih ya yang udah dengerin siaran kita ngikutin dari jam 5 sampai jam 9 ini meskipun ada cerita yang sedikit ngalor ngidul etan kulon. Benar kan?
2: Wetan kan bukan etan.
0: Oh iya wetan. Wetan kulon ngalor kidul. Iya ngalor ngidul. Duh.
1: Dul. Oke deh Wong Reng suka behannya tinggi banget. Kita udah merekam prima semuanya dari jam 5 sampai jam 9.
0: Apa tuh?
1: Udah itu aja ya. Karena besok kita bakal balik lagi ya Disti ya. Kita belum pasti bakal balik lagi di jam yang sama dari jam 5 sampai jam 9. Aku Sahil dan aku Aki. Gimana sih? Lupa ada ya.
0: Tunggu. Admin Zona Indramayu Barbar katanya ya sayang banget deh barengin event. Barengin event iya dong. Oke, terima kasih untuk malam hari ini aku Disti.
1: Aku Sahil.
2: Aku Gilengser.
0: Kita pamit undur diri. Assalamualaikum Merdeka. Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

0: garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Prima Radio 95,8 FM.

95,8 Prima FM. Salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

0: Dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya,
1: "Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita."
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar, karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di rapor, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan?
2: Apakah dia takut?
3: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyisap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima, tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat bahwa perubahan besar sering lahir dari tempat yang paling sederhana. Apa kabar hari ini rekan Prima? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Rekan Prima, kita sejenak bayangkan sebuah selokan di kampung. Airnya keruh, penuh lumpur, berbau, dan sering dianggap sebagai masalah lingkungan. Tapi di tangan orang yang peduli, selokan itu justru berubah menjadi sumber kehidupan. Inilah kisah Taufik Supriyadi, Ketua RT 8 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Seorang ketua RT yang tidak hanya mengurus administrasi, tapi juga memikirkan masa depan lingkungannya. Awalnya saluran air di wilayahnya sama seperti kebanyakan selokan lain, kotor dan tidak terawat. Namun beliau melihatnya bukan sebagai masalah, melainkan peluang. Dengan mengajak warga bergotong royong, selokan tersebut dibersihkan dan diubah menjadi kolam lele yang bersih dan produktif. Dari saluran air yang dulu dihindari, kini muncul sumber pangan dan tambahan ekonomi bagi warga sekitar. Bahkan, inovasi sederhana ini sampai membuat media luar negeri termasuk televisi dari Cina merasa kagum. Dan berhenti di situ rekan Prima. Lingkungan RT ini juga dilengkapi komposter komunal untuk mengolah sampah organik, lampu tenaga surya, dan puluhan inisiatif hijau lainnya. Semua dilakukan perlahan, tanpa teknologi rumit, tapi dengan satu kunci utama yaitu kepedulian bersama. Nah, rekan Prima, kisah ini mengajarkan kita bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari hal besar atau jabatan tinggi ya. Cukup dengan niat baik, kerjasama, dan keberanian untuk mencoba. Lingkungan yang tadinya bermasalah bisa berubah menjadi tempat yang memberi manfaat. Untuk pesan dari cerita ini sangat jelas ya rekan Prima. Jangan kita remehkan langkah kecil. Jangan menunggu sempurna untuk memulai. Karena ketika satu lingkungan kecil bisa bergerak dan memberi dampak, kita pun bisa memulai dari sekitar kita sendiri. Semoga kisah ini bisa menginspirasi rekan Prima untuk lebih peduli pada lingkungan dan berani berbuat baik dari hal paling dekat. Kita sudahi kisah inspiratif hari ini dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

dan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan rayap pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan, orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8 yang prima.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah, bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

0: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
1: 95,8

0: Kadang kita sudah berusaha mati-matian, belajar setiap hari, kerja keras untuk terus mencoba. Tapi hasilnya kok belum kelihatan juga ya? Nah, di saat seperti itu wajar kalau kita mulai capek, bahkan mungkin muncul pikiran,
1: jangan-jangan semua yang aku lakukan ini sia-sia.
0: Nah, ada satu kisah sederhana nih rekan Prima, tentang bambu Cina yang bisa jadi pengingat buat kita semua. Diceritakan ada seorang petani yang menanam benih bambu Cina. Setiap hari, benih itu disiram, diberi pupuk, dan dirawat dengan penuh kesabaran. Satu tahun berlalu, belum ada apa-apa. Masuk tahun kedua, masih belum terlihat tunas. Tahun ketiga pun juga sama. Bahkan, sampai tahun keempat, tanah tempat benih itu ditanam masih terlihat kosong. Orang-orang di sekitarnya mulai menganggap usaha petani sia-sia. Tapi, petani itu tetap merawatnya. Nah, rekan Prima, coba kita pikirkan sebentar. Kalau kita sudah berusaha selama bertahun-tahun, tapi hasilnya belum kelihatan, kira-kira kita masih mau bertahan atau malah memilih berhenti nih? Sang petani memilih untuk tetap bertahan. Dan ternyata, selama 4 tahun itu bukan berarti benihnya tidak tumbuh. Bambu tersebut justru sedang membangun akar yang kuat jauh di dalam tanah. Kemudian, memasuki tahun kelima, tunas bambu mulai muncul ke permukaan. Yang mengejutkan, dalam waktu sekitar 6 minggu, bambu itu bisa tumbuh hingga puluhan meter. Wah, luar biasa kan rekan Prima? Tapi sebenarnya pertumbuhan itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang tidak terlihat selama 4 tahun sebelumnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saat kita belajar, bekerja, membangun usaha, memperbaiki diri, atau mengejar cita-cita, mungkin hasilnya belum langsung kelihatan. Tapi bukan berarti tidak ada perkembangan. Bisa jadi, saat ini kita sedang membangun akar berupa pengalaman, ilmu, mental, kedisiplinan, dan keberanian. Jadi, jangan buru-buru merasa gagal hanya karena hasilnya belum terlihat ya rekan Prima.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai.

Pagi, hai hai hai hai. Apa kabarnya nih pagi hari ini rekan Prima semuanya? Wong Re yang dimanapun berada di pagi hari ini yang begitu cerah ceria ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat pagi, Jumat pagi ya, Jumat yang penuh berkah. Bismillah. Jumat berkah, mari kita menebar senyum dan ikhlas kepada orang di sekitar kita. Dan jangan lupa untuk mengawali hari dengan berdoa. Dan selamat pagi untuk rekan Prima semuanya yang pagi hari ini sudah standby ya. Sudah standby di depan radio masing-masing, radio analog maupun melalui streamingnya di primafmindramayu.com, maupun yang pagi hari ini memang sudah nonton radio.